0: anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
1: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
5: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
6: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
9: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
8: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu,
10: Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
9: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
9: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kadwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan, di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
3: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
22: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan. Buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis. Tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Ke Yuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti penyampaian warta berita, dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli FM 102 MHz.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

seperti apa perjuangan wanita agar bisa setara dengan pria? Lika-liku perjuangan mereka hingga jatuh bangun sampai meraih sukses di berbagai bidang. Ikuti acaranya Kita Setara, akan membahas berbagai kisah perjuangan kaum wanita hingga bisa meraih sukses, bahkan bisa menjadi inspirasi wanita lainnya. Ikuti acaranya setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, Anda masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Dan itulah pendengar sebuah lagu yang telah kami persembahkan untuk Anda pagi ini. Dan jangan lupa pukul 9 waktu Indonesia Tengah ada Toli-Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik Semarak Piala Dunia, dorong semangat sepak bola di daerah. Itu topiknya ya. Nah, terkait dengan Semarak Piala Dunia ini pendengar ya, yang tinggal beberapa saat lagi, walaupun tentunya Indonesia ini tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun tentunya atmosfer Piala Dunia ini sampai dengan saat ini sudah terasa pendengar ya, apalagi pencinta bola nih, terutama di kalangan generasi muda yang ada di Toli-Toli. Nah, seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga sepak bola di daerah? Anda bisa bersama kami pagi ini melalui 0853438312130, juga di 0821948309 65. Dengan Piala Dunia, pendengar, gaungnya sudah sampai di mana-mana, bahkan RRI nanti juga menyiarkan siaran langsung bola ya. Siaran langsung Piala Dunia Anda bisa mengikutinya melalui FM 102 MHz. Dan tanggapan Anda pagi ini terkait dengan Piala Dunia, seperti apakah euforianya bagi Anda secara pribadi? Kemudian apakah semangat tersebut juga bisa mendorong peningkatan olahraga sepak bola di daerah kita tercinta, Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Mautong? Atau mungkin Anda punya gambaran seperti apa sih sepak bola di daerah kita? Apakah sudah ada bibit-bibit baru? Apakah pembinaannya itu dilakukan dengan baik? Pencarian bibit-bibit olahraga sepak bola yang berprestasi atau orang yang punya skill di bidang itu seperti apa pendengar? Silahkan suara Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya dalam semarak Piala Dunia. Kita menunggu-nunggu seperti apa euforianya ya, bahkan di berbagai negara itu pendengar. Salah satu yang menarik adalah Amerika Serikat. Di sana dikatakan sepak bola itu tidak terlalu populer, namun berdasarkan data, Amerika Serikat adalah negara penyelenggara Piala Dunia paling semarak di dunia. Hingga saat ini masih memecahkan rekor dengan setiap pertandingan itu dalam stadion itu lebih dari 70 ribu tiket yang terjual habis ya. Padahal negara tersebut tidak terlalu ini tentang sepak bola ya. Baik, Anda bisa bersama Pro 1 RRI Toli-Toli tanggapan Anda tentang Piala Dunia. Dan oke, katakanlah harapan Anda terkait dengan olahraga sepak bola yang ada di Toli-Toli, Buol maupun di Parigi Mautong. Silahkan 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Seperti apa harapan Anda terkait dengan momen yang spesial ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia, kemudian harapannya juga untuk perkembangan sepak bola di daerah kita, baik itu yang ada di Toli-Toli, Buol maupun Parigi Mautong. Jangan lupa di jam 9 nanti Semarak Piala Dunia, dorong semangat sepak bola di daerah. Apakah seperti itu pendengar? Dengarkan nanti di Dialog Pagi jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, narasumbernya ada dari Kabupaten Buol, juga Kabupaten Toli-Toli tentunya. Baik, sebelum dilanjutkan kembali, tentunya kita akan dengarkan yang berikut ini.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Baik, Anda masih bersama kami pukul 8 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin nyata bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Menghadirkan sejumlah hal baru dengan 3 negara yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bersama serta rekor 48 tim yang akan berpartisipasi. Setelah drama menegangkan di Piala Dunia FIFA 2022 Qatar, Argentina berambisi menjadi juara bertahan ketiga dalam sejarah yang mampu mempertahankan trofi. Turnamen kualifikasi di antara 6 konfederasi global sudah berlangsung dengan beberapa tim telah memastikan tiket menuju ajang akbar yang sangat dinantikan tersebut. Dan juga tentunya geliat bahkan promosi dan apapun itu terkait Piala Dunia sudah menggeliat ya, tentang kompetensi sepak bola internasional utama dunia ini kembali akan digelar pada tahun 2026 dan untuk pertama kalinya di 3 negara dan juga untuk pertama kalinya dengan 48 tim pendengar ya. Ketiga negara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ini menjadi tuan rumah penyelenggara. Baik, harapan Anda terkait dengan Piala Dunia 2026 ini dan harapannya untuk perkembangan sepak bola di daerah kita, Toli-Toli Buol maupun Parigi Mautong, Anda bisa bersama di 0852-4248-600, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bagi pencinta sepak bola, ini adalah hal yang dinanti-nantikan, sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu euforia atau biasa-biasa saja ya dengan perhelatan Piala Dunia ini. Baik, kami nantikan suara Anda, namun sebelumnya kami akan persembahkan sebuah lagu berikut.

0: Baik, pendengar sudah yang bergabung pagi ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Ini Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Apa kabar pagi hari ini, Pak Yasil?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, Pak Yasil di Lampasio. Terkait dengan perhelatan Akbar Piala Dunia, seperti apa ini kegembiraan yang mungkin Pak Yasil rasakan dan juga harapannya untuk sepak bola di daerah kita agar semakin maju dan berkembang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pribadi melihat ini sepak bola khususnya toli-toli pada umumnya Indonesia, yang perlu kita lakukan itu demi untuk kebaikan olahraga sepak bola,
0: iya,
1: adalah salah satu kejujuran. Kalau tidak jujur, jelas masalah. Karena itulah kejujuran itu yang bisa mengangkat derajat sepak bola di Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya toli-toli.
0: Iya.
1: Artinya jujur bagaimana? Biasanya saya lihat ini utamanya wasit. Karena saya selalu lihat ini, yang bodoh jadi juara, yang pintar jadi dikalah. Jadi ini tidak betul ini. Karena apa? Ini kuasa wasit. Jadi ini perlu diperbaiki, ini manajemennya perlu diperbaiki ini. Coba salah satunya itu nanti kita jujur mengadakan pertandingan. Kalau memang kita kalah ya kalah, jangan ini dan itu. Pak, inilah Indonesia ini. Malah itu konflik antara peserta yang lain dengan yang lain baku tidak baik istilahnya itu. Kopli itu jadi menurut saya ini yang harus jujur wasit. Kalau memang betul dikalah, jangan kita melindungi yang bodoh, karena kita sebenarnya ya terlalu anu sama artinya dukungan kita sehingga kita dukung-dukung. Sekalipun tidak pintar jadi juara. Ini yang tidak boleh, ini sebenarnya harus kita jujur. Yang kalah memang kalah, yang memang pintar harus itu yang menang. Jadi itulah harapan saya, itu salah satu kejujuran saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dari Pak Yasil di Lampasio yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran, sportivitas dalam bermain, kalah-kalah, menang-menang begitu ya Pak ya. Baik, semoga persepak bolaan kita di toli-toli Bual Parigi Motong semakin maju. Euforia dari Piala Dunia ini menambah semangat, terutama ini anak-anak muda, anak-anak sekolah yang masih kecil ya, juga sudah punya semangat yang luar biasa. Semangat berlatih dan juga berlatih, itu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Yasil. Mungkin di belakang Pak Yasil masih ada yang bergabung. Kami nantikan pagi ini dan jangan lupa ada dialog pagi mengenai semarak Piala Dunia, dorong semangat sepak bola di daerah. Bersama narasumber yang akan hadir pagi hari ini ada Bapak Ketua PSSI Toli-Toli Muhammad Saleh Kani SE dan juga Muhammad Agusman SPD MPD selaku pengamat sepak bola. Tetap bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Saleh Kani, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam opini publik terkait dengan euforia Piala Dunia di daerah kita dan juga semangat sepak bola di Toli-Toli Bual maupun Parigi Mautong. Sudah ada Pak Yasil sebagai penelpon tadi. Dan tentunya untuk mengetahui seperti apa semarak Piala Dunia, dorong semangat sepak bola di daerah, bersama presenter Ahmad Mukaddes, kita akan ikuti bersama dialog pagi ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, salam olahraga. Pagi hari pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang soal semarak Piala Dunia. Seperti yang diketahui bersama, bahwa pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan diselenggarakan Pesta Akbar yang melibatkan klub-klub besar di dunia yang akan bertarung dan tentunya memperebutkan menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Dan tentunya negara-negara, ada beberapa negara, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan pagi hari ini, seperti apa sebenarnya euforia Piala Dunia dapat mempengaruhi semarak olahraga di daerah? Pagi hari ini kita berbincang soal semarak Piala Dunia, dorong semangat olahraga di daerah. Bersama saya pagi hari ini sudah terhubung pengamat sepak bola, ada Bapak Muhammad Agusman, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Agusman.
4: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak, terima kasih atas kesempatannya.
3: Baik, kemudian yang kedua di via telepon juga sudah bergabung Ketua ASKAP PSSI Toli-Toli, Bapak Muhammad Salekani. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Salekani.
5: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya.
3: Iya, alhamdulillah sehat semua jaya. Ya, narasumber ya.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Iya, baik. Sehat selalu. Baik. Anda pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, tentu dapat bergabung dan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kami di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Semarak Piala Dunia, dorong semangat olahraga di daerah. Saya lebih awal mungkin ke Bung Agusman, pengamat sepak bola. Iya, kalau kita melihat ini ya, Piala Dunia sudah di depan mata seperti itu. Berbicara soal Piala Dunia, saat ini lagi demam-demamnya begitu. Nah, seberapa besar sebenarnya semangat Piala Dunia ini bisa memberikan support positif bagi generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola dan juga para pemain bola di Provinsi Sulawesi Tengah. Bung Agusman, silakan.
4: Oh, baik, terima kasih. Bagi saya atau sebuah pecinta sepak bola, kalau berbicara Piala Dunia, biasanya demamnya itu akan lahir bahwa ada idola-idola baru. Kemudian biasanya akan terinspirasi. Ya kan, kalau berbicara Piala Dunia, setiap 4 tahun itu akan ada tren-tren sepak bola. Nah, itu biasanya menjadi penyemangat ya untuk biasanya anak-anak SMP, SMA mendorong semangatnya, saya ingin jadi seperti ini, seperti A, seperti Messi, Mbappe, dan lain-lain. Nah, itu harapannya dan itu semangatnya, tinggal bagaimana nanti kita bisa memberi ruang, kesempatan kepada anak-anak di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, terkhusus lagi di Toli-Toli. Seperti itu, Pak.
3: Artinya ada semangat positif yang dibawa ya oleh Piala Dunia ini, seperti itu?
4: Iya, selalu ada hal positif yang bisa kita petik dari Piala Dunia.
3: Iya, kemudian tentu Anda sebagai pengamat sepak bola, di Piala Dunia kali ini seperti apa sebenarnya atmosfer Piala Dunia dan tentu ada tim-tim yang anggap tangguh dan layak tentunya masuk ke babak selanjutnya begitu, Bung Agus Nawan.
4: Oh iya, tentu saja Pak ya. Kalau kita di ruang-ruang sepak bola pasti kita memiliki tim-tim jagoan ya. Di Piala Dunia tahun ini kan seperti kita tahu jauh berbeda dari jumlah tim ya, yang dulunya 32 sekarang sudah meningkat menjadi 46 kalau tidak salah.
3: Iya.
4: Nah, itu jadi pertandingannya makin banyak, makin banyak peserta. Kemudian ini juga mungkin kali pertama Piala Dunia diadakan di tiga negara.
3: Iya.
4: Ya, itu kalau berbicara jagoan ya, yang berpotensi ini ada, kalau menurut saya Pak ya, ini ada yang tim-tim unggulan ini ada Spanyol, ya, Perancis sama Argentina.
3: Oke.
4: Okay. Ya. Okay. Kalau itu prediksi saya, tapi kalau saya ditanya siapa yang prediksi juara, saya ke Spanyol.
3: Ya, tentu Bung Agusman punya andalan sendiri ya, tapi jangan dijawab. Baik, yang saya ingin tanyakan, ini kan Indonesia hampir masuk, hampir lolos seperti itu ke Piala Dunia. Kami sempat berbincang-bincang dengan teman-teman pengamat sepak bola di Kabupaten Tolu-Tolu kemarin. Ini juga berpengaruh terhadap kans, berpengaruh terhadap atmosfer di Kabupaten Tolu-Tolu. Apakah memang benar bahwa tidak lolosnya Indonesia masuk ke Piala Dunia itu berpengaruh terhadap atmosfer persepak bolaan ataupun mungkin para penonton kita di Indonesia, Bung Agusman?
4: Oke, Pak, seperti kita tahu memang kemarin sebenarnya satu round lagi kita sebenarnya bisa lolos, tapi itu sudah memecahkan sejarah buat Indonesia, kita bisa lolos ke babak keempat. Kalau berbicara terkaitkan terhadap pengaruhnya, semua kemarin kita rasa masyarakat Indonesia berharap penuh bahwa itu sebuah impian kita bisa menonton langsung Indonesia di Piala Dunia. Namun itulah sepak bola ya, pasti ada kalah ada menang, ada yang lolos ada yang tidak, tapi secara pribadi tentu itu bukan suatu landasan atau dasar buat kita sepak bola kita bisa turun atau tidak berkembang, tapi itu bisa kita jadikan momentum bahwa kita ke depan harus lebih bersiap lagi, apalagi buat generasi muda ya, jangan semua punya kesempatan sekarang Pak ya, untuk anak-anak muda daerah, provinsi, seluruh Indonesia. Kompetisinya ada, semua tinggal bagaimana nanti kita anak-anak berani berbuat, pelatih, pecinta sepak bola, yang pemerintah, semua stakeholder bisa mendorong. Karena kesempatan kita sampai anak-anak usia sekarang, sampai ke tim nasional saja, semua sudah terbuka, Pak.
3: Iya.
4: Sekarang bagaimana mereka mau mendorong, ya, semangat terus berlatih, kompetisinya ada, saya rasa ke depan tentu pemerintah juga PSSI pusat pasti berpikir bagaimana caranya ke depan kita bisa lolos ke Piala Dunia.
3: Oke, baik, ditahan dulu Bung Agusman, saya juga sudah tersambung dengan komentator sepak bola Tolu-Tolu, ada Bung Pajri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Bung Pajri. Ya, mic-nya mungkin bisa di-on kan Bung Pajri? Ini kami tidak mendengar suara Anda ini, meskipun wajah Anda sudah terlihat ini. Ya. Selamat pagi, salam olahraga Bung Pajri, sudah bisa mendengarkan suara saya? Mic-nya mungkin bisa di-on kan? Kami belum bisa mendengar suara Bung Pajri. Ya, saya ke Pak Saleh Kani, Ketua ASKA PSSI Tolu-Tolu. Pak Saleh?
6: Ya Pak.
3: Ya, siap. Pak Saleh ini... demam Piala Dunia ataupun mungkin suasana Piala Dunia ini sudah mulai terasa. Kita pagi hari berbicara soal bagaimana semarak Piala Dunia mendorong semangat olahraga di daerah. Ini seperti apa dampaknya, dampak signifikannya Piala Dunia terhadap semangat olahraga di daerah, Pak Saleh Kani? Silakan.
6: Ya, tentunya saya kira kita pahami bersama bahwa Piala Dunia di bulan 6 itu semakin dekat dan tentunya ini akan menjadi motivasi tersendiri khususnya bagi para pencinta sepak bola untuk kemudian menikmati setiap pertandingan-pertandingan yang ada di Piala Dunia itu sendiri. Nah, di kondisi Kabupaten Toli-Toli dengan semarak Piala Dunia ini, tentunya ini kemudian juga akan membangkitkan atmosfer persepakbolaan Kabupaten Toli-Toli, khususnya para generasi sepak bola untuk kemudian mengembangkan skill dan potensi mereka dengan adanya Piala Dunia ini. Dan tentunya harapannya kami juga kepada seluruh pencinta sepak bola di Kabupaten Toli-Toli, mari kemudian kita bersama-sama untuk menyaksikan Piala Dunia ini sehingga betul-betul persepak bolaan di Kabupaten Toli-Toli itu kemudian bisa mempengaruhi perkembangan persepak bolaan itu sendiri, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, Pak.
7: Oke, baik. Apa sisi positif yang dapat diambil oleh teman-teman Naskah PSSI terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia dan juga terkait dengan perkembangan dunia keolahragaan ataupun sepak bola khususnya di Kabupaten Toli-Toli dengan adanya penyelenggaraan Piala Dunia yang sudah di depan mata, Pak Saleh?
6: Ya, tentunya Pak, kalau berbicara pada sisi positifnya sangat bermanfaat khususnya persepak bolaan Kabupaten Toli-Toli karena ini memancing animo tersendiri bagi generasi kita di Kabupaten Toli-Toli untuk kemudian lebih mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga potensi itu kemudian tidak terkubur, potensi itu betul-betul mereka gali dengan lahirnya Piala Dunia ini dengan adanya Piala Dunia ini tentunya, Pak.
7: Oke, baik. Saya juga sudah sempat berbincang dengan Bung Muhammad Agusman, pengamat sepak bola di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini sebenarnya selangkah lagi negara kita Indonesia bisa masuk dan bermain di Piala Dunia. Namun Dewi Fortuna belum pihak kepada negara kita Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Saleh Kani?
8: Halo?
7: Iya. Pak Saleh?
8: Iya, Pak.
7: Iya, ini selangkah lagi negara kita bisa tembus kemarin di Piala Dunia dan bermain dengan negara-negara lainnya. Namun Dewi Fortuna ini belum berpihak. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Saleh Kani?
6: Iya. Tentunya memang ini akan dengan gagalnya kemudian tim Indonesia masuk dalam skuad Piala Dunia kemarin itu membawa kekecewaan tersendiri bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya kita di Kabupaten Toli-Toli yang sangat kemudian mempunyai harapan bagaimana kemudian Indonesia bisa lolos dan berlaga di Piala Dunia. Tetapi tentunya juga kita tidak bisa nafikan dan harus menyadari bahwa ya memang bicara tentang sepak bola, ya di samping bicara tentang skill, di samping bicara tentang fisik, ya juga kita bicara tentang Dewi Fortuna. Jadi mungkin ya Dewi Fortuna belum berpihak sama tim Indonesia sehingga kemudian ya kita tidak lolos di Piala Dunia. Tapi ini tentunya bukan harus dijadikan sebagai sebuah bentuk pesimisme di sepak bola, tapi ini bagaimana kemudian justru harus lebih memotivasi kita ke depannya agar Indonesia bagaimana insya Allah ke depan tahun berikutnya bisa lolos di Piala Dunia. Dan itu harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kami di Kabupaten Toli-Toli, dan bahkan kami berharap bahwa mudah-mudahan ke depan dari atlet-atlet Kabupaten Toli-Toli itu kemudian bisa ada menjadi keterwakilan di pemain timnas tentunya, Pak.
7: Oke, baik, ditahan dulu. Amin. Pak Saleh Kani, saya mungkin ke Bung Pajri. Bung Pajri.
9: Siap.
7: Iya, ini baru kedengaran suara Anda ini. Bukan cuma di lapangan terdengar. Iya. Sekarang sudah terdengar di RRI. Iya, Bung Pajri, tinggal satu bulan pelaksanaan ajang bergengsi. Pesta Dunia. Piala Dunia 2026. Nah, ini bagaimana Anda melihat euforia, bagaimana Anda melihat atmosfer Piala Dunia di Kabupaten Toli-Toli sampai dengan saat ini, Bung Pajri?
9: Oke, terima kasih rekan saya Bung Ahmad Mukadas dan salam olahraga dan jaya.
7: Jaya.
9: Oke. Oke, Bung, saya melihat atmosfer di depan mata Piala Dunia ini Bung Ahmad Mukadas begitu antusiasnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini akan menyambut yang namanya Piala Dunia yang sudah ada di depan mata Ahmad Mukadas. Dan saya berpikir ada berapa masyarakat ini juga ingin memasang layar lebar untuk persiapan Piala Dunia. dan juga rekan-rekan di kawat juga akan memasang layar lebar untuk menonton Piala Dunia hingga satu bulan ini, Ahmad Mukadas.
7: Iya. Ya. Sebenarnya seberapa besar dampak Piala Dunia bagi generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta bola di Kabupaten Tulu dengan adanya Piala Dunia ini, seberapa besar dampaknya begitu, Bung Fajri?
9: Ya, Bung Mukadas. Dampaknya itu luar biasa bagi pencinta sepak bola di Kabupaten Tulu dengan adanya Piala Dunia di tahun 26 ini, yang kemudian mungkin kita bisa melihat dan kita bisa ikuti apa yang mereka peragakan itu di Piala Dunia. Kemudian di pencinta sepak bola di Kabupaten Tulu ini, rekan-rekan dan teman-teman yang memang luar biasa permainannya, mungkin bisa diikuti dan juga harus kita bawa di Kabupaten Tulu ini, Bung Mukadas. Ya, seperti itu.
7: Iya. Artinya bisa mencontek permainan negara-negara memang yang sering menjadi langgaran Piala Dunia dan tidak membawa sepak bola ini dengan kekerasan seperti itu, seperti yang terjadi, kerap terjadi, Bung Fajri.
9: Iya. Ya, betul, Bu Hamid. Okay. Kita harus melihat contoh di Piala Dunia ini yang kemungkinan kita bisa bawa di Kabupaten Tulu ini. Bagaimana caranya anak-anak kita di Kabupaten Tulu ini juga bisa mengikuti bagaimana gaya-gaya untuk dari Piala Dunia itu kita praktekkan di Kabupaten Tulu ini. Yang menurut tadi Ketua PSSI Kabupaten Tulu, Pak Salekani, yaitu kekurangannya kita. Kita harus mencontoh yang ada di luar dan kita bawa di Kabupaten Tulu dan juga supaya ada dampak besar, dampaknya untuk kita melihat ke dunia yang bermain di luar sana dan kita bisa bawa di Kabupaten Tulu di persepak bola di persepak bola Tulu. Mungkin begitu.
7: Baik. Berbicara soal Piala Dunia, saya kalau tidak keliru ada kurang lebih 46 negara yang akan mengadu nasibnya dari bulan Juni sampai dengan Juli 2026. Dari 46 negara itu, Anda masuk di tim mana, Bung Fajri?
9: Ya. Kemungkinan saya ini besar masuk ada di kubu Argentina. Begitu, bukan
7: Brasil. Iya, bukan tim Brasil ya, tim Samba.
9: Tim Samba ya. Mungkin ada sebarang di Argentina.
7: Ya, berbicara soal Argentina, saya kejar lagi Anda. Kenapa Anda pilih Argentina? Apa yang istimewa pada Piala Dunia kali ini?
9: Iya, tentunya Bung Ahmad Mukada, saya kejar dari tim Argentina itu. Kemarin dia memasang ada Messi atau ada siapa di situ. Sekarang pemain-pemain mudanya Argentina ini, Bung Ahmad Mukada, luar biasa. Iya, itu yang saya kejar.
7: Artinya Anda nilai plus nantinya ya, bagi Anda, di mata Anda Argentina, tim Matador ini ya.
9: Ya, betul.
7: Oke, baik. Ditahan dulu. Saya kembali ke Bung Muhammad Agusman, pengamat sepak bola yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bung Agusman.
10: Siapa?
7: Ini berbicara soal dunia, memang ada hal-hal yang menarik selalu akan ditampilkan oleh negara-negara peserta seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu sisi positif yang bisa diambil oleh pemain-pemain muda kita, khususnya mungkin di Sulteng begitu, Bung Agusman ya.
10: Iya. Oke, Pak. Sebenarnya yang mendasar betul yang bisa kita petik itu sebenarnya mentalnya, Pak. Ya, mental. Jadi kalau kita berbicara mental, memang kita di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, kita masih kalau berbicara mental, kadang anak-anak Sulteng itu, Pak, banyak hebat-hebat.
7: Iya.
10: Ketika dia bermain keluar, mewakili Sulteng, biasanya mentalnya mulai hilang. Nah, itu yang bisa kita petik dari Piala Dunia, bagaimana mental-mental juaranya mereka. Memang betul sepak bola ini body contact, Pak, tapi setelah memang dalam lapangan kita musuh ya, tapi setelah itu kadang kita tetap di luar lapangan bersahabat. Mereka seperti itu.
7: Nah,
10: jadi tensinya memang biasa tapi tetap terkendali. Dan ya, mental-mental itu yang bisa kita petik buat anak-anak kita di Sulawesi Tengah, khususnya teman-teman di di Tolitoli. Emosi biasa, kepala panas tapi tetap terkontrol. Seperti itu.
7: Intinya mungkin kalau di lapangan hijau kita bermain sepak bola, bukan bermain karate dan taekwondo.
10: Iya, bukan bela diri.
7: Iya, bukan bela diri. Karena mungkin ya mohon maaf, kebanyakan setelah dalam lapangan menjadi musuh dan bermain bela diri di lapangan, bukan bermain taktik seperti
10: kadang
7: itu.
10: Kadang dia langsung berubah cabur dia.
7: Biasanya. Iya, berubah cabur, Bung Agusman. Iya, betul. Ini mungkin yang perlu dicontoh oleh pemain-pemain sepak bola kita di Sulteng, begitu ya?
10: Iya, betul, Pak.
7: Tetapi kalau sampai saat ini, kalau kita melihat kan ada beberapa anak muda kita yang sudah bisa tembus, sudah bisa masuk dan memperkuat timnas. Katakanlah seperti mungkin Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Ini bagaimana juga Anda melihat ini, semangat seperti ini, Bung Agusman?
10: Iya Pak, jadi kita sebenarnya patut berbangga Pak, dari Sulteng itu sudah ada yang mengikuti jejak karirnya Witan, ya. Ada kemarin yang dipanggil Rohmat, 17, ada Dimas sekarang yang di U20. Ada anak-anak kita kemarin 3 orang mewakili Piala Dunia, Liga-Liga Pelajar Timnas, ada 3 orang. Jadi makanya seperti saya sampaikan tadi awal, bagaimana anak-anak ini kita beri ruang terus, kita support terus anak-anak kita, dari kompetisi, ya kan, tadi pelatihnya, wasitnya, jadi semua ini berkaitan Pak. Jadi kalau mau kita munculkan anak-anak kita yang hebat-hebat, yang berbibit, yang punya potensi, tentu semua ada supportnya dari kompetisinya, pelatihnya, wasitnya juga, ya, seperti itu. Kita sudah banyak Pak, kita mulai berkembang. Kemarin waktu di PON, anak Sulteng itu ada anak tolol-tolol 2 orang Pak yang kita bawa. Ada Fatur Rahman dari Yogo Amas kalau tidak salah, dengan sama Akbar dari Dada Kitan kalau tidak salah, adanya Anca itu Selebes, 2 orang tembus ke PON Sulteng, PON Aceh. Artinya toli-toli juga punya peran, punya bibit, karena sudah terbukti Pak.
7: Tergantung mungkin pembinaannya ke depan.
10: Iya.
7: Ditahan dulu Bung Agusman, saya ke Pak Salekani. Pak Salekani.
11: Iya Pak, ya. Siap.
7: Anda tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Agusman tadi, bahwa memang ada beberapa anak toli-toli yang sudah dibawa dan bermain di level nasional dari dunia sepak bola tentunya. Bagaimana Anda melihat peluang ini ke depannya lagi, dan bagaimana Anda memanfaatkan oleh PSSI tentunya agar lahir pemain-pemain handal, pemain-pemain muda dari Kota Cengkeh, Bung Salekani?
11: Ya tentunya Pak, dengan beberapa kita punya atlet di sepak bola yang memang hari ini ya bisa dibilang sudah menjadi pemain profesional dan sudah berada di level, bahkan mungkin di level nasional, yang tentunya juga ke depannya ya kami akan tetap berupaya memanfaatkan momentum-momentum ini untuk bagaimana kemudian mengembangkan persepakbolaan di Kabupaten Toli-Toli. Karena kenapa? Tentunya hari ini kami bersepakat memang bersama kawan-kawan khususnya di pengurus ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, bagaimana memanfaatkan kepengurusan ini untuk kemudian menjadikan persepak bolaan toli-toli itu akan lebih berkembang dengan beberapa event-event yang kita laksanakan hari ini. Dan insya Allah kita akan berupaya untuk laksanakan secara kontinu agar kemudian atlet-atlet atau generasi kita di persepak bolaan yang memang mempunyai potensi bisa kemudian kita deteksi dan monitor. Karena tentunya dengan adanya event-event, dengan beberapa juga hari ini juga kita sudah membentuk SSB di Kabupaten Toli-Toli ini, kami berharap ke depannya bahwa sepak bola Toli-Toli itu akan lebih berkembang dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan khususnya di persepak bolaan itu sendiri.
7: Ya, baik. Setiap pekerjaan yang dilakukan tentu memiliki cara tersendiri atau strategi sendiri untuk sampai ke tujuan yang diinginkan. Dari PSSI Kabupaten Toli-Toli, ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli, strategi apa yang dilakukan sehingga akan melahirkan generasi-generasi muda yang tentu tidak hanya bermain di kancah kabupaten provinsi, tetapi bisa melaju dan masuk ke kancah nasional, khususnya di dunia sepak bola, Bung Salekani?
11: Ya Pak.
7: Iya. Ini Bung Salekani, apa strategi yang dilakukan oleh ASKA PSSI agar banyak generasi muda kita bisa bermain, bisa masuk di level bukan hanya provinsi tetapi juga di level nasional? Apa strategi yang dilakukan oleh ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli, Bung Salekani?
11: Ya tentunya hal-hal yang harus dilakukan untuk kemudian bagaimana kedepannya kita punya pemain-pemain yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini bisa menembus level nasional. Ya, salah satunya yang kita lakukan hari ini dengan membentuk SSB itu bagaimana kemudian menggali potensi mulai dari usia dini sehingga betul-betul generasi sepak bola ini khususnya di Kabupaten Tolitoli sudah bermain gaya sepak bola modern dan sudah bermain dengan memakai bukan hanya memakai fisik saja tetapi tentunya memakai berbagai macam baik dari sisi fisik ataupun strategi dan hal lain-lainnya sehingga kedepannya tentunya Kabupaten Tolitoli khususnya di persepakbolaan bisa kemudian kita kembangkan dan selanjutnya juga kita tetap tentunya tetap mengadakan event-event agar kemudian kita bisa memonitor beberapa atlet yang memang berada di pelosok-pelosok sehingga ini juga akan bisa kedepannya memicu bahkan memacu perkembangan persepakbolaan Tolitoli dan bisa melahirkan tentunya generasi persepakbolaan yang bisa berkiprah di tingkat nasional dan itu tentunya menjadi harapan dan cita-cita Aska PSSI di periode ini agar betul-betul di periode kami bisa menciptakan pemain-pemain yang profesional dan bisa berlaga di event nasional.
7: Iya, artinya
11: dan tentunya juga kami berharap kepada seluruh masyarakat Tolitoli dukungan serta supportnya agar tetap konsisten untuk mendukung pengurus ASKA PSSI mengembangkan persepak bolaan Kabupaten Tolitoli, Pak.
7: Oke, artinya Anda ingin mengatakan bahwa event sepak bola yang berlangsung saat ini, baik di Sandana maupun di Lengadan, itu adalah jalan ataupun cara untuk melahirkan atlet atau bibit pesepak bola handal di Kabupaten Tolitoli, Pak Salekani?
11: Ya, saya kira itu adalah salah satu strategi dan kemudian apalagi namanya hal yang memang harus dilakukan ketika kita bicara persoalan perkembangan persepak bolaan di Kabupaten Tolitoli karena tentunya dengan adanya event-event ini akan bisa menambah pengalaman dan skill para generasi muda dan kemudian bisa memetik gaya-gaya permainan antar satu dengan sama dengan yang lain dan juga tentunya yang lebih penting bisa membangun karakter pemain khususnya di lapangan hijau sehingga ketika kemudian ada momen-momen untuk kemudian baik momen seleksi tingkat nasional ataupun seleksi apapun itu di sepak bola mereka sudah punya mental dan karakter dan tentunya ketika mereka punya mental dan karakter secara fisik baik secara fisik dan insya Allah kemudian pasti dia mereka akan siap, Pak.
7: Oke, baik. Ditahan dulu Bung Salekani. Saya ke Bung Fajri lagi. Bung Fajri.
9: Iya, Bung Ahmad Mukadar.
7: Baik. Ya. Anda selama ini sudah melalang buana menjadi komentator tentunya dari satu lapangan ke lapangan lainnya. Dari selama Anda menjadi komentator, tentu Anda melihat secara langsung bagaimana atmosfer permainan di lapangan. Nah, ini bagaimana sebenarnya cara bermain generasi muda kita di lapangan yang selama ini Anda lihat tentunya, Bung Fajri.
9: Oke, siap, Bung Ahmad Mukadas. Ya, saya melihat selama saya juga berkomentator di Kabupaten Tolitoli ini, Bung Ahmad Mukadas, sekarang ini akan bergulir di Sandana itu Piala Bupati dan Wakil Bupati Cup di 2 tahun 2026. Dan tentunya pemain-pemain persepak bola di Kabupaten Tolitoli ini yang bermain di Sandana sekarang, Bung Ahmad Mukadas, itu tentunya memang melahirkan talenta-talenta yang luar biasa. Apalagi pertandingan di Sandana ini itu diperkuat pemain-pemain transfer di luar daerah Kabupaten Tolitoli, Bung Ahmad Mukadas. Dan tentunya pemain-pemain persepak bola kita yang Tolitoli harus mencontoh itu pemain-pemain yang dari luar Kabupaten Tolitoli. Bagaimana cara gaya mainnya, menahan nafsunya dan egonya dalam lapangan. Nah, itu harus mencontoh.
7: Okay.
9: Dan juga apalagi sebentar malam ini, Bu Ahmad Mukadas. Ini pertandingan sebentar malam di Sandana ini antara Pamus Lingadan. Pamus Lingadan berhadapan dengan Lakatoli Lakatan. Tentunya Pamus Lingadan ini menurunkan, mendatangkan pemain asing rupanya. Mendatangkan pemain asing itu ada Seido Dakite yang kulit hitam. Dan begitu. Dan juga ada beberapa pemain dari Liga 2, Liga 4 yang diambil tim dari Pamus Lingadan yang bermain sebentar malam di lapangan Sandana,
7: Bung Ahmad Mukadas. Baik, tetapi selama ini menjadi komentator, apa yang Anda lihat? Apakah strategi yang didahulukan atau full body contact-nya, body contact-nya begitu kekerasannya begitu.
9: Iya, saya melihat di lapangan ini kita ngambil itu harus kita ambil strategi-strategi yang bermain di lapangan, Muhammad Mukadas. Kemudian strategi-strategi yang diterapkan itu pemain-pemain luar Kabupaten Trutoli itu harus menjadi contoh bagi generasi muda pesepak bola yang ada di Kabupaten Trutoli.
7: Ya. Baik.
9: Kemudian juga kemudian juga Bu Ahmad Mukadas ini laka tolinya juga luar biasa. Bu Ahmad Mukadas.
7: Baik.
9: Komitmen transfer dari Polman semua ada ya.
7: Baik.
9: Sebentar malam ini.
7: Baik. Baik. Baik. Baik. Bapak-bapak narasumber dan pendengar serta pemirsa internet dimanapun Anda berada. Cukup alot perbincangan kita di pagi hari ini seputar bagaimana semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah. Kita berharap bahwa memang Piala Dunia yang akan segera tergelar di tiga negara, masing-masing ada di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang mampu menghipnotis penontonnya dan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Trutoli, dengan menyajikan permainan-permainan yang begitu cantik dan begitu indah yang dibarengi dengan strategi-strategi jitu di lapangan. Dan ini akan menjadi tayangan yang menarik dan kita berharap menjadi contoh dan dicontoh oleh para pemain sepak bola kita khususnya di Kabupaten Trutoli. 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
12: Kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini. Ada yang mau bergabung, kita sapa. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Jaya.
1: Kendi.
0: Pak Kendi di Nalu.
1: Iya,
0: silakan.
1: Untuk Pak Bapak Ketua Askap PSSI Toli-Toli, Pak, di PSSI itu ada PSSI punya liga. Liga 1, 2, 3, dan 4. Sebelum Liga 4, saya tidak tahu, mungkin rayon ya. Saya mau tanya, posisi Persito Toli-Toli itu ada di posisi mana, Pak Ketua? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Baik, terima kasih Pak Kendi di Nalu sudah mengawali line telepon kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Salekani, Ketua Askap PSSI Toli-Toli. Pak Sale.
3: Iya Pak.
0: Iya, mungkin Anda sudah mendengar apa yang menjadi pertanyaan Pak Kendi di Nalu. Ini kalau di sepak bola ada Liga 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk Persito Toli-Toli masuk di Liga berapa sampai dengan hari ini? Itu pertanyaan Pak Kendi di Nalu. Silakan dijawab Pak Sale.
3: Ya, untuk sampai saat ini Pak, Kabupaten Toli-Toli, khususnya Persito, ya karena memang bicara sepak bola tentunya kemudian PSSI menaungi beberapa klub-klub yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik Persito itu sendiri ataupun klub-klub yang lainnya. Lalu kemudian dalam kondisi sekarang, karena memang kita di Toli-Toli ini khususnya bicara klub sepak bola, belum ada yang kemudian berani menjadi bapak angkat. Artinya belum ada yang kemudian berani menjadi panding dari klub-klub sepak bola itu sendiri. Yang seharusnya memang setiap klub, baik dari sisi manajemennya, khususnya finansialnya, memang kemudian dibutuhkan panding. Karena setiap klub tentunya membutuhkan budget yang sangat besar ketika kita ingin ikut, khususnya baik di Liga 4 ataupun setelah kita lolos di Liga 4 ke Liga berikutnya, budgetnya itu tentunya sangat besar. Dan hari ini khususnya di klub-klub, ya di Kabupaten Toli-Toli seperti misalnya Persito, ya masih kemudian diintervensi pada persoalan pendanaan yang seharusnya ya, PSSI sudah tidak berpikir lagi ke situ, tapi karena kondisi hari ini ya tim-tim yang memang belum ada panding dananya, yang belum ada yang siap untuk menjadi bapak angkat atau membiayai setiap klub-klub sepak bola yang ada di Kabupaten Toli-Toli, ya mau tidak mau dengan kondisi ini tentunya, ya PSSI tetap berupaya untuk kemudian terlibat mengintervensi pada persoalan pendanaan itu sendiri, Pak.
0: Oke. Okay.
3: Dan kedepannya kami berharap, khususnya para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Toli-Toli, ya bagaimana kemudian ketika kita bersepakat hari ini untuk mengembangkan sepak bola, ya mari kita memberanikan diri atau kemudian berkomitmen untuk ya bagaimana supaya bisa memberikan kontribusi, khususnya kontribusi finansial kepada klub-klub yang ada di Kabupaten Toli-Toli sehingga bisa mengikuti event-event terutama liga-liga, baik Liga 4 ataupun yang seterusnya.
0: Iya.
3: Karena yakin saja dan percaya kami dari PSSI.

0: PSSI ya tentunya juga tidak bisa berbuat banyak Pak. Karena kita bukan hanya berpikir tentang liga, tapi kemudian kita ini sangat berpikir untuk bagaimana kemudian untuk menggali potensi dari generasi kita, terutama dari usia dini, ya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita kemudian kenapa membentuk dan mengambil inisiasi untuk membentuk SSB sebagai terobosan awal, ya tentunya ini juga akan, ini tentunya ini motivasi untuk bagaimana kemudian memberikan contoh kepada para pencinta sepak bola, khususnya memang yang betul-betul mempunyai budget untuk bagaimana berpikir. Ya bahwa hari ini bukan hanya PSSI yang kemudian berpikir untuk mengembangkan sepak bola di Kabupaten Toli-Toli, tetapi keterlibatan tentunya kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, bagaimana supaya kita berpikir dalam bentuk tindakan untuk mengembangkan pertukaran Toli-Toli.
1: Baik, artinya Anda ingin mengatakan bahwa terbatasnya anggaran yang dimiliki dan tidak adanya Bapak angkat, ini menjadi salah satu kendala yang kita hadapi dalam mengembangkan dunia sepak bola di Kabupaten Toli-Toli, termasuk dengan pemain-pemainnya seperti itu, Bung Salekani.
0: Iya Pak, itu sangat sangat menjadi kendala yang besar. Karena memang hari ini ya tidak eloknya ketika kemudian pengurus ASKAP PSSI berteriak, mari kita sama-sama membantu terutama menyisihkan sebagian kita punya rezeki untuk mengembangkan sepak bola hari ini. Ya hari ini jangan kemudian kita, saya berharap hari ini ya jangan kemudian hanya kemudian kita ingin berpikir mengembangkan sepak bola tanpa kemudian kita ingin melakukan dengan tindakan. Maka yakin dan percaya ya, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kemudian menjadi harapan kita itu akan susah terwujud. Makanya melalui momentum ini saya tentunya sangat ingin mengajak dan sangat berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mengembangkan sepak bola Toli-Toli, dan tentunya mengembangkan sepak bola Toli-Toli bukan hanya di PSSI saja, bukan hanya kemudian kita menjadi penyimak saja, tetapi kemudian bagaimana kita berpikir untuk menjadi pelaku.
1: Oke, baik. Di tanur Bung Salekani, saya ke Bung Muhammad Agusman, pengamat sepak bola. Bung Agusman.
2: Siap, Pak.
1: Tadi disampaikan oleh Pak Salekani bahwa salah satu kendala yang ditemui adalah lagi-lagi berbicara soal budgeting, berbicara soal anggaran, sehingga berdampak terhadap pembinaan olahraga ataupun berdampak terhadap pembinaan persepak bola di daerah. Bagaimana Anda melihat persoalan ini, Bung Agusman?
2: Oke, baik. Memang Pak, apa yang disampaikan
1: silakan Bung Agusman.
2: Apa yang disampaikan tadi sama Ketua ASKAP memang betul adanya. Berbicara sepak bola memang Pak, bukan cuma soal kalau cuma main bolanya semua bisa Pak. Ya kalau berbicara sepak bola kan kita tahu sendiri jumlah atletnya banyak, ya kan? Apalagi kalau mau mengikuti kompetisi, memang kompetisi PSSI khususnya di Sulawesi Tengah itu di bawah naungan PSSI Sulteng itu kita wajib menggulir Liga 4. Tim-tim di daerah, ASKAP-ASKAP memiliki tim dan itu wajib ikut sebenarnya, bisa ikut. Cuma kan memang kita tidak bisa memaksakan karena beberapa daerah kayak tadi itu kendala finansial. Makanya kalau kayak di tim-tim di Kota Palu, tim yang independen yang berdiri sendiri, memang mereka mencari pengusaha, backgroundnya rata-rata dia kontraktor, dan dia berani mengeluarkan budget untuk mengikuti Liga 4. Seperti itu, jadi memang kendala besar memang di finansial. Makanya apa yang disampaikan Ketua ASKAP tadi, sangat betul bahwa klub sepak bola kalau mau berkembang, apalagi di daerah, butuh support bukan hanya pemerintah, bukan hanya ASKAP. Kita butuh dukungan dari pengusaha dan lain-lain, Pak. Seperti itu. Itu memang kendala besar.
1: Artinya mungkin ini yang menjadi persoalan utama kita, sehingga belum banyak pemain-pemain asal Sulawesi Tengah mungkin bisa memperkuat tim nasional kita di sepak bola, Bung Agusman.
2: Iya, Pak, seperti itu karena anak-anak Sulawesi Tengah yang hari ini bermain di level tertinggi seperti saya sebut namanya Tri yang main di Maluku Utara, itu berawal dari kompetisi, kemudian dia berani keluar menggunakan budget sendiri, ikut seleksi keluar, dan itu juga itu inisiasi mereka. Karena makanya saya sampaikan, anak-anak kita ketika ada bibit, kita butuh dorongan dia ikut seleksi keluar untuk ikut-ikut tim Elite Pro Academy di Jawa. Dia harus berani, makanya kita harus butuh supportnya, kita support mereka biar mereka kelihatan sama talent-talent scouting yang di Jawa untuk masuk merekrut mereka. Itu juga kendalanya memang, Pak. Makanya anak-anak yang hari ini berani keluar, dia disupport oleh keluarganya, biaya sendiri, biasanya itu yang berhasil tembus ke kompetisi elite Sulawesi Tengah di Indonesia.
1: Iya. Tetapi secara umum bagaimana Bung Agusman melihat potensi pemain-pemain kita yang ada di tersebar di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah saat ini, khususnya sepak bola?
2: Kalau potensi, Pak, kita termasuk punya potensi besar, Pak, karena kita ini era yang masuk timnas tidak putus-putus, Pak, dari Evan Dimas, dari Witan, ada Dimas, ada Rohmat, dan ada yang kemarin timnas pelajar U15, itu ada terus, Pak. Jadi potensi kita, bahkan teman-teman pelatih di luar itu pernah komunikasi dengan saya, ini nanti Elite Pro Academy dari PSM itu mau ke Sulawesi Tengah. Dia hubungi saya mau buat seleksi karena dia mau mendeteksi talent scouting pemain di Sulawesi Tengah. Seperti itu.
1: Iya, tetapi pemainnya mungkin tidak berfokus di Kota Palu saja, seperti itu, Bung Agusman.
2: Iya, iya. Kalau cuma titiknya di sini. Untuk umum Sulawesi Tengah, semua 13 kabupaten kota silakan datang ketika ada seleksi. Terbuka dia, Pak.
1: Baik. Tetapi potensi pemain sepak bola kita ini di Sulawesi Tengah tidak mungkin hanya berfokus di Kota Palu saja, seperti itu, bibit-bibit mudanya.
2: Iya. Kalau kita ambil satu prestasi kemarin kita lolos PON, itu dari Morowali, Parigi, Sigi, Toli-Toli, Kota Palu. Semua ada yang dari Banggai. Jadi itu memberikan satu gambaran bahwa sepak bola bukan hanya di Kota Palu, tapi potensinya ada di daerah-daerah Sulawesi Tengah, Pak.
1: Baik, tetapi apa yang menjadi penyebab bagi mereka sehingga masih kurang berbicara di level nasional bahkan internasional, selain mungkin soal anggaran seperti yang Anda sudah ungkapkan di awal tadi?
2: Ya, yang tadi saya sampaikan di awal, Pak, itu pertama terkaitnya mental. Ya, mental, makanya biasanya kita di, saya kan ex Dirtek PSSI Sulteng yang sudah masa habis pengurusannya, rata-rata kita punya pemain semua bagus, Pak, teknik, taktik, fisik, cuma masalah mental, Pak. Makanya saya sampaikan mungkin di kesempatan ini, ketika ada turnamen senior-senior, janganlah dipertontonkan kekerasan dalam sepak bola, karena itu akan menjadi contoh buat adik-adik kita ke depan. Penting juga bagi kayak ada Bang Nubia, komentator, ya sering mendorong, menginformasikan bahwa sepak bola sebenarnya pemersatu, bukan pemecah. Kemudian itu menjadi, karena kalau ada pertengkaran di sepak bola, akan dilihat sama anak. Kan sekarang langsung viral, Pak. Jadi anak-anak itu,
1: betul,
2: seniorku saja bisa bakalai, apalagi saya.
1: Termasuk mungkin kasus, termasuk mungkin kasus sebelumnya ya, ada pemain atlet nasional kita yang di blacklist seperti itu, karena bermain kasar seperti itu.
2: Iya, Pak. Yang terakhir kan itu di Elite Pro Academy yang U20 itu, Pak. Yang mantan timnas itu kan sekarang di blacklist 4-6 tahun itu tidak bisa main. Karena tendangan kungfunya itu.
1: Iya. Artinya di lapangan ya kita bermain taktik dan bermain strategi, bukan bermain yang lainnya, bela diri seperti itu.
2: Iya, makanya penting juga, Pak, pelatih dan manajemen yang mengingatkan itu.
1: Betul,
2: baik. Pengurus klubnya.
1: Iya, baik. Saya ke Bung Pajri lagi, Bung Pajri.
3: Iya.
1: Iya, masih bersama kami ya.
3: Iya.
1: Iya, ini selama Anda jadi komentator, bagaimana Anda melihat gaya bermain pemain-pemain lokal kita khususnya di Kabupaten Tuli-Tuli? Apakah mereka bermain sesuai dengan taktik, strategi yang sudah diterapkan oleh pelatih, atau mereka bermain sebaliknya? Kalau sudah mungkin emosi kalah, sudah bermain kumpu, seperti itu, Bung Pajri.
3: Oke, Bung Ahmad Mukadar. Ya, saya selama jadi komentator bola di Kabupaten Turi Toli ini, Bung Ahmad Mukadar. Untuk pemain-pemain Persipura Turi Toli, kemudian pemain lokal kita, itu memang mengikuti apa yang diperintahkan pelatih. Dan juga saya lihat, ya, kadang juga ada tensi-tensi yang naik dalam lapangan ketika ada insiden, tapi ya itu tidak seterusnya terjadi. Ya mungkin bisa dia tahan gak emosi, bisa dia tahan Bung Ahmad Mukadar ya. Dan juga saya lihat pemain-pemain lokal kita di Kabupaten Turi Toli luar biasa Ahmad Mukadar. Di sini juga ada yang dari Basidondo ya, itu ada Makbul. Makbul itu sekarang berangkat di Liga 4 ya. Berangkat di Liga 4 perwakilan provinsi tengah kemarin. Dia masuk di tim Selebes. Nah itu salah satu bibit kita di Kabupaten Turi Toli.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Kemudian juga pemain lokal kita di Turi Toli ini masih banyak yang lain yang bisa kita rekrut untuk ikut Liga 4 begitu Bu Ahmad Mukadar. Iya.
1: Ya, sementara. Okay. Artinya banyak pemain-pemain dan banyak talenta-talenta yang kita miliki seperti itu namun belum tergali secara maksimal Bung Fajri.
3: Iya, betul
1: Bung Ahmad Mukadar. Oke. Okay. Baik.
3: Belum tergali. Iya, belum maksimal mungkin ya dari Ketua PSSI kemudian ada Bapak Muhammad Agus masalah pengamat sepak bola yang mungkin bisa melihat bibit-bibit kita yang okay. ada di Kabupaten Turi Toli ini yang sekarang bermain ya.
1: Oke. Okay. Ya. Baik.
2: Saya tunggu undangan ini Pak Fajri.
1: Iya. Ditunggu undangannya. Baik. Iya. Baik. Kita sudah berada baik. Bapak-bapak narasumber kita sudah berada di penghujung diskusi, penghujung dialog. Sebelum ke Bung Agusman dan juga Bung Salekani, saya lebih awal ke Bung Fajri. Apa yang Anda ingin sampaikan melalui momentum ini dan juga terkait ajang Piala Dunia yang sudah di depan mata? Sekaligus closing statement dari Anda. Silakan, Bung Fajri.
3: Oke, siap. Ya, saya selaku komentator Kabupaten Turi Toli, saya berharap kemudian ini adanya Piala Dunia di depan mata, ya kita harus itu euforia penonton, kemudian sudah banyak yang mau ingin memasang layar lebar ya Bung Ahmad Mukadar untuk persiapan Piala Dunia ya Piala Dunia ini. Kemudian juga pesan saya juga dari Ketua PSSI Askap PSSI Kabupaten Turi Toli ya, marilah kita sama-sama mendukung juga kita punya anak-anak kita yang ada di Turi Toli ini, bahkan mereka juga pemain lokal Turi Toli luar biasa banyak yang talenta-talenta yang dibibit yang bisa kita ambil.
1: Oke.
3: Okay. Dan juga saya sampaikan dan masukan terhadap pengamat sepak bola saya ini Bu Muhammad Agusman ya, ya boleh turun-turun ke Turi Toli datang untuk melihat okay. Pertandingan yang ada di Ngadang Cup itu lokal semua di sana.
2: Siap, menunggu undangannya Ketua ASKAP ini Pak.
1: Oke, okay. Siap.
3: Begitu ya.
1: Oke, okay. Baik. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bung Fajri atas waktunya sudah bergabung dan berbincang pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, salam olahraga. Ya. Saya ke Bung Salekani Ketua ASKAP PSSI Turi Toli. Bung Salekani.
0: Iya,
1: kita sudah berada di penghujung halo. Diskusi, Bung Salekani. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada generasi muda kita, masyarakat kita di Kabupaten Turi Toli, sekaligus closing statement dari Anda, silakan.
0: Ya Pak.
1: Closing statement dari Anda, Bung Salekani, silakan.
0: Nggak getar Pak, kenapa Pak?
1: Iya, kita sudah di penghujung diskusi pagi hari ini. Apa yang Anda ingin sampaikan, sekaligus closing statement, silakan.
0: Ya, melalui kesempatan ini. Tentunya sebagai Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Turi Toli, terutama dalam semarak Piala Dunia ini, bagaimana kemudian ini menjadi atmosfer tersendiri bagi generasi persepak bolaan di Kabupaten Turi Toli untuk lebih mengembangkan potensi dan skillnya di persepak bolaan sehingga ke depan bisa menjadi pemain-pemain profesional. Dan tentunya juga melalui kesempatan ini kami berharap kepada seluruh pencinta sepak bola khususnya di masyarakat Kabupaten Turi Toli, ketika kita bersepakat untuk kemudian mengembangkan persepak bolaan Turi Toli, yang berharap bahwa kita bagaimana kemudian saling memberikan masukan dan kontribusi di persepak bolaan Turi Toli yang memang hari ini tentunya membutuhkan sangat-sangat membutuhkan perhatian dan motivasi tersendiri kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana kemudian mengembangkan sepak bola ini. Karena tentunya tanpa dengan dukungan, baik dukungan moral dan moral bagi masyarakat Turi Toli, ya itu akan menjadi harapan yang tak sampai ketika kita sama-sama tidak kemudian berpikir untuk mengembangkan sepak bola itu dalam bentuk tindakan. Dan mudah-mudahan melalui kesempatan ini, ya ini jadikan sebagai sebuah langkah awal untuk bagaimana memberikan kontribusi khususnya di persepakbolaan.
1: Baik.
0: Saya kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bung Salekani, Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Tolu Tolu sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas kembali, Bung Salekani. Ya. Saya ke Bung Muhammad Agusman, pengamat sepak bola di Provinsi Sulawesi Tengah. Bung Agusman.
2: Ya, siap.
1: Ya, kita sudah berada di penghujung diskusi. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada generasi muda kita di Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus closing statement dari Anda? Silakan.
2: Baik, di Piala Dunia momen yang salah satunya yang bisa kita petik itu adalah bagaimana kalau kita melihat Pak bagaimana negara kecil ya seperti Curaçao dan Tanjung Verde bisa lolos Piala Dunia. Artinya apa? Kita Indonesia negara besar tentu memiliki peluang yang sama karena kita memiliki jumlah populasi yang lebih banyak. Jadi harapan itu ke depan pasti juga akan terbuka buat Indonesia dan turun ke daerah kita pasti nanti anak-anak kita punya peluang yang sama untuk bisa masuk dan masuk ke timnas Indonesia walaupun dari level junior sampai ke depan. Ya, artinya momen Piala Dunia ini bisa memotivasi anak-anak kita di Sulawesi Tengah khususnya Toli-Toli untuk terus bersemangat latihan, ya bersemangat latihan, jangan pernah takut, ya kemudian tetap jaga sportivitas, ya walaupun kita kadang bertanding dengan emosi tetap dikontrol. Itu salah satunya untuk kesuksesan seorang pemain bola ke depan adalah mental atau attitude. Jadi kita nanti bisa ambil petik bagaimana pemain-pemain kelas dunia main, bagaimana mental mereka bermain, kalah menang, seperti apa reaksi mereka, itu yang bisa kita petik. Saya rasa seperti itu Pak,
1: iya.
2: Yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bung Muhammad Agusman, pengamat sepak bola di Provinsi Sulawesi Tengah, sudah bisa bergabung via Zoom pada kesempatan kali ini. Dan tentu sekali lagi, pendengar dan pemirsa internet dimanapun Anda berada, perbincangan kita memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dunia sepak bola yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Tolu Tolu. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak narasumber sudah hadir dan meluangkan waktu. Semoga dunia sepak bola kita di wilayah Sulawesi Tengah dengan hadirnya Piala Dunia nanti menjadi lebih baik lagi dan tentunya melahirkan pemain-pemain yang profesional yang handal, tidak hanya merumput di Liga 4, Liga 3 bahkan bisa merangsek masuk Liga 1 dan Liga 2 dan Liga 1 bahkan masuk nasional. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Terima kasih Pak. Pak Fajri, Pak Ketua
4: Staf. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian hubungan, demikian telah Anda ikuti Dialog Pagi dipandu rekan Ahmad Mukadas tentang euforia Piala Dunia 2026. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli pagi ini. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada rekan saya Mbak Mariani selanjutnya akan menemani Anda. Selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda dan sampai jumpa.

0: 1 km.
1: Digital. Nikmati kemudahan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: 101 RRI Toli Toli.
1: Bukan main ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali pape tuh petos sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli Toli. Ada acaranya itu.
0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali untuk Halo RRI edisi siar hari ini Jumat 15 Mei 2026. Saya Mariani Rauh bersama pengarah acara Ahmad Mukades akan berbagi kebersamaan Anda. Tentunya mendengarkan keluhan ataupun juga permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, baik itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, perencanaan, dan keamanan. Anda boleh bergabung menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda di line interaktif yang kami sediakan untuk hari ini di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda boleh bergabung di Halo RRI untuk menyampaikan permasalahan apa yang Anda lihat dan juga tentunya butuh solusi. Suara Anda akan kami carikan solusi dengan menghubungi narasumber terkait di bidangnya dan tentunya akan menjawab dari penelpon-penelpon yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Langsung kita menyapa ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, selamat siang dengan Candy.
3: Iya, Pak Candy. Silakan Pak Candy, apa menjadi keluhan dan juga permasalahan yang di sekitarnya ini? Silakan.
4: Iya, terima kasih Ibu Mariani Raup. Selamat siang untuk semua pendengar RRI di mana saja. Ibu Mariani, ya. Toli-toli di tahun 2026 melaksanakan pilkades di 44 desa. Dari Dinas Sosial, Tabe, Pak Kadis, barangkali bisa dipending dulu bantuan sosial apapun namanya, BLTK, PKHK, untuk desa yang ikut pilkades. Kalau itu pun tolong dipending, bukan dihentikan, ditunda, nanti setelah pilkades baru dikucurkan. Karena mengingatkan kalau pilkades itu kan takutnya dimanfaatkan. Artinya money politik kan bukan berarti nanti uang, bisa saja bansos dimanfaatkan. Oke, itu saja untuk Pak Kadis Sosial. Terima kasih untuk Ibu Mariani Rao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih untuk Pak Candy yang ada di Nalu, ke depan Kabupaten Toli-Toli. Di tahun 2026 ini tentunya akan menghadapi yang namanya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ini untuk mencegah yang namanya ya apalah biasa seperti demikian yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Candy ya, ada politik uang dan juga lain sebagainya dan juga memanfaatkan bansos ini mudah-mudahan tidak terjadi dan diharapkan untuk sementara waktu, bukan diberhentikan tapi untuk sementara waktu pada pelaksanaan jelang pilkades ini bisa ditunda dulu ya. Demikian yang disampaikan oleh Pak Kendi. Silakan pendengar, kami masih memberikan kesempatan kepada penelpon lainnya yang ingin bergabung untuk hari ini menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan, baik itu masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda boleh bergabung bersama kami untuk hari ini. Setelah tadi ada Pak Kendi, silakan apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda, baiknya ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Anda boleh menyampaikan keluhan Anda di hari ini. Beberapa waktu kemarin ya, di hari Rabu, kami juga mendengarkan keluhan dari Ibu Dani yang mengatakan bahwa adanya pungli yang dilakukan oleh oknum terkait dengan pemeriksaan kesehatan, baik itu yang ditujukan kepada lansia ataupun juga masyarakat yang ada di Kelurahan Nalu. Ini tentunya juga diharapkan ya, yang namanya pemeriksaan gratis, masyarakat juga bisa tahu ya, bisa memilih mana tempat yang memang benar-benar harus dikunjungi, bukan mungkin ada oknum-oknum yang mendatangi langsung dan juga meminta imbalan atas pemeriksaan kesehatan. Ya, kita masih menunggu partisipasi dari pendengar lainnya, pendengar yang ingin bergabung untuk hari ini dalam program Halo RRI. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Sampaikan aspirasi Anda dan juga keluhan-keluhan yang Anda hadapi, dan kami akan berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang akan menjawab penelpon dan juga pendengar yang bergabung bersama kita di hari ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Esensi buku Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, terbit tahun 2009. Novel ini mengisahkan tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana mampu dituliskan Dewi Lestari dengan sangat manis sehingga membuat para pembaca hanyut dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan meraih mimpi adalah formula cerita yang sangat sayang untuk dilewatkan. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja bernama Kinan, baru saja lulus SMA. Ia adalah laki-laki yang cerdas, memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun bermimpi untuk menjadi seorang pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya imajinasi tinggi. Sejak kecil, ia menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis. Ia menyadari profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima di lingkungannya. Perahu Kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali kuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kinan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalani persahabatan erat dengan nama kelompok Pura-Pura Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ojos, dan Kinan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan menjajar di sekolah darurat bernama Sekolah Alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha memenangkan hati Kinan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kinan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kinan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar bertengkar. Saat itu, dongeng Pilik yang ditulis Kugi tidak sengaja tertinggal dan Kinan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kinan pun kabur ke Bali dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat ibunya. Di Bali, ia kembali menemukan kecintaannya pada melukis dan juga ia menjalin cinta dengan Elude. Salah satu alasan mengapa novel Perahu Kertas menjadi menarik karena kita bisa mengetahui beberapa kutipan menarik yang syarat makna cinta dan motivasi yang disajikan dalam novel tersebut.
7: Pro 1 RRI Toli Toli.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Baik, pendengar, sudah pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama di Halo RRI untuk hari ini. Silakan bagi Anda yang kembali ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang Anda hadapi di sekitar Anda. Suara Anda mudah-mudahan bisa ditemukan solusinya di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, kemudian juga Rabu dan Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami masih memberikan kesempatan kepada Anda pendengar RRI yang ingin menyampaikan keluhan Anda, baik itu permasalahan terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebencanaan, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Sampaikan keluhan Anda di interaktif kami di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Setelah tadi ada Pak Kendi di Nalu yang mengatakan bahwa di tahun 2026 ini Kabupaten Toli-Toli akan melaksanakan pilkades di 44 desa dan diharapkan oleh Dinas Sosial untuk sementara menghentikan dulu yang namanya bantuan dari Dinsos bagi desa yang melaksanakan pilkades ini untuk mencegah yang namanya politik pada saat pelaksanaan pilkades ya. Kami menunggu Anda pendengar untuk masyarakat Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong yang ingin menyampaikan apa menjadi keluhan Anda, dan tentunya kami ingin mendengarkan juga keluhan-keluhan yang ingin disampaikan oleh para pedagang ikan ya, yang ada di seputaran Jalan Baru atau di Jalan Moloon ya, bagaimana dengan fasilitas yang sudah disediakan di Pasar Bumi Harapan atau di Pasar Shopping terkait dengan tentunya masih kurangnya masyarakat yang berbelanja ke sana. Ini agak sepi memang ya. Pagi tadi kami sempat berkunjung ke Pasar Bumi Harapan dan memang di sana hanya ada beberapa pedagang yang berjualan, baik itu ikan, kemudian juga kebutuhan sayur mayur dan kebutuhan lainnya. Masih agak sepi, dan ini tentunya untuk menciptakan suasana ketertiban, kemudian juga keamanan, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya laka lantas. Tentunya diharapkan para pedagang ini juga bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan demi terwujudnya Kabupaten Toli-Toli yang indah, kemudian juga bersih, tertib, dan yang pasti kita bisa gapai bersama Piala Adipura. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan, tapi bagaimana agar semuanya bisa kita wujudkan dengan usaha dan juga kerja keras dari semua pihak, termasuk juga masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Baik, pendengar, kami masih ingin mendengarkan keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Kami masih tunggu Anda untuk hari ini yang ingin ikut bergabung, sampaikan langsung aspirasi dan juga tentunya keluhan permasalahan yang ingin Anda sampaikan bersama kami.
9: Indonesia, adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
10: Engan, ayo mau anggaita tawana, karena tawana gini pokoknya kita asal usul dekan udah ini, bayi anggaita tawana. Balik kita manusia perlu ngoli antuk hargan.
11: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
10: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia, karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak, kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, anggaita tahu, antukna kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
11: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat, sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
10: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah, enggak marah kita mau tidak ada buan, enggak marah kita mau dikusisi tanudais, kita perlu mulai lalamotan di adum pido. Sehingga anggaita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita anggaita tahu, anggaita tahu kita.
11: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki, sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

Upacara adat pasca panen pada masyarakat Dondo Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah yang dilakukan usai panen adalah sebagai wujud kegembiraan masyarakat atas rejeki yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat yang hidup dari usaha budidaya tani yang mereka lakukan dalam upacara adat tersebut. Setiap warga yang telah melakukan panen menyerahkan sebagian hasil panennya untuk dibuat menjadi makanan tradisional siap konsumsi. Namun besaran atau jumlah bahan makanan yang diserahkan tersebut tidak ditentukan. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsanya sendiri.

0: Tugu Pancasila mungkin bisa ada di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi tahukah Anda, Tugu Pancasila di Toli-Toli dibangun pada pemerintahan Bupati Edi Suroso, kemudian pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Soleh Bantilan. Tugu ini direnovasi menjadi tugu yang lebih indah. Naskah Pancasila dituliskan dengan tinta emas dan lambang negara burung Garuda berdiri kokoh di Taman Kota Toli-Toli, Gaukan Muhammad Soleh Bantilan. Perubahan dan renovasi Tugu Pancasila ternyata memiliki maksud agar generasi muda akan tertarik tidak hanya dengan desainnya sebagai spot foto yang saat ini menjadi tren dan hobi kalangan milenial. Sekaligus, Pancasila diharapkan akan dibaca, dimaknai sebagai dasar dan pedoman hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang tak lekang oleh waktu dan zaman.
1: Baik, pendengar, pukul 10.27 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama di Halo RRI untuk hari ini. Dan untuk hari ini, pendengar, kita sudah terhubung dengan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Bapak Samsu M. Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Samsu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar RRI.
1: Iya, dengan Dimana Ani berada di Halo RRI untuk siang hari ini, Pak. Iya, Pak Samsu, ini tadi ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di tahun 2026 ini kita tahu bersama bahwa akan dilaksanakan pilkades di 44 desa dan ini diharapkan tentunya oleh masyarakat untuk sementara bantuan yang namanya dari dinas sosial itu untuk sementara bisa diberhentikan dulu untuk mencegah terjadinya politik uang ya yang tentunya yang akan melaksanakan pilkades. Ini bagaimana tanggapannya selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli terkait dengan pelaksanaan pilkades yang juga tentunya akan kita laksanakan bersama. Silakan Pak Samsu.
2: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan perhelatan untuk pilkades secara serentak untuk tahun 2026 di 44 desa, kami telah melakukan pembinaan di 9 kecamatan yang melaksanakan pilkades. Karena itu kami sudah himbau kepada pemerintah desa untuk tetap menjaga kondisi ketentraman, ketertiban di lingkungan desa masing-masing. Kemudian yang kedua, kami juga telah memberikan bimbingan kepada panitia dan panwas bahwa pelaksanaan pilkades ini betul-betul dilaksanakan dengan tertib, aman, dan terkendali, serta terbuka, jujur, dan adil kepada semua masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya juga kami ingatkan kepada pemerintah berkaitan dengan program-program bantuan, kiranya ini menjadi perhatian karena banyak yang memberikan informasi bahwa kadang-kadang disalahartikan tentang bantuan itu. Nah, oleh karenanya pada waktu tertentu kami harapkan pemerintah desa untuk tidak menyalurkan dulu bantuan pada saat sudah mendekati pilkades itu sendiri dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan, pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Iya. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kira itu, Mbak Ani.
1: Baik, Pak Samsu, apakah sudah melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak dinas sosial ini untuk sementara agar bantuan dalam bentuk apapun jelang pilkades ini bisa sementara waktu dihentikan dulu ataupun juga ditunda?
2: Ya, itu nanti akan kita koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran untuk kita mensinkronisasikan beberapa dinas yang terkait. Tapi pada prinsipnya kami sudah menghimbau kepada pemerintah desa untuk melakukan langkah-langkah konkret dan antisipatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan oleh masyarakat.
1: Oke, baik Pak Samsu, ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala desa agar pilkades nanti bisa berjalan aman, tertib, dan juga lancar, dan siapapun yang terpilih tentunya itu berdasarkan pilihan murni dari rakyat. Silakan Pak Samsu.
2: Ya, harapan kami selaku pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas PMD yang diamanatkan oleh Bapak Haji Amran Haji Yahya dan Muhammad Besar Bantilan menghimbau kepada seluruh masyarakat dan panitia pilkades untuk menjaga kondisi keamanan ketertiban di lingkungan desa masing-masing. Yang kedua, saya harapkan juga kepada masyarakat jika ada langkah-langkah atau masyarakat yang melihat ada langkah-langkah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu keamanan atau mengganggu jalannya pilkada, segera ini disampaikan kepada Panwas, pemerintah desa, dan kemudian pemerintah kecamatan untuk diambil langkah-langkah konkret untuk menertibkan hal-hal yang bisa berpotensi mengganggu jalannya pilkada. Saya kira itu harapan saya untuk kepada seluruh masyarakat, panitia, dan Panwas di pemerintah Kabupaten Sitoli di 44 desa yang melaksanakan pilkada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak waktunya Pak Samsu atas kebersamaannya, sudah menjawab penelpon dari pendengar kita yang bergabung dalam program Halo RRI. Selamat menikmati suasana liburnya bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, pukul 10 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Pertanyaan dari Pak Kendi di Nalu ini sudah dijawab juga oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Bapak Samsu M. Saleh. Kita berharap ya agar nanti ke depannya juga ada koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli bersama dengan pihak Dinas Sosial, sehingga bantuan apapun untuk sementara waktu ini bisa sementara ditunda dulu ya, setelah pelaksanaan pilkades, agar tidak dimanfaatkan ya untuk mungkin hal-hal yang berkaitan dengan mendapatkan suara terbanyak. Ya, terima kasih untuk Pak Kendi dan pendengar lainnya. Pendengar, kami masih berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Entah itu masalah kesehatan, kemudian juga ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Ya, kami tunggu Anda untuk hari ini sambil menikmati suasana long weekend Anda. Hari yang cukup panjang, kita bisa menikmati suasana liburan, tapi bagi Anda yang tetap bekerja ya, untuk pelayanan-pelayanan terbaiknya ini tetap diharapkan oleh masyarakat kita, khususnya yang terkait dengan fasilitas kesehatan ya, ataupun juga yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kami masih menunggu Anda pendengar di Halo RRI untuk hari ini.
3: Pokoknya anak-anak setelah pulang sekolah, jangan dikasih keluar rumah ya, Pak.
4: Loh, kenapa, Toma? Masuk rumah, langsung marah-marah. Lagian, kok tumben Mama jadi protektif? Kesian kan anak-anak kalau dikurung terus dalam rumah, tidak bergaul dengan teman-temannya.
3: Loh, Papa ini tidak pernah dengar radio, nonton TV, baca koran. Narkoba, Pak. Narkoba merajalela, Pak.
4: Iya, Ma. Ini lagi dengar beritanya.
5: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
4: Terus bagaimana?
3: Papa ini kok santai. Indonesia ini darurat narkoba, Pak. Menurut data dari BNN, tercatat 5,1 juta jiwa pengguna narkoba, dan setiap tahunnya ada 15 ribu jiwa melayang karena narkoba, Pak. Kan ngeri,

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar, dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Banda, bahasa daerah Dampal Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, masih berkerabat dengan bahasa Dampelas di Kecamatan Sojol dan Kecamatan Dampelas di Kabupaten Donggala. Secara kultural, etnis suku Dampal dan suku Dampelas masih memiliki hubungan erat pada masa dahulu. Umumnya, orang Dampal banyak bermukim di desa Bangkir, Soni, dan Dondo yang berada dalam wilayah Kabupaten Toli-Toli bagian selatan. Dalam perkembangannya, suku Dampal banyak berbaur dengan etnis-etnis pendatang dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga banyak terjadi percampuran etnis, budaya, dan bahasa. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsanya sendiri.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Baik, pendengar masih terus bersama di Halo RRI. Untuk hari ini sudah pukul 10 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada penelpon kita Pak Kendi dan juga sudah dijawab langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli Bapak Samsu M. Saleh terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Ini sudah senantiasa juga dihimbau ya agar nanti pelaksanaan Pilkades ini bisa berjalan tertib sesuai dengan aturan pihak Panwas, kemudian juga pihak-pihak terkait lainnya, terutama masyarakat yang akan melaksanakan Pilkades ini bisa memilih tanpa ada unsur paksaan. Kita langsung menyapa, ada penelpon Ibu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
3: Ya halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Mbak Maria Nirao.
2: Iya, baik,
3: halo,
2: silakan.
3: RRI, selamat siang.
2: Iya, terima kasih.

0: Masih ada yang ingin disampaikan keluhannya ataupun ya, permasalahannya, silahkan.
1: Benar, masih masalah menyoroti masalah kesehatan ya. Kemarin itu ada beberapa warga yang melaporkan kalau cek kesehatan terus mereka bayar begitu. Dan oknum tersebut tuh menyasar para lansia. Ada beberapa lansia yang disasar dan itu bayar 50-70 ribu rupiah. Karena sedangkan kita ketahui selama ini kan kita ada yang namanya program cek kesehatan gratis ya, tapi kok ada lagi yang semacam hal-hal itu ya. Ini yang pengen kami ada konfirmasi dari Dinas Kesehatan. Iya. Dan kalaupun kita harapannya sih sebenarnya sebagai masyarakat, masyarakat itu cerdas ya. Iya. Tapi bagaimana selama ini, apakah emang dari dinas kesehatan itu ada pendekatan ke masyarakat, ke RT/RW, misalkan kalau ada hal-hal yang seperti itu bisa dicegah, mungkin seperti itu. Iya. Ada nggak edukasi
0: atau Mbak Haryanti, untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis itu dilaksanakan di puskesmas, itu biasanya ada ataupun juga di posyandu, itu cek kesehatan yang dilaksanakan secara gratis. Tapi kalau ke rumah-rumah warga, mungkin kami tidak pernah melihat ini dari
1: tuh,
0: pihak dinas terkait.
1: Setidaknya mereka tuh dari dinas kesehatan mengadakan penyuluhan ya, semacam penyuluhan ke masyarakat, agar masyarakat nggak semuanya kan mereka, apalagi para lansia, nggak semuanya mereka itu bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Jadi butuh edukasi, butuh sosialisasi, pendekatan ke masyarakat ya, apalagi untuk para lansia, mungkin seperti itu. Dan kedua, itu hal yang kemarin juga ada laporan di posyandu yang berjalan sudah 2 bulan berjalan itu ya, kalau petugasnya tuh masih banyak yang warga yang ingin memeriksakan kesehatannya, ingin cek kesehatan, tapi petugasnya sudah pada pulang.
0: Mbak Haryanti, bisa lebih diperjelas ini di posyandu, nama posyandunya posyandu mana, posyandu apa?
1: Jelas itu nama posyandunya, jelas itu ada di Kelurahan Nalu itu ya, itu aduan itu ada kemarin di 2 bulan sudah berjalan seperti itu. Jadi itu, kita sih sebagai masyarakat ya harapannya pengen semua masyarakat itu cerdas, tapi sudah semua kan seperti itu. Jadi memang harus ada sosialisasi dari pemerintah atau dinas kesehatan atau penyuluhan tentang hal-hal mungkin yang bisa diantisipasi oleh masyarakat atau hal-hal yang dari meskipun kebijakan atau aturan itu dari pemerintah atau dinas kesehatan, tapi kita tidak tahu ya pelaksananya itu turunannya ke bawah itu seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi itu aja mungkin. Terima kasih ya. Selamat siang. Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung dari Ibu Dani di Panasakan, masih terkait dengan cek pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak ataupun juga oknum terkait ya, yang menyasar lansia, dan akhirnya ini ujung-ujungnya diminta bayar 50 sampai kurang lebih 70 ribu rupiah setiap kali cek kesehatan. Nah, ini yang tentunya kita tahu bersama, memang termasuk juga di lembaga kami biasanya ada oknum yang ingin menawarkan ya untuk cek kesehatan, tapi itu harus bayar ya, seperti demikian. Nah, di sini Mbak Dani ya, Ibu Dani berharap agar ada edukasi yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan. Jangan sampai juga masyarakat ini dimanfaatkan, atau masyarakat juga sekarang harus bisa lebih cerdas, lebih edukatif ya, bagaimana terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis itu hanya dilaksanakan di posyandu ataupun juga di puskesmas. Nah, jika Anda mungkin ingin memeriksakan kesehatan Anda, bisa datang berkunjung langsung ke posyandu yang dilaksanakan. Dan juga tadi ada keluhan ya yang disampaikan masih bersama Ibu Dani, bahwa ada posyandu di Kelurahan Nalu ini masyarakat masih ingin datang memeriksakan kesehatan, mungkin masih ada ibu-ibu juga yang ingin memeriksakan kesehatan buah hatinya, namun petugasnya cepat pulang, seperti demikian yang dikeluhkan oleh Ibu Dani di Panasakan. Untuk saat ini pendengar, kami masih berupaya untuk menghubungi pihak dan juga dinas terkait. Suara Anda ini semoga ada solusi yang bisa didapatkan atas permasalahan yang disampaikan oleh pendengar kita dalam program Halo RRI hari ini. Sudah pukul 10:44 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan di interaktif kami 0853 4383 1230, dan juga di 0821 9483 0965. Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda, baik masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebencanaan, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
0: Baik, pendengar, kami masih terus bersama di program Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan saat ini kami sudah berupaya untuk menghubungi Kadis Kesehatan. Ini mohon untuk Ibu Dani yang ada di Panasakan ini melengkapi dulu data-datanya ya, di mana kejadiannya, kemudian juga tentunya ini terkait dengan posyandu yang disampaikan tadi. Ini mungkin bisa lebih spesifik lagi ya, posyandu mana, supaya kami juga bisa menyampaikan kepada pihak terkait ataupun juga kepada Dinas Kesehatan. Terima kasih banyak untuk Ibu Dani sudah menyampaikan, dan ini beberapa waktu lalu juga sudah disampaikan dalam program Halo RRI, beberapa kali sudah dikeluhkan, dan kami juga butuh data-data yang lebih jelas supaya kami bisa menyampaikan kepada pihak Dinas Kesehatan ataupun juga kepada pihak yang terkait yang membidangi hal ini. Sudah pukul 10:47 waktu Indonesia Tengah. Kami kembali masih menunggu Anda, pendengar RRI, yang ingin bergabung untuk hari ini di Halo RRI, edisi Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Mariani Rauf dan juga pengarah acara Ahmad Mukadas yang masih terus bersama Anda untuk hari ini. Begitu banyak permasalahan dan juga tentunya keluhan-keluhan yang ingin kami dengarkan langsung dari masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Seluruh pendengar kita dari berbagai penjuru kota Toli-Toli ini bisa menyampaikan ya keluhan-keluhan Anda, baik itu permasalahan pelayanan, kesehatan, kemudian juga kebencanaan, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda boleh menyampaikan bersama kami untuk hari ini di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, kemudian juga Rabu, serta Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda boleh sampaikan keluhan-keluhan dan juga permasalahan Anda, pendengar, bersama kami di Halo RRI, di mana tentunya kami siap mendengarkan dan juga mencarikan solusi untuk masalah pelayanan publik. Karena dari suara Anda yang disampaikan di RRI, semoga ada terjadi perubahan yang lebih baik lagi. Masih kami temani Anda, pendengar. Silakan, setelah tadi ada Ibu Dani, ada Pak Kendi, dan juga terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Kendi tadi sudah dijawab langsung oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli. Kemudian juga untuk Ibu Dani ada di Panasakan, kami butuh data yang lebih spesifik ya, yang mungkin lebih jelas lagi di posyandu mana, bisa disebutkan namanya dan kami akan konfirmasi. Kemudian juga terkait dengan adanya tadi yang disampaikan pemeriksaan kesehatan dan juga ini menyasar kepada lansia. Harapan Ibu Dani ini ada edukasi yang dilakukan ya oleh pihak dinas terkait ataupun juga dinas kesehatan, sehingga masyarakat bisa lebih cerdas lah dalam mungkin memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, dan juga tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan ya. Dan untuk hari ini, pendengar, kita langsung menyapa ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Halo RRI, dengan Pak Armin di Buol.
0: Iya, silakan Pak Armin di Buol. Apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahannya hari ini?
5: Barangkali pokoknya kebencanaan ini.
0: Kebencanaan, baik.
5: Ya, masalah korban kebakaran misalnya. Mm-hmm. Ini kira-kira kendalanya di masalah masa di Buol ini. Kalau ada kebakaran itu, itu rumah yang korban itu sudah rata dengan baru datang damkar itu, kira-kira di mana kendalanya? Mm-hmm. Tolong di ini ala dinas terkait, kira-kira kendalanya di mana? Saya pikir kalau kebakaran itu sekitaran 5-10 menit masih bisa diselamatkan. Tapi ini begitu sampai dan sudah rata dengan tanah, tidak bisa diselamatkan.
0: Jadi pemadamnya datang ketika sudah habis semuanya terbakar begitu Pak Armin ya?
5: Iya, sudah rata, tidak bisa diselamatkan. Kira-kira di mana kendalanya?
0: Oke, terima kasih. Kendala. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Armin. Melihat kondisi yang ada di Kabupaten Bol, beberapa kali terjadi kebakaran ya. Kita bisa pantau juga lewat media sosial, kemudian juga banyak yang share. Nah, disinilah Pak Armin mengatakan, ini pemadam kebakaran ini datang ketika semuanya sudah rata dengan tanah. Ini sebenarnya di mana kendalanya? Terima kasih untuk Pak Armin. Dan pendengar, kita juga ingin mendengarkan keluhan-keluhan dan juga tentunya permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dalam program Halo RRI. Dan seperti biasa nanti juga kita akan angkat dalam Warta Berita Daerah, kemudian juga dalam format dialog Toli-Toli Menyapa. Ini apa yang menjadi keluhan masyarakat akan kami dengarkan, kami tampung, dan kita akan bahas ya satu persatu nanti dalam Warta Berita Daerah yang tentunya menghubungi pihak ataupun juga narasumber terkait serta dalam program Toli-Toli Menyapa. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung untuk hari ini dalam program Halo RRI, dan juga tentunya yang belum bisa terjawab pertanyaannya, kami juga berupaya ya untuk mengangkatnya dan juga menghubungi narasumber, dan Anda bisa dengarkan dalam Warta Berita Daerah ataupun juga program acara menarik lainnya di program 1 RRI Toli-Toli Bol dan juga Parigi Motong.
4: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, pada pukul 10:54 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Ditujukan kepada masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, coba kopi bintang 5. Menariknya pendengar, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang terjangkau Rp10.000. Plus setiap pembelian 1 pack langsung gratis 1 gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 dengan mudah didapatkan di Swalayan Aneka dan juga Mario. Area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Gerald Mandiri. Kemudian konsumen area Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana dan juga toko Namaste. Kemudian di toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairula Salamaya Jembatan Cikoi. Tunggu apa lagi? Pria berkelas minum kopi bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara. Demikianlah pendengar sebuah pengumuman yang telah kami sampaikan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
6: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia, Polri, mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran mengarah ke pemberian di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat pada 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun juga SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitahuan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Saudara, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat, Presiden kumpulkan Menhan dan semua Jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat kabinet. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki kondisi darurat apapun.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani suasana siang Anda. Pendengar, Posyandu yang merupakan kependekan dari Pos Pelayanan Terpadu, ini merupakan lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, LKD, LKK, sebagai wadah partisipasi masyarakat yang bertugas membantu kepala desa atau juga lurah dalam peningkatan pelayanan sosial termasuk bidang kesehatan. Nah, Posyandu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibina oleh kelompok kerja atau Pokja Posyandu yang disahkan oleh kepala daerah. Beranggotakan lintas sektor, pelaksana Posyandu bidang kesehatan adalah kader yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala desa atau lurah dengan didampingi tenaga kesehatan dan juga puskesmas ataupun juga puskesmas pembantu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
3: Akbar, keluar Bar!
2: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
3: Akbar, sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
2: Mama!
4: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Saudara pendengar, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan posyandu adalah pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan oleh kader dengan kegiatan pendataan dan juga wawancara terkait penapisan resiko. Dan sebelum wawancara, kader juga perlu mengukur suhu tubuh sasaran yang melakukan pendaftaran. Ada juga kegiatan penimbangan dan pengukuran. Nah, penimbangan dan juga pengukuran dilakukan oleh kader bersama dengan tenaga kesehatan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan siklus hidupnya. Pada balita, penimbangan berat badan, pengukuran panjang, tinggi badan, lingkar kepala, dan juga lingkar lengan. Nah, pada sasaran remaja, usia produktif, dan juga lanjut usia, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, tekanan darah, dan juga lingkar lengan atas, khusus wanita usia subur. Kemudian pencatatan. Pencatatan ini dilakukan oleh kader. Kegiatan yang dilakukan adalah plotting hasil pengukuran yang telah dilakukan pada langkah 2. Kemudian juga pada sasaran bayi dan balita, hasil pengukuran selain dituliskan di kartu pemeriksaan sasaran, juga tertulis pada kurva pertumbuhan dalam buku kesehatan ibu dan anak.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, Ibu Siti.
5: Pedagang sayur.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus bersama Anda untuk kesempatan siang hari ini, dan sambil kita menantikan saat terhubung dengan Masjid Al-Mubarak Toli-Toli, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام أفضل الدين وأمرنا بتقواه في كل حين وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم أسوة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa saja. Diberikan nikmat, dititipi musibah, tetap ungkapan alhamdulillah itu selalu ada dalam lisan kita, dalam hati kita. Mudah-mudahan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah menambahnya dengan rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membuktikan dalam kehidupan beliau, dalam sirah beliau, bagaimana beliau menerjemahkan wahyu itu, menerjemahkan perintah Allah, menerjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupannya. Dan itulah tanda bukti kesyukuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan, memanfaatkan dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau dikenal dengan uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya juga bisa mengikuti jejak beliau sehingga di hari kemudian kita bisa dibangkitkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dirasa waktu itu berputar. Kita sudah akan memasuki Zulhijjah. Jamaah haji kemarin sudah diberangkatkan. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa menunaikan ibadah haji itu dan kembali ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan hajjah mabrurah, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun ini akan kita laksanakan. Dan itu menjadi momen ingatan kepada kita bahwa ada sesuatu pesan
yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kenapa kejadian Zulhijjah itu, ibadah haji itu, proses ibadah haji itu mengingatkan kita akan perjuangan seorang nabi, seorang manusia hidup seperti kita, menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi uswatun hasanah, bisa menjadi teladan yang baik. Di keluarga Nabi Ibrahim itulah kita bisa belajar banyak tentang ketaatan, tentang keluarga beliau yang dibingkai dalam ketaatan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau mengajarkan kita tentang pelajaran tentang tawakal, tentang usaha, tentang ikhtiar. Anak beliau mengajarkan kita tentang apa? Seorang anak muda, keimanan yang kuat, akhlak yang baik. Sirah inilah yang bisa menjadi penguat bagi kita. Penguat sekarang ini. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sekarang ini menurut statistik ya, pada tahun 2025 yang lalu, tahun kemarin, itu kurang lebih 438,000 kasus perceraian yang ada di pengadilan agama. Meningkat kurang lebih 6,6% dari tahun sebelumnya 2024. 2024 itu 399,000 kasus perceraian. Dari kasus itu kurang lebih 64% itu urusan penyebabnya adalah perselisihan, pertengkaran dalam keluarga. Sisanya 25% itu kasus-kasus yang lain. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Begitu pentingnya kita meneladani uswatun hasanah Sayyidina Ibrahim. Kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendidik, membina keluarganya sehingga menjadi teladan yang baik. Itulah ungkapan yang diabadikan Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya ada suri tauladan yang baik bagi kita, bagimu, yaitu keluarga Ibrahim. Wa man ma'ahu, dan yang bersama dengan beliau, keluarganya, pengikut-pengikutnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan juga keluarga Nabi Ibrahim ini di surah Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran
ada personal, ada keluarga. Memberikan kita kekuatan apa? Kita dituntut untuk betul-betul menjaga keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita petik dalam keluarga Nabi Ibrahim? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu menanamkan akidah yang baik kepada keluarganya. Ini dia yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub ya bunayya ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwasanya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, demikian juga kepada Nabi Yakub. Apa pesannya? Ya baniya, wahai anak, innallaha astafa lakum din, wahai anakku, saya titipkan kepadamu agama Islam ini. Ini mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam ini sejak Nabi Ibrahim. Banyak orang beranggapan bahwa agama Islam ini nanti dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam ayat ini menjelaskan demikian. Ya baniya inna Allah astafa lakum di fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan bahwa semua nabi itu sejak Nabi Adam agamanya hanya satu, yaitu agama Islam ini. Sehingga bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikuatkan Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah ayat 33. Di akhir surat juz 1. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang aku sembah, apa yang aku kau sembah setelah saya meninggal? Itu pesannya. Yang kebanyakan kita pikirkan adalah mata kuluna min ba'di, apa yang saya memakan setelah saya meninggal. Dua metode pemikiran yang berbeda. Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita selalu menanya dalam diri kita, dalam keluarga kita, ma ta'buduna min ba'di, apa yang saya titipkan kepada anak generasiku? Apakah ketauhidan dan lain sebagainya? Atau hanya urusan ekonomi? Hanya urusan masa depan? Padahal ada masa depan yang akan menjamin kehidupan kita, dunia dan akhirat, yaitu agama ini. Yang kedua, dalam keluarga Ibrahim yang bisa kita petik adalah membangun tradisi ketaatan dalam berkeluarga. Nabi Ibrahim mengajak anaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak istrinya dalam kebaikan. Bahkan menantunya pun akan diberikan
pendidikan keagamaan. Jangan sampai kita berpikiran bahwa cukuplah saya yang masuk surga saja. Saya sebagai suami taat saja kepada Allah. Anakku lain urusannya. Istriku lain urusannya. Suamiku lain urusannya. Tidak. Nabi Ibrahim tidak begitu. Ajaran agama tidak mengajarkan kita demikian. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Jangan sampai terjilat oleh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ungkapan Nabi Ibrahim. Di surah Ibrahim ayat ke-40. Yang selalu beliau senandungkan. Berdoa. Rabbi ja'alni muqimash shalah. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak-anakku bisa menunaikan ibadah kepadamu, mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu ungkapan yang diungkapkan Nabi Ibrahim. Selalu menjaga diri dan keluarganya. Selalu dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah membiasakan musyawarah. Kisah ini setiap tahun kita laksanakan. Yaitu kisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setelah menerima pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari mimpinya, apa dia sampaikan? Dia meminta musyawarah dengan anaknya. Di ayat surat As-Saff itu, As-Saffat ayat 102, diabadikan itu kisah. Diabadikan itu musyawarah. Walaupun itu urusan dalam hal agama, walaupun hal itu urusan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma balaga ma'ahu sa'yah, ketika anaknya Ibrahim Ismail telah berumur balig, qala ya bunayya, wahai anakku. Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya diberikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mimpi bahwa saya akan memotongmu. Fanzur madza tara, tanggapanmu apa? Ini jelas-jelas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim masih mengatakan, "Madza tara?" Artinya apa? Penguatan. Keikhlasan seorang anak. Berarti kalau dia tidak terima, butuh lagi pembinaan. Butuh pengkondisian. Berarti ada masalah. Ketika perintah itu tidak mampu diselesaikan dan ditunaikan. Tetapi ini menggambarkan kepada kita apa? Hasil didikan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dengan jawabannya apa? Ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan, tunaikan jika itu betul-betul perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kau akan mendapatkan saya dalam golongan orang-orang yang bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya bermusyawarah, beristisyarah, berdialog dalam keluarga itu. Yang keempat adalah, tak kalah pentingnya adalah mengajak keluarga melakukan proyek
kebaikan. Project family ada project kebaikan. Setiap orang harus ada punya proyek kebaikan atau proyek amal jariah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di suratul Baqarah ayat 127 mengabadikan itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa proyeknya Nabi Ibrahim? Membangun Baitullah. Setelah dia melakukan sesuatu, dia berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang saya laksanakan ini. Apa yang sudah kita kerjakan. Memberikan kita pelajaran bahwa setiap proyek, setiap pekerjaan, setiap yang kita tunaikan itu, setelah kita bekerja, jangan lupakan, tawakalkan kepada Allah urusan itu. Allah lah yang akan menyempurnakan. Mudah-mudahan empat hal ini bisa kita menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Setiap tahunnya selalu mengevaluasi diri kita, apakah betul-betul kita ini masih mengikuti jejak-jejak khairul ummah, sebaik-baik umat, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, sesaat lagi sajian sonora musik Indonesia akan mewarnai siang Anda. Baru bro.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Baik, pendengar, untuk hari ini sambil menikmati waktu liburan long weekend, waduh, bahagia sekali dong ya, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, berbagi cerita, bahkan juga menyajikan menu-menu istimewa di liburan kali ini. Kita langsung menyapa ya, ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, selamat siang, iya. Mbak Ani.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adin di Tomini Parigi Motong.
1: Bung Adin di Parigi Motong. Apa kabar Bung Adin di sana?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana Bung Adin ini? Sudah sholat Jumat belum ini?
2: Alhamdulillah baru pulang sholat Jumat ini.
1: Baru pulang, alhamdulillah. Baik. Oke, Bung Adin, mau dengar lagu apa sambil menikmati suasana siangnya?
2: Lagu dari hari Jumat, jadi saya minta lagu boleh religi.
1: Kita format lagu Indonesia dulu untuk hari ini ya.
2: Oh, lagu Indonesia. Sesuai namanya. Oke, kalau begitu bisa aja apa? Lagunya anu siapa? Oh,

0: Misi, jangan sampai 3 kali.
1: Jangan sampai 3 kali. Nanti sebentar kita coba cek dulu ya. Oke deh.
0: Kirim salam pertama buat Mbak Anies. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat. Sama keluarga di rumah. Buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan. Hari-hari toli-toli di siang hari ini. Tanpa terkecuali. Mana saja mendengarkan suaranya Mbak Anies. Lagi mencuap-cuap di siang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Salam kompak penuh persahabatan dari Adin di Parigi Mall. Buat Mbak Ani, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya pendengar, kita lanjut menyapa. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya. Halo, assalamualaikum. Ini mengapa ini ya? Apakah jaringan atau apa ini ya? Oke, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, Mbak Ani.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Zona Musik Indonesia.
1: Terima kasih. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Nuraini di Kabetan,
1: ibu
2: Mbak Ani.
1: Ibu Nuraini. Kabetan hujan deras ya, Bunda?
2: Hujan deras.
1: Iya, hujan deras. Terus lagi buat apa ini, Bunda, hujan deras seperti ini? Tidur kah? Atau baru selesai masak kah?
2: Baru bakas hilang kelapa, Mbak Ani.
1: Baru bakas hilang kelapa.
2: Hujan.
1: Oh, begitu ya. Aduh, tidak ada yang bantu ya, Bunda.
2: Di rumah, Mbak Ani.
1: Sendirian.
2: Di baju mas bapak.
1: Oh, begitu. Aduh, Bunda tidak kol-kol Ani sih, supaya Ani langsung terbang menuju ke sana ini ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Bunda,
2: lagunya,
1: semangat.
2: Mbak,
1: boleh.
2: Lagunya Wali.
1: Lagunya Wali, judulnya apa itu, Bunda?
2: Halal Untukmu, Mbak Ani.
1: Halal Untukmu, nanti kita coba cek dulu ya. Lagunya buat siapa?
2: Ya, kirim semua-semuanya yang lagi mendengarkan radio sekarang karena hujan. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu, semangat Mbak Ani karena hujan. Assalamualaikum.
1: Semangat pastinya, walaupun matanya ini Aninya sudah biasanya kalau begini, jam-jam begini, jam-jam ngantuk, Bunda ya. Tapi tetap semangatlah demi pendengar. Pendengar berikut, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
1: Terima kasih. Dengan siapa gerangan pendengar kita di sana?
3: Mbak Gebi.
1: Iya, Mbak Gebi di Lalos. Kalau Lalos hujan deras juga ya?
3: Sudah berhenti, Mbak.
1: Sudah berhenti. Terus siang-siang gini lagi buat apa ini, Mbak Gebi?
3: Lagi istirahat. Baru lagi istirahat. Selesai kasih bersih-bersih itu bunga-bunga.
1: Oke, lagi kasih bersih bunga-bunga ya. Oke, baik. Menikmati suasana siangnya. Mau ikutan lagu apa ini?
3: Masih boleh pesan lagu?
1: Boleh. 3 buah lagu untuk Zona Musik Indonesia.
3: Lagunya Ungu. Andai Ku Tahu.
1: Andai Ku Tahu. Oke, baik. Lagunya buat siapa ini? Silahkan.
3: Ada Adin, ada Bunda Nureni, ada Fatima, ada Bunda Ama, ada Mas Tiara, ada Rama, semua-semua pendengar. Oh, satu.
1: Oke.
3: Di mana saja berada.
1: Iya.
3: Ucapannya, selamat siang buat Mbak Ani, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin, amin.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita, jadi sudah ada 3 buah lagu sebentar yang akan hadir ya. Jadi yang lain nanti bisa ikutan saja dengan lagu yang sudah terformat lebih awal. Kita kembali menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Halo juga Mbak Ani, assalamualaikum juga Mbak Ani.
1: Dengan siapa di mana ini pendengar kita?
4: Bunda Ama, Mbak Ani.
1: Bunda Ama, sehat-sehat Bunda siang
4: Alhamdulillah,
1: ini.
4: Alhamdulillah Mbak Ani, sudah segar karena sudah hujan juga,
1: oh, sudah
4: adem-adem dalam rumah.
1: Sudah adem-adem, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah semangat lagi jaga warungnya Bunda ya. Jangan-jangan ngantuk ini lagi jaga warung karena hujan.
4: Ya.
1: Jangan-jangan ngantuk karena hujan.
4: Tidak juga Mbak Ani.
1: Tidak juga ya. Oke.
4: Okay, kalau hujan Mbak Ani tidak ada saya tidur, malah takut saya tahu hujan deras sekali.
1: Oke.
4: Karena tadi kan deras sekali hujan di Lembang.
1: Oke,
4: okay, baik. Bikin kapal lagi, malah cuma duduk-duduk saya berdengar radio Mbak Ani, Mbak Ani hujan juga.
1: Oke, okay, Bunda. Kita bisa ikutan dengan lagu yang sudah terformat lebih awal, Bunda, ya. Silakan.
4: Kita sama lagunya lagi.
1: Oke, okay, baik. Menyapa buat siapa, Bunda? Okay, silakan.
4: Menyapa, ada Aji yang di Dondo, semoga sehat selalu. Ada Gedi juga, ada Adin tadi. Ada sama Siara, Bapak Siara, pokoknya semua suara tanpa terkecuali Mbak Ani, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Ani, salam sehat, selamat bertugas, bahagia selalu bersama keluarga. Oke Mbak Ani, Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Ama yang sudah ikutan gabung juga bersama RRI ya. Kita lanjut menyapa lagi penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ani.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Sumanti di Malang ya.
1: Apa kabar Mbak Sumanti?
5: Alhamdulillah kabar baik, lagi hujan.
1: Iya, lagi hujan ya. Hujan turun mudah-mudahan membawa berkah ya.
5: Amin.
1: Oke deh, baik. Mau ikutan lagu apa hari ini?
5: Ikutan sama lagunya Mbak Gedi.
1: Iya, lagunya Mbak Gebi ya, Anda ikut tahu. Oke, baik, menyapa buat siapa ini, silahkan.
5: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap roh satu tanpa terkecuali. Selamat siang dan salam sehat selalu. Spesialnya buat Kak Fatima yang lagi berbunga-bunga. Semoga bahagia buat Mbak Ani. Selamat bertugas saat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa penelpon kita yang juga sudah ikut bergabung ya di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih happy dan yang pasti semuanya yang kita nikmati di hari ini adalah berkah yang begitu besar dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita. Namun sebelum hadir lagu, satu penelpon terakhir ya. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Ani.
1: Iya, Mbak Fatima di Ogomoli. Apa kabarnya Ogomoli hari ini?
6: Hujan deras, ada petir lagi, Mbak Ani. Pekan tidak jelas suara tadi. Hujan deras.
1: Oh, begitu. Maaf. Ya. Oke, baik. Mbak Fatima, kita lagunya ikutan ya dengan yang sudah terformat.
6: Iya Mbak Ani, yang penting bisa silaturahmi.
1: Oke, okay, baik.
6: Ada Nurmin tadi, ada Gebi, ada Hamsa dan Rusi di Kampung Buo, Sumanti, Nuriman, ada Sawal, ada Pak Arifin di Sekretariat, Toi Parawi dan sama-sama tanpa terkecuali Mbak Ani.
1: Okay.
6: Ada Abdurrahim di Kertanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah ikut meramaikan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak partisipasinya. Bahagia selalu di hari ini. Semoga ada begitu banyak hal yang membuat kehidupan kita lebih berwarna.

Margar, semoga setiap hari yang kita jalani kali ini akan membawa warna untuk kehidupan kita. Banyak waktu yang disediakan di mana kita bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami sampaikan kembali sebuah pengumuman dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru? Ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang terjangkau Rp10.000 per bungkus. Plus setiap pembelian 1 bungkus, langsung gratis 1 gelas cantik. Kopi Bintang 5 lengkap, hemat, berkelas. Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di warung dan juga toko terdekat. Untuk daerah Toli-Toli, Kopi Bintang 5 dengan mudah didapatkan di Swalayan Aneka dan Mario, area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya, toko Regina, serta Gerald Mandiri. Kecamatan Galang ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, dan juga toko Namaste. Kemudian toko Mega depan Plaza dan juga toko Hairula Salamaya Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Karena pria berkelas minum kopi bintang 5. Kentalnya terasa, nikmatnya juara.

0: biar tuha asal bakarol.
1: Saudara pendengar, lagu-lagu dari daerah Banjar kami hadirkan untuk menghibur Anda di siang hari ini, menemani kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, pendengar, suku Banjar adalah masyarakat yang tinggal di daerah Kalimantan Selatan. Dan salah satu ciri khas dari suku Banjar adalah sebutan orang Banjar bagi mereka. Menurut tentunya sebuah jurnal studi ya, bahwa suku Banjar ini memiliki aneka ragam tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Misalnya tradisi ritual bepapai untuk pengantin. Nah, mungkin juga ada budaya-budaya ataupun juga tradisi yang dilakukan oleh suku Banjar. Apa saja itu? Tetap bersama kami di Pro 1 Era Ritoli-Toli.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Suku Banjar dikenal sebagai masyarakat yang telah melewati transisi kehidupan baik dari segi budaya. Dan tentunya kita perlu mengetahui karakteristik masyarakat suku Banjar. Memang terkenal dengan etnis yang ulet, kemudian juga kuat, rajin, dan karakteristik ini diajarkan oleh orang tua mereka kepada anak-anaknya sejak dini. Selain itu, masyarakat Banjar juga terkenal dengan pekerja keras, terutama dalam menggapai cita-cita. Dan uniknya pendengar, masyarakat Banjar ini memiliki keahlian sesuai dengan daerahnya. Sebut saja orang Amuntai yang memiliki kemampuan pembuatan furniture. Nah, selanjutnya pendengar, dalam berdialog sehari-hari, masyarakat Banjar memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut dengan bahasa Banjar. Sejumlah kosakata bahasa Banjar memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa, Dayak, dan juga Melayu. Akibat banyaknya kata serapan dalam bahasa Melayu, akhirnya bahasa sehari-hari juga banyak berubah. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kepudaran, masyarakat setempat wajib menggunakan saat pelaksanaan upacara adat.

0: ada bak apa kok itu?
1: Eh, Imping, ini ada dengar RRI saya. Bagus-bagus acaranya ini. Ada dialog juga, apalagi topik dengan narasumbernya.
0: Oh iyo, pastinya toh. Tapi saya dengar-dengar toh Iti, RRI itu sudah memasuki usia 78 tahun. Mewah buat RRI.
1: Eh, apa kau bilang Imping? Teristimewa?
0: Iyo, tahun ini toh itu logo RRI Iti berubah, diganti dengan logo terbaru di tahun 2020. Nih, tapi sekali di udara tetap di udara itu toh tetap ada. Baru

Saudara pendengar, masih terus di musik tradisional dan juga budaya. Masyarakat suku Banjar memiliki beberapa jenis pakaian adat, mulai dari pakaian klasik bernama Bagajah Gaming Baulur Luput yang telah ada sejak zaman kerajaan Hindu, dan juga Baamar Galung Panjar Matahari sebagai busana yang dikenal sejak masuknya agama Islam. Nah, selain itu ada pula baju babaju Kun Galung Pacinan yang menjadi perpaduan antara adat Tiongkok dan juga Banjar, serta baju bat baju kubaya panjang yang berbentuk kebaya sederhana. Nah, sedangkan untuk rumah adatnya pendengar, layaknya etnis lain, masyarakat Banjar juga memiliki rumah adat khas, yaitu rumah Banjar. Ciri khasnya adalah arsitekturnya unik, berbentuk simetris dan juga dekorasi ornamental pada bagian atap. Jenis rumah yang paling dikenal adalah bubungan tinggi.

0: Oke, siap anak-anak. Ya Nadia, coba sebutkan dua nama pahlawan dari Sulawesi.
1: Sultan Hasanuddin, yang kedua Robert Walter Monginsidi.
0: Nadia taunya dari mana?
1: Kan alamat sekolah kita di Jalan Sultan Hasanuddin, Bu. Terus rumah saya alamatnya Jalan Walter Monginsidi, Bu.
0: Oke, selanjutnya Adrian, coba sebutkan dua pahlawan wanita.
2: Aduh, apa ya? Buka Google dulu. Ini Bu, yang pertama R.A. Kartini dan yang kedua Laksamana Malahayati, Bu.
1: Ada-ada saja. Kalau R.A. Kartini memang dari dulunya saya tahu, tapi ini Malahayati.
2: Biar tahu ya, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan dari Presiden Jokowi tahun 2017. Makanya baca informasinya, jangan cuma update status terus.
0: Emang sih, sekarang informasi apapun apalagi sejarah bisa didapat dengan cepat dan mudah. Tapi kalau mempelajari sejarah, tidak cuma dari internet saja. Misalkan kita bisa pergi ke museum atau ke tempat sejarah lainnya. Selain jalan-jalan, sekalian jadi sarana edukasi juga.

Baik, saudara pendengar, beberapa sajian lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Semoga bisa berkenan. Dan yang pasti, apa yang kita lakukan di hari ini membuat libur kita semakin lebih berwarna.

0: toli-toli membujur sepanjang pesisir pantai utara yang berbatasan dengan Sungai Lakuan, Gunung Raita, Gunung Tabadak, sampai dengan ke selatan yang berbatasan dengan Sojol Seulenju. Pulau Taling merupakan daerah pemukiman suatu suku bangsa yang disebut suku bangsa Toli-Toli. Dalam wilayah ini, terdapat juga kelompok-kelompok suku, yaitu suku Dondo dan suku Dampal yang letaknya berada di sebelah selatan daerah ini. Sebagai suatu suku bangsa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebineka tunggal ikaan bangsa Indonesia, maka suku bangsa Toli-Toli ini juga memiliki sejarah, asal-usul, adat istiadat, dan kebudayaan sendiri, baik sebagai ciri khas budaya daerahnya maupun sebagai identitas eksistensinya sebagai suatu suku bangsa. Oleh karena adanya adaptasi, daya integritas dan sifat toleransi yang demikian tinggi yang dimiliki oleh suku bangsa ini, maka seolah-olah ia melarut, menyatu, dan melebur ke dalam keterpaduan.
1: Baik, pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk musik tradisional dan budaya. Saatnya kita akan jelang penyampaian berita daerah.

0: sejak beberapa bulan terakhir ini harus betul-betul mencari berbagai sumber-sumber yang bisa membuat daerah ini semakin bisa eksis ya. Ya, tentunya dengan adanya efisiensi anggaran, ya tentu kita harus mencari, harus kreatif untuk bagaimana mencari peluang-peluang untuk itu, yang tentunya juga untuk membiayai pembangunan daerah.
1: Komitmen dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Selain itu, dengan tema yang diangkat pada musim kali ini, yaitu Hikmat Pelajar Era Baru IPM Sulawesi Tengah. Ini mencerminkan semangat bagi para pelajar Muhammadiyah untuk terus berkontribusi secara positif di tengah perkembangan zaman.
2: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah daerah Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan dan Satuan Pol PP hari ini secara resmi merelokasi penjual ikan yang selama ini berjualan di Jalan Baru atau Jalan Moloon ke Pasar Bumi Harapan. Memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus, pemuda gereja GPIBT Philadelphia Leo Kabupaten Buol gelar kegiatan ibadah tasik. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 15 Mei 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Dari 228 calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, musim haji 2026, satu orang diantaranya dinyatakan batal berangkat ke Tanah Suci Mekah karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan Dr. Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
3: Saudara, kabar tidak mengenakan datang dari Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana satu orang calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli bernama Pandu Lagui Latang, umur 60 tahun, warga Desa Tinggi Kecamatan Galang, dinyatakan batal berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama dengan ratusan calon jemaah haji lainnya karena tidak memenuhi syarat kesehatan, di mana berdasarkan pemeriksaan tim kesehatan dokter di Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, CJH asal Tinggi tersebut didiagnosa dokter menderita hernia atau usus turun. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammad Ongsa, diwawancara RRI terkait jumlah calon jemaah haji Toli-Toli yang dinyatakan layak terbang dan berangkat menuju Arab Saudi. Menurutnya, ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 13 Balikpapan telah diberangkatkan pada pukul 5 dini hari tadi dari Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur menuju Jeddah, Arab Saudi. Namun dari 228 calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli, terdapat satu orang calon jemaah haji yang dinyatakan batal berangkat ke Tanah Suci karena faktor kesehatan. Namun demikian, pasca mendapat perawatan yang maksimal di rumah sakit setempat dan nyatakan sehat kembali, yang bersangkutan akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun depan, musim haji tahun 2027. Selain itu, terdapat dua calon jemaah haji lainnya asal Toli-Toli yang juga mendapatkan perawatan karena menderita hipertensi dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci bersama dengan CJH dari daerah lainnya yang tergabung dalam Kloter 13.
4: Kemudian jemaah kita yang kedua, ada dua yang mengalami hipertensi dan sekarang ini masih di rumah sakit Balikpapan dan insya Allah akan diikutkan nanti di Kloter 17 untuk Balikpapan. Mudah-mudahan dua yang tertinggal ini dalam kondisi sehat. Dokter mengatakan bahwa insya Allah kemungkinan dia istita'ah kembali ini tanggal 17. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua harapan kita ini bisa berangkat insya Allah.
3: Menurutnya, dua orang CJH lainnya yang juga mendapatkan perawatan di rumah sakit, masing-masing Jumiati Laden umur 56 tahun, asal Kecamatan Dampal Selatan, didiagnosa menderita diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Sementara Abdul Muin, umur 64 tahun, asal Desa Dedakitan, Kecamatan Baulan, didiagnosa dokter menderita jantung, insomnia, hipertensi, dan kolesterol. Keduanya akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah karena kondisinya sejauh ini telah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik.
4: Sekarang ini informasi dari rumah sakit bahwa sudah mulai membaik karena pesawat sudah berangkat, jadi harus bersabar menunggu pesawat berikutnya. Besar insya Allah, besar kemungkinan diberangkatkan. Karena seandainya ada pesawat besok mungkin sudah diterbangkan, tapi karena pesawat nanti tanggal 17 itu baru bisa diberangkatkan.
3: Satu orang CJH Toli-Toli yang dinyatakan batal berangkat kepulangannya dari Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur akan dikawal oleh petugas PPIH Provinsi Sulawesi Tengah maupun PPIH Kabupaten Toli-Toli hingga ke kediamannya di Desa Tinigi, Kecamatan Galang.
2: Pemerintah Kabupaten Buol terus berupaya mengembangkan sejumlah titik objek wisata lokal melalui berbagai langkah, salah satunya dengan menggandeng investor. Selengkapnya dilaporkan Setiadi Marhum.
5: Saudara, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah secara terpusat menuntut pemerintah daerah harus berupaya keras melakukan berbagai cara, terus melanjutkan pembangunan, tidak terkecuali pembangunan di bidang pariwisata. Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Buol Muhammad Yamin Rahim terkait pembangunan pariwisata di Buol. Ia mengatakan sejumlah objek wisata di Buol cukup menjanjikan dari segi pendapatan asli daerah. Namun selama ini belum bisa terkelola secara maksimal, sehingga upaya yang tengah dilakukan saat ini, yakni melalui lobi sejumlah investor, tidak terkecuali melibatkan masyarakat yang ada di lokasi objek wisata tersebut, yang muaranya turut meningkatkan perekonomian warga setempat.
0: Kita sekarang ini memang sejak beberapa bulan terakhir ini harus betul-betul mencari berbagai sumber-sumber yang bisa membuat daerah ini semakin bisa eksis, ya. Ya tentunya dengan adanya efisiensi anggaran, ya tentu kita harus kreatif untuk bagaimana mencari peluang-peluang untuk itu, yang tentunya juga untuk membiayai pembangunan daerah yang pada akhirnya juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, sehingga kemudian dari sektor pariwisata ini kan yang sesungguhnya kita akan memberikan support untuk itu.
5: Lebih lanjut, Yamin Rahim mengemukakan saat ini ada beberapa objek wisata yang tengah dikembangkan, yang menurutnya upaya OPD teknis melalui Dinas Pariwisata membentuk kelompok sadar wisata yang turut melibatkan pemerintah desa dan kelurahan setempat menjadi langkah yang cukup baik, sehingga objek wisata tersebut semakin banyak pengunjung.
0: Beberapa tempat yang sekarang ini sesungguhnya kita harus kembangkan, alhamdulillah sudah mulai, dan di Kumaligon sudah kita mulai, dan sekarang justru memberikan perkembangan yang signifikan. Sejak kita mulai rapat dengan masyarakat, kemudian kita genjot, dan alhamdulillah Kadis Pariwisata memblow up itu dengan membentuk pemuda sadar wisata dan bekerjasama dengan pemerintah Kumaligon. Nah, sudah sekarang berjalan dan semakin banyak pengunjung.
5: Sekda berharap berbagai upaya yang dilakukan bisa membuahkan hasil, dengan harapan pembangunan melalui bidang pariwisata daerah terus berjalan, yang muaranya juga bisa berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ke depan.
2: Saudara, melalui musyawarah wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli berharap kepengurusan yang baru dapat membawa organisasi semakin lebih maju. Berikut selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan membuka secara resmi kegiatan musyawarah wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tengah yang berlangsung di Aula Madrasah Aliyah Negeri MAM Toli-Toli pagi tadi. Pemerintah menekankan agar organisasi yang saat ini melakukan pembentukan pengurus baru dapat bermufakat secara bijak dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sebab dalam kepengurusan organisasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, sehingga seluruh peserta diharapkan untuk tertib dan menahan diri dalam penyampaian aspirasi atau pendapat dalam muswil kali ini.
1: Kuat komitmen dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Selain itu, dengan tema yang diangkat pada muswil kali ini, yaitu Hikmat Pelajar Era Baru IPF Sulawesi Tengah, ini mencerminkan semangat bagi para pelajar Muhammadiyah untuk terus berkontribusi secara positif di tengah perkembangan zaman.
6: Sementara itu, Pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ipmawan Rizki, mengajak seluruh kader IPM Sulawesi Tengah untuk berlomba-lomba dalam membangun kolaborasi dengan seluruh instansi terkait, sehingga termotivasi dalam memegang estafet kepemimpinan di masa mendatang.
7: Artinya harus banyak persiapan, karena setiap perubahan zaman, itu pasti ada selalu aktor yang memainkan perubahan-perubahan zaman. Ada satu pepatah yang teman-teman harus sadari, kawan-kawan sekalian, bahwasanya pengambilan sebuah sejarah dalam peradaban itu bukan dilakukan oleh para pengecut. Itu yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih pada umur 19 tahun ketika mau menaklukkan konsep Nobel.
6: Kegiatan muswil ke-17 Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tengah dihadiri perwakilan 8 pengurus daerah IPM berlangsung selama 3 hari di Aula MAM Toli-Toli.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP hari ini secara resmi merelokasi penjual ikan yang selama ini berjualan di Jalan Baru atau Jalan Moloon ke Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
8: Pemerintah daerah Tuli-Tuli melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP hari ini secara resmi merelokasi penjual ikan yang selama ini berjualan di Jalan Baru atau Jalan Mall On ke Pasar Bumi Harapan Tuli-Tuli. Kepala Dinas Perdagangan Tuli-Tuli Khairuddin SE menyebut relokasi penjual ikan ke Pasar Bumi Harapan yang telah dimulai dengan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif dalam rangka mewujudkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan K3 serta keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Jalan Mall On. Relokasi dilakukan pemerintah daerah juga diikuti dengan menyiapkan tempat serta sarana berupa meja berjualan ikan di Pasar Bumi Harapan yang telah diundi untuk para penjual ikan yang direlokasi. Mengantisipasi penjual ikan kembali berjualan di Jalan Baru, pengawasan rutin akan dilaksanakan bersama Satpol PP selain meminta tidak ada lagi kapal yang bongkar atau menurunkan ikan di sepanjang Jalan Baru.
9: Ternyata masih ada sebagian pedagang-pedagang ikan yang coba-coba untuk berjualan kembali. Ini berakibat karena kapal pengangkut ikan masih parkir di sepanjang jalan baru. Sehingga kami sarankan kepada pemilik kapal untuk dibongkar di tempat pelelangan ikan. Dan insya Allah besok kami akan buat pernyataan dari seluruh pemilik kapal untuk bertanda tangan secara bersama-sama dan tidak lagi melakukan pembongkaran di sepanjang Jalan Mall On atau di Jalan Baru.
8: Sahabudin, penjual ikan yang direlokasi dari Jalan Mall On ke Pasar Bumi Harapan, meminta pemerintah daerah bisa menambah fasilitas berupa lampu dan air bersih untuk menunjang aktivitas para penjual ikan. Dirinya berharap dengan para penjual ikan kembali berjualan di Pasar Bumi Harapan, para pembeli juga banyak datang berbelanja ke pasar ini.
10: Anunya kok, tapi kalau kita ini sini air dengan lampu pokoknya.
11: Jadi airnya lampu yang belum ada ini, Pak, yang sudah difasilitasi.
10: Kalau mana kasih kita ke penjual ikan, Pak, darah ini air ini, butuh air itu.
11: Butuh air.
10: Kenapa kita berdoa supaya laku ikan, sampai bisa kerja bakomo itu, bakomo kalau bisa satu kali dua kali, kalau hari-hari aduh, itu juga.
8: Sementara itu, pantauan RRI di Pasar Bumi Harapan, beberapa penjual ikan yang direlokasi mulai membuka lapak menjual ikan. Di hari pertama, sejumlah pembeli mulai berdatangan membeli ikan dan beberapa kebutuhan di Pasar Bumi Harapan termasuk sayur mayur.
2: Dalam rangka membangkitkan dan menumbuhkan semangat untuk bertumbuh bersama dalam iman kepada Yesus Kristus, sekaligus memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus, Pemuda Remaja GPIBT Philadelphia Leo Kabupaten Buol menggelar kegiatan ibadah tasik di King Five Resort Desa Nelam, Kecamatan Bokat. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
12: Libur panjang pada pertengahan Mei 2026 yang jatuh pada Kamis 14 Mei hingga Minggu 17 Mei 2026 mendatang dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk berwisata, termasuk bagi pemuda remaja Philadelphia Leo. Ketua GPIBT Philadelphia Leo Kabupaten Buol, Pendeta Jusman Tagoa, saat dihubungi RRI mengatakan, ibadah tasik merupakan kegiatan pemuda remaja Philadelphia Leok yang diprogramkan di awal tahun. Tahun ini dilaksanakan di bulan Mei mengingat adanya libur panjang. Dikatakan kegiatan rohani tersebut berlangsung sejak 14 Mei hingga 15 Mei. Kegiatan dimulai dengan ibadah, games, dan pagi tadi dilaksanakan olahraga bersama yang diikuti oleh 50 pemuda remaja.
13: Yang telah diprogramkan di awal tahun. Jadi kebetulan memang pas hari kemarin itu tanggal merah dan sampai hari ini hari libur, jadi pemuda remaja menjadwalkan atau memprogramkan kegiatannya dilaksanakan kemarin dan hari ini. Kegiatannya dimulai dari kemarin, jadi kami tiba siang di sini, seputaran Pantai Nelam, jadi kemudian kegiatannya dimulai dengan ibadah, kemarin malam ibadah semua peserta.
12: Lebih lanjut ia mengatakan kegiatan dengan tema besar Bangkit dan Bermazmur dengan kegiatan ini bertujuan agar para pemuda dan remaja semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, memiliki semangat dalam melayani Tuhan melalui talenta dan bakat yang dimiliki.
13: Untuk pemuda sendiri itu tema besarnya adalah Bangkit dan Bermazmur. Lalu kemudian untuk remaja adalah bertumbuh bersama dalam Kristus. Sehingga tentu dengan kegiatan ini para pemuda semakin bersemangat dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan bersama semua kategori remaja bisa tumbuh bersama dalam iman kepada Kristus.
12: Pendeta Jusman Tagoa berharap pemuda remaja semakin setia dan semangat serta tetap menjaga kekompakan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.
2: Informasi yang baru saja dilaporkan Martina Musadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Simak terus informasi menarik lainnya di laman resmi rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodom mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dengan dalam acara kegemaran Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tentunya seperti biasa di acara ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Bu Andi, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Sumanti di Malangga.
2: Sumanti di Malangga, oke. Sumanti sudah jagain ya, belum jamnya udah nelpon terus. Oke, Sumanti.
3: Bisa lagu Bu Andi?
2: Lagu apa?
3: Lagunya Tita Lucia, judulnya Mantan Terindah.
2: Mantan Terindah, siapa?
3: Rahasia Bu Andi.
2: Main kucing-kucingan.
3: Kirim salam dulu Bu Andi.
2: Buat Mantan Terindah.
3: Kirim buat ada Kak Hanta, ada Nur Iman, ada Kak Fatima, ada Mbak Gedi. Dan semua pendengar setiap proses tanpa terkecuali siapannya, selamat sore dan semoga terhibur bersama Bu Andi.
2: Oke.
3: Dan buat Bu Andi yang hibur.

0: bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bung Andi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Sumanti ada lagi. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Dandut, ada lagi kak.
1: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Winarto di Buntulan, Bupati.
1: Winarto di Buntuna. Oke, bagaimana Buntuna, hujan?
2: Oh, lagi hujan ini sekarang ini, Bupati.
1: Ah, masa? Oke.
2: Lagunya? Lagu Roma Irama, Bung Andi.
1: Oke, Roma Irama.
2: Judulnya Tak Bisa Tidur.
1: Siapa?
2: Judulnya Tak Bisa Tidur.
1: Tak Bisa Tidur?
2: Ya.
1: Kenapa? Banyak minum kopi? Apa yang
2: dikira? Jadi buat teman tadi ada Mbak Gigi yang sana. Ada para televisi. Mas Tiara, yang di selalu, ya semua-semua pendengar program di mana aja berada. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan program ini bersama Bung Andi.
1: Okay.
2: Bung Andi sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Bung Andi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Winarto. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam, Dandut, adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mbak Gebi.
1: Gebi di mana?
3: Di Lalos.
1: Di Lalos, Gebi di Lalos. Tidak hujan di sana?
3: Sudah berhenti hujan.
1: Oh, sudah berhenti. Jadi sudah selesai mandi hujannya?
3: Sudah.
1: Kelihatan di kuku habis mandi hujan.
3: Masih boleh lagu?
1: Boleh. Lagu apa?
3: Lagunya Roma Irama.
1: Aha.
3: Ani.
1: Ani.
3: Ani.
1: Mbak Ani tadi baru selesai nyer. Nanti saya kasih tahu dia. Dicari sama Gaby. Mbak Aninya baru selesai nyiar tadi kalau dicari.
3: Judul lagu.
1: Oh, lagu. Saya kira cari Ani. Yang bagaimana itu pakai Ani. Gitu gak?
3: Kalau boleh Andi yang menyanyi.
1: Jangan.
3: Mau kirim-kirim
1: mati semua radionya orang nanti. Ah, lanjut.
3: Ada Sumanti tadi.
1: Aha.
3: Ada Winarto. Ada Mas Tiara. Ada Fatima. Ada Rahma. Ada Bunda Ama. Semua pendengar pendandut.
1: Oke.
3: Di mana saja berada, ucapannya mat sore.
1: Oke.
3: Buat Bung Andi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Gaby. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum, Dandut
0: adalah. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Saya Masni mengambil.
0: Masni, Masni di?
1: Iya.
0: Masni ada di mana?
1: Ada di rumah di
0: Tinigi. Di Tinigi?
1: Iya.
0: Oh, nggak hujan?
1: Kalau habis hujan buat.
0: Kalau sudah selesai hujan, oke.
1: Okay.
0: Enak, enak dandutnya, enak, enak hujan toh?
1: Apa Bung Andi?
0: Enak hujan toh?
1: Enak dingin.
0: Itu enak. Baru dengar lagu dandut, eh.
1: Toh? Baru pakai selimut,
0: enak. Ya, baru bagoyang, eh. Halo. Hah?
1: Lagu dari Rita Sugiarto Teman Pipa.
0: Rita Sugiarto yang mana?
1: Bukan yang kupinta.
0: Bukan yang kupinta. Oke, okay. Bukan ya. Yang kupinta. Apa pale?
1: Kirim.
0: Apa yang kita pinta?
1: Ada dengar bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Mas nih. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Halo, Assalamualaikum, Bung Acu dan segala kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Darah Madilakatan, Bung Acu.
0: Darah Madilakatan, oke. Bunda?
1: Ya, boleh kadu.
0: Oleh, lagu apa?
1: Lagunya Nina Musika, Selimut Biru.
0: Iya, paling enak memang, bungkus selimut, iya. Selimut biru. Ya. Jadi soba bungkus selimut ini?
1: Oh, soba bungkus tadi mengajukan selimut yang beras.
0: Oke, selimut biru.
1: Iya.
0: Kenapa tidak cari yang warna merah kah, putih kah?
1: Soalnya yang ada bunganya cuma yang biru cuma ini.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oke, selamat. Aha.
1: Tadi pering motong sana, di Bul, di Manado, di Tolu-Tolu ada Bunda Ama bersama kawan-kawan. Semoga sehat selalu.
0: Aha.
1: Ada juga Kak Dian di Salu sana.
0: Aha.
1: Ada juga Kak Nurmin di Bagaimana sana, semoga sehat selalu.
0: Aha.
1: Dan semua-semuanya yang buat FC sampai terkecuali ucapannya sama Tore. Buat Bung Ancu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Bung Ancu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Bunda Rahma ada lagi. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut. Bung Andut.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Ya, sekarang belum.
0: Iya, bisa dikecilkan radio monitornya?
1: Ya sudahlah.
0: Ya, Bunda.
1: Siapa?
0: Alma.
1: Ya, kenapa?
0: Bergema suaranya kita.
1: Iya.
0: Bergema, bisa menjauh sedikit dari radio monitor?
1: Sudah, ini sudah di kopi.
0: Bisa dikecilkan karena tidak bisa kami dengar dengan baik.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Oke, minta lagu, putar lagu dulu.
0: Aha.
1: Minta Gincung. Apa namanya itu? Roma Irama.
0: Apa itu?
1: Apa itu Gincung itu?
0: Gincu.
1: Bibir Gincung.
0: Dasi dan Gincu.
1: Ah, itulah dia.
0: Oke, Dasi dan Gincu.
1: Di anu dulu, menyapa dulu yang sudah pada masuk tadi. Ada Rama, terima kasih sapaannya. Ada juga Gedi. Kirim salam juga buat Aji Eli ada di Dondo. Semoga sehat selalu Aji. Dan buat Papa Sia sama Siara, ada Gita, ada Maya, ada Nurmin, ada Nuraini dua-dua, ada Fatima, ada Semanti. Pokoknya sama-sama tanpa terkecuali Bung Ancu, karena tidak bisa disebut satu persatu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Bung Ancu, salam sehat, selamat bertugas dengan baik, bahagia selalu bersama
0: kalian. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami hadirkan lagu yang menerima lagi partisipasi Anda di kesempatan kali ini, ya sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu-lagu dandut yang sudah disiapkan. Ada Mantan Terindah yang akan hadir menemani Anda. Dan dilanjutkan dengan lagu-lagu dandut lainnya.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi, sah di mata hukum. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrilihzamhd, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Informasi selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui, 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar khususnya Anda pecinta dangdut, untuk lagu dari Nini Carlina dengan Tidak Bisa Tidur, kami mohon maaf tidak dapat kami tuntaskan karena kini telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan kini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Dan pendengar yang dirahmati Allah, telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah kita dan sekitarnya. Marilah kita sejenak untuk menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas, sembari mendengarkan kumandang azan asar yang akan segera berkumandang. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang kami hormati, inilah azan asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alhamdulillah. Azan Azhar baru saja berkumandang dan kita telah dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau saat ini tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami, acara berikutnya Pro Dandut ini akan kembali hadir setelah jeda yang singkat ini. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tolitoli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Iya benar, di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta lagu-lagu dandut, itulah tadi serangkaian lagu-lagu dandut yang telah hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan kembali line telepon 08 2194830965 dan 0853438312300. Ya, kami fungsikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan selamat sore untuk Anda ya yang saat ini lagi tengah berkumpul bersama keluarga ya, menikmati hari libur. Ya, semoga kebersamaan kita di sore hari ini semakin menambah kehangatan di ruang keluarga Anda.

Ya, pendengar menemani Anda di kesempatan kali ini. Ya, kami hadirkan sebuah lagu dari Imam S. Arifin untuk menemani sore hari Anda. Ya, ada Imam S. Arifin dengan lagunya Jandaku.

0: Pendengar di manapun Anda berada, ya demikian tadi telah Anda ikuti acara Pro Dandut, dan saat ini Anda kami temani dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia mengisi acara ekonomi digital. Pendengar di manapun Anda berada, tentu kali ini di ekonomi, program ekonomi digital ini menjadi tempat untuk kita berbincang tentang perubahan zaman, tentang bagaimana dunia kini bergerak hanya lewat sentuhan jari. Di tengah malam, ya, yang ditemani cahaya latar dan notifikasi yang terus menyala, ada jutaan orang yang masih terus bekerja, berjualan, berkarya, bahkan membangun mimpi dari dunia digital. Dari pasar tradisional yang kini hadir di aplikasi hingga anak muda kreatif yang menjadikan media sosial ini sebagai ladang rejeki. Ekonomi digital bukan lagi tentang masa depan. Ia sudah hadir hari ini di genggaman kita sendiri. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan berbagi cerita, informasi, inspirasi, usaha online, peluang bisnis kreatif, perkembangan teknologi hingga musik-musik pop Indonesia yang menemani perjalanan kita di era digital masa kini. Saya akan menemani sore Anda dalam hangatnya obrolan dan alunan lagu-lagu pilihan. Karena itu tetap bersama kami di ekonomi digital. Karena ide besar kadang lahir dari percakapan sederhana di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya.
7: dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.
8: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di

Pendengar dimanapun Anda berada, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas bisa dilakukan hanya lewat sentuhan jari. Mulai dari memesan makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga bekerja dan menghasilkan uang. Semuanya kini terhubung lewat dunia digital. Inilah yang saat ini disebut sebagai ekonomi digital. Sebuah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan internet dan platform digital untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Kalau dulu, orang harus datang langsung ke toko untuk berbelanja. Nah, sekarang, cukup membuka aplikasi belanja online, memilih barang, lalu menunggu paket datang ke rumah. Transportasi pun ikut berubah. Kehadiran ojek online membuat masyarakat lebih mudah untuk bepergian. Memesan makanan, bahkan mengirim barang hanya dalam hitungan menit. Bukan hanya perusahaan besar, pelaku UMKM yang juga kini semakin berkembang berkat media sosial. Banyak usaha kecil ini yang berhasil dikenal luas karena aktif mempromosikan produknya melalui Facebook, Instagram, TikTok, hingga marketplace digital. Nah, di sisi lain muncul pula profesi-profesi baru yang dulu mungkin belum pernah terpikirkan. Seperti ada content creator, admin media sosial, affiliate marketing, editor video, kemudian juga ada freelance desain grafis, hingga streamer digital, ini yang mampu menghasilkan pendapatan dari kreativitas mereka di internet. Nah, sistem pembayaran juga semakin praktis. Kehadiran pembayaran digital dan kris ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien tanpa harus membawa uang tunai. Perkembangan teknologi digital ini telah membuka banyak peluang kerja baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, di era sekarang, kemampuan menggunakan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan dan dunia kerja modern.

Itulah tadi zona nyaman dari 420. Ya, karena tentu di era yang bergerak cepat ini, kadang kita lupa menikmati proses. Dan lagu dari 420 ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar angka dan popularitas digital, tapi juga tentang menemukan makna perjalanan. Pendengar, khususnya untuk Anda pelaku UMKM ya, di ekonomi digital, tentu di era digital seperti sekarang ini, ya, peluang usaha semakin terbuka luas untuk siapa saja. Tidak harus memiliki toko besar atau modal yang sangat besar. Karena dunia internet telah menghadirkan ruang baru bagi masyarakat untuk bisa memulai usaha ini hanya dari rumah. Bahkan hanya bermodalkan telepon genggam dan koneksi internet. Salah satu usaha yang berkembang pesat adalah jualan makanan lewat aplikasi online. Sekarang banyak pelaku usaha kuliner memanfaatkan layanan pesan antar untuk menjangkau pelanggan lebih luas tanpa harus memiliki tempat usaha yang besar. Selain itu, ada juga affiliate marketing ya, yang mempromosikan produk orang lain melalui media sosial dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Pekerjaan ini kini banyak diminati anak muda karena fleksibel dan bisa dilakukan kapan saja. Bagi yang memiliki kemampuan kreatif, yaitu mempromosikan produk orang lain melalui media sosial dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, nah, pekerjaan ini kini banyak diminati anak muda. Nah, bagi Anda yang memiliki kemampuan kreatif, jasa desain grafis juga menjadi peluang besar. Mulai dari desain logo, poster promosi, hingga konten media sosial, kini sangat dibutuhkan oleh banyak pelaku usaha digital. Perkembangan media sosial ini juga membuka peluang sebagai admin media sosial. Tugasnya hanya mengunggah konten, tetapi juga membangun komunikasi dengan pelanggan dan membantu meningkatkan citra sebuah usaha di dunia digital. Tren live streaming produk juga semakin populer. Banyak penjual kini memasarkan produknya secara langsung lewat siaran live di TikTok atau marketplace karena dianggap lebih menarik dan mampu untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Tidak kalah berkembang, profesi sebagai konten kreator di TikTok dan YouTube kini menjadi salah satu pekerjaan digital yang cukup menjanjikan. Dalam kreativitas dan konsistensi seseorang, ini bisa menghasilkan pendapatan dari konten hiburan, edukasi hingga promosi produk. Sementara itu, toko online lokal juga mulai tumbuh pesat. Banyak produk daerah kini bisa dikenal lebih luas berkat promosi digital dan marketplace online. Di zaman sekarang, modal utama bukan lagi sekedar uang, tetapi adalah ide kreatif, kemampuan beradaptasi, dan konsistensi dalam membangun usaha. Karena di dunia digital, siapa yang aktif belajar dan terus berkembang, tentu dialah yang punya peluang besar ini untuk berhasil ya, meraih mimpi-mimpinya dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Di balik layar gadget dan kesibukan media sosial, selalu ada orang-orang yang menjadi warna dalam hidup kita. Untuk mereka yang selalu hadir mendukung mimpi dan perjuangan kita, ya, itulah tadi sebuah lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Dari Tulus dengan Monokrom. Pendengar, khususnya untuk Anda pelaku UMKM, ya, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaku UMKM kini memiliki peluang besar untuk berkembang melalui dunia digital. Jika dulu promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut atau lewat spanduk sederhana, nah sekarang usaha kecil pun bisa dikenal luas hanya lewat media sosial dan internet. Namun, agar mampu bersaing di era digital, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM. Yang pertama, gunakan foto produk yang menarik. Karena di dunia online, tampilan menjadi kesan pertama yang dilihat oleh pelanggan. Foto yang jelas, rapi, dan mengunggah selera, ini akan membuat orang lebih tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, selain itu, aktiflah di media sosial. Jangan hanya membuat akun, tetapi rutinlah mengunggah konten, berinteraksi dengan pelanggan, dan memperkenalkan produk secara konsisten. Karena semakin aktif sebuah usaha di media sosial, semakin besar pula peluang yang dikenal masyarakat. Hal penting berikutnya adalah membalas pelanggan dengan cepat. Di era digital, masyarakat menyukai pelayanan yang responsif. Balasan yang cepat dan ramah bisa membuat pelanggan merasa dihargai dan lebih percaya pada usaha yang dijalankan. Pelaku UMKM juga dianjurkan menggunakan pembayaran digital, ya, seperti transfer bank, dompet digital, atau kris. Nah, selain lebih praktis, sistem pembayaran digital membuat transaksi menjadi lebih mudah dan modern. Hal yang bisa dilakukan adalah promosi sederhana seperti rutin juga, ini sangat penting. Tidak harus selalu besar atau mahal, kadang cukup dengan diskon kecil, video singkat, atau informasi produk terbaru sudah mampu menarik perhatian pelanggan jika ini dilakukan secara konsisten. Dan yang paling utama, bangun kepercayaan pelanggan. Karena di dunia digital, kepercayaan itu adalah kunci utama. Pelayanan yang baik, produk yang sesuai, dan komunikasi yang jujur akan membuat pelanggan kembali membeli dan merekomendasikan usaha Anda kepada orang lain. Nah, sebab di era digital seperti sekarang, bukan hanya harga yang menjadi perhatian pelanggan, tetapi juga pelayanan cepat, ramah, dan terpercaya. Nah, pendengar, di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda pelaku UMKM, dunia digital ini membuat semua berjalan cepat. Tapi sesekali jika perlu berhenti sejenak untuk mengevaluasi langkah dan tujuan hidup yang saat ini sedang kita kejar.

0: istriku.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, di tengah sibuknya transaksi online dan dunia virtual, lagu dari Payung Teduh dengan Akad ini mengingatkan bahwa hal yang paling sederhana seperti cinta dan kebersamaan ini tetap menjadi kebutuhan utama manusia. Pendengar dan pelaku ekonomi digital, perkembangan ekonomi digital telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran teknologi internet bukan hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membuka berbagai peluang dan manfaat di berbagai kehidupan kita. Salah satu dampak positif terbesar dari ekonomi digital adalah terbukanya lapangan kerja baru. Saat ini banyak profesi lahir dari perkembangan teknologi, mulai dari konten kreator, admin media sosial, desainer grafis, pengemudi ojek online, hingga pelaku usaha online yang mampu menciptakan penghasilan sendiri melalui internet. Ekonomi digital juga membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Jika dulu masyarakat harus membawa uang tunai dan datang langsung ke tempat pembayaran, nah sekarang cukup menggunakan aplikasi digital atau kris. Transaksi bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Selain itu, perkembangan digital membantu promosi produk lokal menjadi lebih luas. Produk UMKM yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini bisa dipasarkan melalui media sosial dan marketplace hingga dikenal masyarakat di berbagai daerah. Pendengar, perkembangan digital ini membantu promosi produk lokal menjadi lebih luas. Bahkan pasar usaha kini tidak lagi terbatas oleh jarak. Dengan adanya internet, pelaku usaha dapat memperluas

peradaban modern. Teknologi bukan hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga membuka peluang harapan yang baru bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di era yang terus berubah saat ini.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menyiarkan Gema Sari Pati Maju bersama dari RRI Palu.
1: Astaga, dia putar, tidak ada audio.
2: Makan bergizi gratis di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada penyaluran, tetapi juga pada fungsi kontrol dan komunikasi antara pihak sekolah dengan penyedia makanan. SMP Negeri 1 Palu kini menjadi salah satu sekolah yang secara konsisten menjalankan
3: protokol, bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
4: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan-keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, bukan tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
2: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
5: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
6: Ya, selamat sore rekan Joko Nurcahyo.
5: Ya, silakan laporan Anda, Arvan.
6: Baik, untuk informasi dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia. 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.

0: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1.450 gram atau sekitar 1,5 kg bernilai 2 miliar 755 juta rupiah. Kapol Restabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
1: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak, bahwa ini adalah jaringan Malaysia, ya, jaringan internasional mulai dari Malaysia ke sini, dan ini memang setelah kami dalami satu tersangka yang masih DPO dan kebetulan beliau adalah warga negara asing. TPPU kita masih dalam penyelidikan, ya. Nanti kami lihat apakah dari rekening dan juga transaksi keuangannya tentu akan didalami oleh Sat Narkoba.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pengungkapan narkoba 1 kilo 450 gram dapat menghemat keuangan negara dari biaya rehabilitasi hingga 26 miliar rupiah dengan asumsi dapat menyelamatkan hingga 8.700 orang dari penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang tersangka narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Unas.
3: Baik, terima kasih rekan Wobat Arfan dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una Una optimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una Una. Wakil Bupati Tojo Una Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
5: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
2: Wakil Bupati Tojo Una Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojo Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira. Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Anju.
6: Iya, rekan Joko. Meski tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun atmosfer Piala Dunia masih sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Lalu seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama salah seorang pengajar sekolah sepak bola SSB Toli-Toli, Idrus Yanto Usman, berikut ini.
7: Baik Pak Idrus, ini sebentar lagi ajang bergengsi hajatan Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Ini memang ajang pertaruhan bagi negara-negara yang masuk dan tentu bertanding dalam Piala Dunia. Berbicara soal Piala Dunia, tentu juga ada kaitannya dengan kita. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Idrus melihat semarak Piala Dunia ini? Atau seperti apa sedikit pandangannya Pak Idrus? Silakan Pak.
8: Kalau menurut pandangan saya, Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika dan juga Kanada, itu memang seperti tahun-tahun kemarin bahwa Piala Dunia ini memang sangat disambut baik. Disambut oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, apalagi di kota-kota terpencil, khususnya apalagi kota kita ini, kota Toli-Toli ini, para pecinta sepak bolanya sangat antusias sekali. Tapi kalau untuk Piala Dunia tahun ini, kayaknya memang intensitas semaraknya agak menurun. Ataukah memang karena gara-gara Indonesia tidak lolos ataupun seperti apa. Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit menurun, tapi memang agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Tapi kalau untuk efek bagaimana anak-anak Toli-Toli itu bisa semangat main bola mengenai tentang Piala Dunia ini, memang berdampak karena memang Piala Dunia ini salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya para Eropa tapi dunia semua melihat, bahkan anak-anak kecil pasti akan bercerita tentang Piala Dunia. Jadi seperti itu.
7: Artinya Pak Idrus melihat bahwa besar kecil ada dampaknya, terutama bagi generasi muda kita di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin begitu Pak Idrus ya?
8: Pasti ada. Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ. Jadi untuk dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Toli-Toli itu sangat sangat berdampak. Jadi begitu.
7: Ya, kira-kira apa yang dapat dipetik? Pelajaran apa yang dapat diambil kira-kira oleh generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola, dengan gelaran Piala Dunia nanti? Apa yang dapat diambil sisi positifnya Pak Idrus?
8: Sisi positifnya, saya sedikit bercerita tentang Indonesia kemarin. Indonesia kemarin hampir saja masuk Piala Dunia, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Ini salah satu dampak yang sangat sangat positif, membuat gairah sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, semakin meningkat. Ketika Indonesia tidak lolos, tetap berdampak kepada para generasi kita, karena memang seperti saya katakan tadi, bahwa Piala Dunia ini bukan hanya tentang Indonesia, bukan hanya tentang negara-negara lain, tapi memang semua dunia memandang pasti akan jadi berdampak buat para generasi kita di Toli-Toli. Apalagi semangat sepak bola Toli-Toli ini sangat-sangat baik sekali. Memang itu ajang-ajang yang sangat ditunggu-tunggu, disaksikan oleh dunia itu.
7: Ya, tetapi mungkin gaungnya apakah sudah ada sampai dengan sejauh ini Piala Dunia ini, khusus kita di Toli-Toli, atau seperti apa Pak Idrus melihat ini?
8: Ya, kalau melihat gaung dari Piala Dunia ini sudah mulai nampak, kita melihat di kalangan-kalangan anak muda, apalagi para pecinta sepak bola khususnya di Toli-Toli itu sudah mulai bercerita tim mana yang mereka dukung, negara mana yang mereka akan dukung. Memang ini sangat sangat luar biasa, khususnya di Indonesia dan di Toli-Toli. Apalagi bagaimana kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, itu pasti sangat sangat meriah sekali, apalagi Indonesia sudah dikenal dengan bagaimana atmosfer supporternya sangat luar biasa, apalagi di Toli-Toli. Memang sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu.
7: Ya, artinya Pak Idrus sedikit banyak berpengaruh Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, seperti itu ya?
8: Iya, sedikit banyak berpengaruh, tapi namanya Piala Dunia tetap sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola.
7: Terkait dengan ini, apa harapan Pak Idrus kepada generasi muda kita nih Pak, di wilayah Kabupaten Trotoli, terkait dengan gelaran Piala Dunia akan segera dilaksanakan nih? Silakan Pak Idrus.
8: Harapannya sih memang gairah sepak bola kita di Trotoli ini semakin meningkat lagi dengan adanya event dunia ataupun Piala Dunia ini semakin meningkat lagi, apalagi di Trotoli ini kan banyak event-event sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak tertentu. Dan kan ini menjadi ajang motivasi buat para generasi muda, buat anak-anak muda lebih giat lagi latihan. Kedepannya bukan hanya melihat negara-negara lain yang tampil di Piala Dunia, tapi bisa turun andil bagaimana negara kita juga ini bisa ikut begitu. Jadi semangat-semangat latihannya anak-anak ini semakin ditingkatkan lagi. Walaupun memang berat, tapi harus dilalui.
7: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, Pak. Sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini, Pak Idrus.
8: Siap-siap.
7: Assalamualaikum, Pak Idrus.
8: Waalaikumsalam.
9: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali bersama rekan saya, Joko. Silakan.
3: Terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Wil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih terus bersama kami di Gemba Saripati Maju untuk sore ini, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Riko Ilham. Dan pendengar, nampaknya kami belum dapat terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Dan selanjutnya, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan.
11: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPP Sultra mencatat hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan. Program MBG disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan baku pangan. Iman juga menjelaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan program MBG ini agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iman Widianto, meski telah mencatat capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya menjaga ketersediaan bahan baku sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan pasokan di beberapa daerah. Selain itu, perluasan layanan ke wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dan akses distribusi yang lebih sulit.
12: Terkait dengan penyediaan MBG ini, yang pertama terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan. Dan juga karena di Sultra merupakan wilayah kepulauan, kita juga menghadapi masalah distribusi khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian juga yang belum mendapatkan perhatian bagi para SPPG adalah terkait dengan standar izin dan juga masalah sanitasi serta masalah pembuangan limbah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita semua. Karena standar higien dan juga sanitasi dan juga masalah limbah itu penting supaya kita bisa menghindari adanya keracunan ya, dan juga adanya makan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kita perlu sama-sama untuk mengoptimalkan UMKM ya, dalam rangka untuk penyediaan menu MBG ini dan juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara.
11: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan tidak hanya itu, aspek kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG ini, di mana setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan memenuhi standar sertifikasi dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketersediaan energi seperti pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan juga menjadi faktor penting demi menjaga dan keberlanjutan layanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone. Nurhaini, laporan Anda.
4: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan harga ikan di Kabupaten Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
13: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik dua kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
14: Sekarang naik harga karena itu cuaca itu tidak bagus itu ya, memang karena sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pembeli kita sedikit saja nih, beli ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana. Cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu tidak cepat itu. Nah, cepat turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca. Itu yang jarang nyampe banyak kan, karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus naik ikan kalau begini.
13: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris, bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
15: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Udang lejang begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang kadang juga, pokoknya. Tentu saja orang tidak tentu ya, tetap beli orang biar mahal, nak beli orang itu 25 satu ekor, udang 60 jualkan 5 biar mahal ikan begini gratis karena itu pembeli.
13: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
4: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Sudah ada rekan Bu Suda di sana. Suda?
16: Ya, baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan informasi terkini mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada semester pertama atau 1 untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Ini dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
17: Sing. sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar Rp51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
17: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua ini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei, capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan, tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Laporan dari reporter Afriensa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Zuhda di RRI Bau-Bau. Dan Perkara Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi. Iksan.
19: Baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
20: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah, ya, namun belum memiliki kutipan ya, akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau BSM yang ada di setiap kelurahan, agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi apa namanya perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di pengadilan agama Kota Palu.
19: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Iksan Setiadi. Dan dari RRI Palu kami akan menuju ke RRI Mamuju. Pendengar, kita akan ikuti paket news feature bersama rekan Fitri. Fitri.
1: Pemirsa di rumah, berikut dari Mamuju hari ini. Cinta, semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan. Berikut fitur pembuktian cinta dalam Islam oleh Muhammad Ilham.

0: cinta semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepadanya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fisur dari RRI Mamuju kami kembalikan. RRI Palu, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju dan pendengar News Feature pesan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengiri paket berita berjaringan Sokorwi Lempat dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: λέει Τόλι Τόλι.
1: Pendengar dimanapun anda berada, khususnya untuk anda umat muslim dimanapun anda berada, sambil kita menantikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli Toli yang jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imam Al-Mansyari, Surah Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat, tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, menundukkan hati dan bersiap menunaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Dan pendengar, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur seraya berdoa semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah

0: Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua.
1: Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G, Government to Government, yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa. Berikutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo, Jokowi, dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi AI Hive Moderation menganalisa dengan hasil yang menunjukkan probabilitasnya 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Sekian, cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Tuli-Tuli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa? Kita tahu bahwa inti dari takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus takut kepada Allah. Kita harus mengamalkan wahyu Allah dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini, banyak di antara kita yang berani untuk mempertontonkan gaya hidupnya bertentangan dengan Islam, memperlihatkan kecantikannya sekalipun dengan mempertontonkan aurat, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya banyak harta kekayaan, tetapi harta kekayaannya itu dengan hasil menyikut orang lain, dengan hasil menipu orang lain, dengan hasil memanipulasi data, atau mungkin dengan mengambil harta rakyat dengan jalan mengkorupsi, padahal itu adalah bukan hak mereka. Tidakkah kita sadar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampak muka kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada qulub kalian, kepada hati dan pikiran kalian, kepada amal-amal kalian. Bagi seorang muslim, boleh saja dia mempertontonkan keindahannya, tetapi harus tetap berdasarkan aturan Islam. Boleh saja seseorang memakan makanan yang enak, boleh saja dia hidup dalam keadaan harta yang melimpah, tetapi berasal dari apa yang dibolehkan oleh Allah, dari harta yang halal, dari harta yang berkah, dari harta yang diperoleh berdasarkan hukum-hukum Islam. Bukan dengan cara menginjak orang lain, dengan cara mengambil harta orang lain, dengan memeras dan membohongi rakyat. Marilah kita menghayati hadis ini, sehingga kita benar-benar tidak terjebak kepada gaya hidup hedonisme, materialisme yang didasarkan kepada sekulerisme, tetapi hiduplah berkah di dalam naungan Islam, di dalam syariat Islam. Hanya dengan cara itu sajalah kita akan bisa hidup berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, Islam adalah kenikmatan yang paling tinggi dalam hidup kita ini. Dengan Islam, kita memiliki pandangan hidup yang jelas. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Dan kita juga mengerti arti hidup ini, bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah. Dan kemana kita setelah mati juga sangat jelas bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat Islam, memberikan pandangan hidup. Yang kedua, nikmat Islam adalah memberikan kepada kita standar hidup, miqyasul a'mal. Dengan Islam kita memahami mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa bayangkan kalau di dunia ini kita tidak tahu mana sesungguhnya kebaikan yang hakiki, mana sesungguhnya keburukan yang sejatinya. Tapi dengan Islam menjadi jelas bahwa yang baik itu adalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kenapa kita merasakan kenikmatan Islam? Karena dengan Islam ini kita memahami makna sa'adah, makna kebahagiaan yang sejati. Bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Pemirsa sekalian, itulah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yaitu Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan di malam ini kami temani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
7: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
6: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
7: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, Langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
6: Hah? Hacing-hacing?
7: Flu, Res. Flu maksudnya.
6: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
8: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di manapun Anda berada melalui lagu dari Yofi and Luno dengan Janji Suci mengakhiri kebersamaan Anda dengan saya di malam hari ini. Tapi tentunya setelah saya, Anda jangan kemana-mana karena masih ada rekan saya yang punya suara yang merdu dan tentunya juga akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi rekan Irna akan menemani Anda sampai pukul 24.00 dengan lagu acara dan lagu-lagu yang seru. Karena itu jangan kemana-mana, tetap stay di frekuensi kesayangan Anda. Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Akhirnya saya pamit. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini edisi siar Jumat 15 Mei 2026. Pastinya menemani ruang dengar Anda pendengar di Toli-Toli malam hari ini. Kita akan berbagi informasi dan juga sudah siap hadir menemani ruang dengar Anda dengan musik-musik di malam hari ini. Kami telah siapkan untuk Anda semuanya. Salam paling bahagia untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Moutong.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan dulu pendengar kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPPR RI Tolitoli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar dimanapun Anda berada, dan pastinya di malam hari ini kita akan lanjut berbagi informasi ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi mengenai Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meta Hafid juga mengatakan judi online atau judol sama halnya dengan penipuan online. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam kegiatan Indonesia menyapa Gaspol Tolak Judol di Kota Medan pada Rabu 13 Mei 2026. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkomdigi bahwa judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Hal ini juga dijelaskan Mita, membuat setiap pemain itu dipastikan akan selalu mengalami yang namanya kerugian. Hal ini ditekankan Menkomdigi tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol. Dan ia juga menjelaskan bahwa judi online ini adalah ancaman serius yang nyata di depan masyarakat. Menkomdigi juga mengatakan bahwa diperlukan penindakan tegas terkait dengan aktivitas judol. Informasi selengkapnya pendengar dan informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Kita lanjutkan lagi pendengar ke informasi mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026. Hal itu juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat dan terjaganya daya beli masyarakat. Pada triwulan 1 2026, pendengar, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,61%. Jadi, konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan memberikan kontribusi sebesar 2,94%, kata Menteri Keuangan Purbaya dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis 14 Mei 2026. Selain konsumsi rumah tangga, pendengar, penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah investasi dengan kontribusi sebesar 1,79%, termasuk belanja pemerintah dengan kontribusi sebesar 1,26%. Dan pendengar, Menkyu juga mengatakan tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara, sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Itu dia pendengar informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, dan pastinya kita lanjutkan untuk bergabung dulu bersama siaran program A3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian

0: Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
1: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
2: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
1: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
4: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
5: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
4: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
6: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
4: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
7: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
8: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
7: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
9: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
7: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
11: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Sambal banyak pas, Mas. Dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang.
13: Ya, ini jadi jemaah haji semua di kota ini
12: ya. Ya, tuanya ya. apa ya, yang kalau nggak salah sembilan nomor ya. Ya, sudah. Aku pernah kepala, sering ingat ya. Agar lupa ingat gitu.
11: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus lawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
20: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
0: Eigentlich alles. Das gehört dazu.
20: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
3: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang kami rilai bersama siaran program 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli, dipancar luaskan melalui FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Untuk di Toli Toli malam ini pendengar, kita lanjutkan kebersamaan di program acara Mimbar Agama Hindu dengan topik pentingnya berbuat baik, mengendalikan diri dan menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kami sudah tersambung bersama dengan Guru Agama Hindu Nimade Arini SPDH. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo Ibu.
0: Iya, silakan untuk Mimbar Agama Hindu di malam hari ini.
1: Bisa dengar suara Ibu?
0: Iya, kami dengar suaranya. Silakan Ibu untuk Mimbar Agama Hindunya disampaikan kepada.
1: Bisa telepon ulang Ibu.
0: Baik, pendengar, sepertinya kami harus coba untuk menyambungkan kembali untuk menghubungi narasumber kami di malam hari ini. Iya, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ibu.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik. Sudah terdengar jelas ya? Halo? Iya, halo Ibu. Ibu Nimade Arini. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Halo Ibu? Halo?
1: Halo.
0: Iya. Silakan Ibu. Halo Ibu. Iya, halo. Selamat malam. Iya, halo Ibu. Selamat malam.
2: Bisa ya, selamat malam Bu. Jaringan Ibu.
0: Iya, baik. Bisa ya dengar suara saya? Ya. Oke.
2: Iya, dengar.
0: Baik, silakan Ibu untuk Mimbar Agama Hindu dengan topik pentingnya berbuat baik, mengendalikan diri dan menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari.
2: Iya, baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, selamat malam. Om Awigitmasu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Datastu, Nama Suaha. Semoga tiada halangan bagi hamba untuk melakukan kegiatan ini dan semoga berhasil dengan baik. Yang saya hormati Bapak Ibu penyiar radio RRI pada malam hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini yang sedang mendengarkan radio RRI, puji syukur kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Dewasa karena atas pasien betul warunugrahnya lah sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan ini, saya atas nama di hari ini akan membawakan pesan Dharma yang bertema pentingnya berbuat baik mengendalikan diri dan menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Memacu Dharma yang berbahagia. Di sini saya tidak berbahagia Bapak Ibu, tapi dengan diberikan kesempatan ini, saya diberikan kesempatan untuk belajar. Umat Dharma yang saya tanggalkan, sebagaimana manusia, kita perlu melepas pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketiga hal tersebut sangatlah menentukan bagaimana kualitas diri, oleh karena itu kita harus mampu menjaga dan berbicara dengan baik. Dalam ajaran agama ini terdapat konsep yang sangat penting, yaitu perikayakan sudah dan berarti. Tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu pikiran bagaimana kita, perkataan atau kita, dan perkataan atau kita. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu mana kita atau berpikir yang baik. Pikiran adalah sumber segala tindakan. Jika pikiran kita baik, maka perkataan dan perbuatan kita tidak akan baik. Sebaliknya, jika pikiran kita memiliki hal negatif seperti iri hati, dendam, maka hal tersebut akan mempengaruhi sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Kita harus selalu berusaha untuk berpikir positif dan bersyukur apa yang kita miliki. Kedua, wajib untuk kata-kata yang baik. Kata-kata yang memiliki kekuatan yang besar, kata yang baik, dapat menghati orang lain, dan kata-kata yang dapat mencari perasaan otik. Maka dari itu, berhati-hati dalam bicara, menggunakan bahasa yang sopan, jujur, dan kita tidak baik. Ya, yaitu saya itu berbuat itu. Perbuatan adalah pikiran dan perkataan. Bukan hal baik, bukan hal baik, orang lain, persiapan lingkungan, melakukan tindakan orang lain. Selain trikaya tadi, kita juga mengenal karma pola, yaitu hukum sebab itu. Perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, pasti akan mempengaruhi. Sekalipun perbuatan yang sia, berbuat baik itu kebaikan lalu cepat-cepat berbicu. Umat sebar hati-hati pikiran di ketahui tetap berada berpengaruh yang mau sia dan akan untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan dharma. Nah, asal dia memilih aturan oleh pernah, itu harus memilih untuk memilih itu yang dimaksud ini penting dan berpengaruh oleh hal-hal yang kita harus pilih mana yang dia. Kini pengendalian diri mengenal konsep dharma, yaitu buah mengendalikan diri. Pengendalian diri hidup dengan lebih tenang dan terarah. Seperti setiap kejiran. Yaitu kita ini dalam alus tidak sakit baik melalui pikiran perkataan perkataan maupun perbuatan yang tidak memiliki satwa mati yang berarti adalah ini kamu saling menghormati dan menghormati satu sama lain umat sederhana dan bisa mengelai tersebut terhadap kepentingan sehari tadi. Misalnya, tidak takut orang lain, tidak dengki, ini, menjaga nanti. Dan hal-hal tersebut, maka lakukan nah, dengan menjalankan ajaran dharma atau kebaikan, kita bisa hanya menjadi lebih baik, tapi kita kebahagiaan. Ini mungkin orang lain. Dan kita mulai selalu terdapat berbuat baik serta dan kalau masak tentang nah dibutuhkan yang sama tapi yang dapat sampaikan semua kesan dapat bermanfaat bagi kita semua baik kita saya mengucapkan apabila terdapat kata-kata yang berkesan di hati guru saya akan terima kasih. Thank you.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti tadi ya mimbar agama Hindu yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Nimade Arini SPDH. Selanjutnya sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami masih lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu Hindu.

selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Sudah pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu-lagu Hindu, kami tuntaskan dulu sampai di sini. Selamat malam untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk di Toli-Toli malam hari ini dengan drama radio dari Studio Pro 1. Selamat mendengarkan.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya Tolan, kan kamu tahu toh setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah, hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya sudah, Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni sutunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah .
2: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih. Iyo, kau langsung ke tempat proyek saja kak. Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo Martin, saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Aw, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, nih? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pun sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbel lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah, eh. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dia dulu, eh. Pagi, Nona. Pagi.
2: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
1: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
2: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
1: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
2: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
1: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
2: Apa? Botol minum, Kak?
1: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
2: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini pagi-pagi kamu sudah bikin ribut?
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
0: sabar
2: tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa,
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat, kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas, apalagi yang
2: tidak kutanya? Bisa, pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terapil dudukkan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
2: Kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
2: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, terada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tera begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa panggil ku terdengar. Ku ada pikir apa kah?
0: Tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat keturunan lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terarembok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Nona, John, Erin. Kamu cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, maka tolong.
3: Nona, halo, Nona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari, begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Malam hari ini masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda ya pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Toli-Toli melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat malam semuanya. Untuk siapapun yang malam ini masih berjuang diam-diam, percayalah tidak semua langkah hebat selalu terlihat ya. Karena kadang bertahan sampai hari ini saja itu sudah menjadi kemenangan yang luar biasa. Jika hari ini terasa berat ya pendengar, yang mungkin Anda jalani kegiatan Anda semuanya, jangan pernah menyerah hanya karena lelah. Karena langit pun juga butuh malam sebelum kembali menghadirkan pagi. Dan hidup juga begitu, jadi ada masa gelap yang sedang mengajarkan kita menjadi lebih kuat lagi, lebih sabar lagi, dan lebih menghargai harapan. Jangan pernah iri kepada perjalanan orang lain ya pendengar, karena setiap orang juga memiliki waktunya masing-masing. Dan untuk Anda yang sedang mengejar mimpi, teruslah melangkah meski perlahan. Untuk Anda yang sedang kecewa, jangan biarkan satu kegagalan membuat Anda lupa bahwa masih banyak kesempatan menunggu Anda di depan. Selamat malam untuk Anda yang di hari ini lagi berulang tahun ya. Semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan, diusahakan, mudah-mudahan cepat terkabulkan ya. Semakin dewasa Anda dengan bertambahnya usia Anda juga, semakin lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan.

Sudah pukul 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami Program Masatu RRI Tolitoli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Sebentar kita akan lanjutkan ya pendengar untuk keinformasi di malam hari ini. Sebelumnya kami juga mau menyapa selamat malam untuk rekan-rekan kami yang saat ini bertugas di Kabupaten Buol ya, studio kolaborasi RRI Buol semuanya di sana. Semoga sehat-sehat di sana dan tetap semangat untuk teman-teman tim yang bertugas di Kabupaten Buol ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tentunya suasana kerja yang penuh dengan kekeluargaan di sana. Untuk Anda juga yang saat ini yang ada di Gorontalo ya, selamat malam. Yang ada di Kaltim juga, maupun yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami Program Masatu RRI Tolitoli ya, di Loop, selamat malam. Yang ada di Parigi juga, selamat malam semuanya. Di Buol ya, selamat malam para pendengar RRI Buol. Dan juga selamat malam untuk Anda yang ada di Kabupaten Tolitoli.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi kali ini mengenai Kelurahan Rotan di Jakarta Utara kini tengah bertransformasi menjadi role model nasional dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui dedikasi para kader lingkungan dan dukungan teknologi pengolahan sampah modern. Wilayah ini juga berupaya memutus rantai ketergantungan pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Ibu Nani Darsonowati dan juga Ibu Tina, kader Gerakan Pemilahan Sampah RW 07 Rorotan, mereka mengungkapkan bahwa kunci utama keberhasilan program ini terletak pada edukasi yang konsisten dan juga ketersediaan fasilitas yang memadai. Meski telah dicanangkan sebagai wilayah percontohan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PJ Gubernur DKI Jakarta, warga Rorotan masih mengharapkan dukungan infrastruktur yang lebih permanen. Ibu Nani menekankan pentingnya pengadaan lokasi bank sampah yang lebih representatif dan kehadiran fasilitas Resolve the Fright di Rorotan menjadi pilar penting dalam pengelolaan sampah meski awalnya menuai pro dan kontra terkait aroma yang dihasilkan. Para kader aktif memberikan pemahaman kepada warga juga. Jadi dalam proses edukasinya, para kader GPS Rorotan itu menggunakan pendekatan filosofis untuk menyentuh hati masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa setiap manusia menghasilkan sampah mulai dari lahir hingga tutup usia. Jadi harapan besar tentunya juga disematkan bagi keberlanjutan program tersebut. Warga Rorotan diajak untuk merasakan manfaat lingkungan yang bersih bagi diri sendiri terlebih dahulu sebelum menularkan kebiasaan positif ke orang lain. Jadi dengan semangat gotong royong dan juga kesadaran akan ekonomi sirkular, Kelurahan Rorotan optimis dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomi bagi seluruh masyarakatnya. Masih akan ada informasi yang lain pendengar menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam hari ini. Dan sebentar Irna untuk lanjutkan di informasi setelah kita dengarkan yang berikut ini.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kita lanjutkan lagi pendengar di informasi malam hari ini. Suasana Java Rock di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2026 siang tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah tokoh organisasi pengelola program hingga praktisi tata kelola dengan tentunya pangan berkumpul dalam sebuah diskusi yang bertajuk Dampak Dapur SPPG MBG dalam masyarakat sekitar. Bagi sebagian orang, program makan bergizi gratis atau MBG ini mungkin hanya dipahami sebagai pembagian makanan untuk masyarakat. Namun, dalam forum yang digelar Divisi Antar Lembaga Laskar Prabowo 08 itu, Dapur MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diperlihatkan memiliki peran yang lebih luas menjadi penggerak ekonomi lokal. Diskusi yang berlangsung secara hybrid juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang. Di antaranya ada Pak Heri Yanson dari SPPG, Sahat Manalu selaku Ketua Yayasan, dan tentunya juga ada Dr. Niken Darti H. Gandini dari Badan Gizi Nasional, serta M. Nurman ya, dari Badan Informasi Geospasial. Jadi mereka membahas bagaimana sebuah dapur komunitas itu dapat membentuk rantai ekonomi baru di lingkungan sekitar. Ketua Umum Laskar Prabowo 08, Devi Taurisa juga menyebut pentingnya masyarakat memahami bahwa program MBG itu bukan hanya tentang makanan bergizi, namun juga tentang membangun ekosistem sosial dan juga ekonomi yang berkelanjutan. Dampak itu juga mulai terlihat dari kebutuhan operasional dapur SPPG. Dalam pemaparannya, pendengar, para narasumber juga menjelaskan bahwa satu dapur MBG dapat menyerap sekitar 30 hingga 50 tenaga kerja lokal. Sebagian besar juga berasal dari lingkungan sekitar, termasuk ibu rumah tangga dan juga warga dari keluarga prasejahtera. Baik pendengar, itu dia informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli Kanal Informasi dan Inspirasi. Sambil Anda dengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kami ya pendengar, lagu-lagu di tahun 2010 sampai di tahun 2020-an, kita akan berbagi informasi ke ruang dengar Anda ya pendengar. Jadi tahukah Anda kalau langkah penanganan dini demam berdarah di rumah itu perlu segera dilakukan ketika anggota keluarga mengalami demam tinggi mendadak serta lemas. Penderita dianjurkan memperbanyak konsumsi cairan beristirahat cukup dan juga dipantau suhu tubuhnya secara berkala setiap harinya di rumah. Informasi tersebut juga disampaikan oleh Sri Wahyuni selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga kepada Pro 1 RRI Sibolga. Informasi tersebut disampaikan pada program acara kentongan terkait penanganan dini demam berdarah. Demam tinggi mendadak ya pendengar, nyeri sendi dan juga muncul bintik merah itu memerlukan penanganan segera setiap keluarga terdekat. Jadi keluarga dianjurkan memberi cairan cukup, mengompres penderita dan memantau suhu tubuh secara berkala setiap harinya di rumah. Masyarakat juga penting mengetahui waktu tepat membawa penderita menuju fasilitas kesehatan sebelum kondisi tubuhnya semakin memburuk berbahaya. Jadi apabila penderita sudah mengalami demam selama 3 hari tanpa ada tanda akan sembuh, maka segera pergi ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan medis itu segera diperlukan apabila penderita mengalami muntah, sesak napas, atau demam tinggi ya. Apalagi kalau demam tingginya itu berkepanjangan selama beberapa hari. Jadi gejala itu menunjukkan kondisi penderita memburuk sehingga membutuhkan pemeriksaan medis secara penanganan intensif tenaga kesehatan yang profesional di rumah sakit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kadang hidup mengajarkan kita bahwa kehilangan bukan selalu tentang akhir, tetapi tentang bagaimana kita belajar ikhlas, menghargai dan menguatkan diri kita sendiri. Tidak semua yang pergi harus disesali, sebab ada orang yang hadir hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk menetap selamanya. Percayalah pendengar, hati yang pernah patah tetap bisa sembuh, dan seseorang yang pernah kecewa tetap bisa kembali bahagia. Malam ini jika ada yang sedang takut ditinggalkan ya, tenangkan hati Anda. Karena diri Anda sendiri itu sebenarnya adalah rumah pertama yang harus tetap dijaga dulu, bahkan saat dunia terasa berubah. Tetap kuat, tetap percaya pada waktu, dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Sebab kadang kehilangan justru membuka jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Takkan ada cinta yang lain ya. Sebenarnya ini lagu lama ya, tapi di aransemen kembali. Jadi lagu legendaris milik Dewa 19 yang kembali dibawakan bersama Firza dengan nuansa yang lebih modern namun tetap emosional. Jadi lagu ini mengangkat tema kesetiaan dan juga cinta yang begitu dalam, tentang seseorang yang merasa tidak akan ada lagi cinta yang lain, orang yang telah mengisi hatinya. Dan aransemen musik khas Dewa 19 ini dipadukan dengan vokal kuatnya Firza, membuat lagu ini terasa mega sekaligus menyentuh. Mudah-mudahan ya, lagu ini juga bisa menemani suasana malam Anda dengan penuh kenangan

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Dan kita next lagi dengan persembahan lagu dari Admes Kamaleng ya, Bisa Tanpamu. Jadi sebenarnya lagu ini lagu yang penuh emosi dari Admes Kamaleng yang menggambarkan kalau luka karena kehilangan dan usaha seseorang untuk bertahan setelah ditinggalkan. Jadi lagu ini juga menyentuh banyak sekali pendengar karena liriknya terasa dekat dengan kenyataan tentang mencoba lebih terlihat kuat meski hatinya sebenarnya belum benar-benar siap melepas seseorang. Jadi dengan karakter vokal Admes yang kuat dan penuh penghayatan, lagu ini cocok menemani malam yang tenang Anda saat rindu dan kenangan datang tanpa diminta.
1: Semua cerita antara kita.
0: Dan pendengar, lagu ini juga menutup perjumpaan kita di pemutaran lagu-lagu 2010-an sampai di 2020-an. Nanti sebentar kita next dengan program musik tradisional dan budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi mengenai tradisi Manyi Ria. Jadi Minangkabau, suku yang dikenal dengan adat dan juga budaya yang kaya di Sumatera Barat, memiliki berbagai tradisi keren yang penuh dengan makna. Di tengah gempuran modernisasi dan juga globalisasi, masyarakat Minangkabau tetap menjaga dan melestarikan berbagai tradisi mereka yang kaya akan nilai. Salah satu tradisi yang masih eksis sampai sekarang, pendengar, adalah Mayiriah, sebuah tradisi mengundang yang penuh filosofi dan juga kebersamaan. Mayiriah ini berasal dari kata siriah yang berarti siri dalam konteks budaya Minangkabau. Dan tentunya Mayiriah ini adalah tradisi mengundang kerabat untuk menghadiri suatu acara adat dengan seikat siri dan juga sekotak rokok. Tradisi Mayiriah ini biasanya, pendengar, dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan, terus juga khitanan, upacara kematian, dan juga acara besar lainnya. Tradisi ini juga biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara digelar. Proses Mayiriah ini dilakukan oleh orang kepercayaan atau orang yang diberi amanah oleh sang empunya hajatan. Pendengar, proses Mayiriah ini tentunya, jadi kalau orang kepercayaan yang diamanahkan untuk Mayiriah datang ke rumah sanak saudara dengan membawa siri atau rokok, ini buat yang laki-laki ya. Kemudian orang tersebut menyampaikan maksud dan juga tujuan kepada yang diundang. Nah, disampaikan dengan cara yang lengkap. Misalnya anak si Anu dari si Anu akan mengadakan pesta pernikahan pada hari Jumat di kampung. Jadi main bau ya, itu sebenarnya bukan sekedar menyampaikan undangan. Jadi sebenarnya adalah simbol kebersamaan dan saling menghargai dalam masyarakat Minangkabau. Dengan membawa seikat siri dan juga sekotak rokok, tuan rumah menunjukkan rasa hormat kepada yang diundang, sekaligus mempererat hubungan sosial. Jadi melalui tradisi ini, nilai-nilai luhur terus diajarkan kepada generasi muda, sehingga budaya Minangkabau tetap hidup dan lestari sepanjang masa.

Pendengar, tahukah Anda suku Dampelas? Nah, suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal karena memiliki banyak tradisi adat yang unik serta upacara kematian. Di antaranya, tradisi upacara kematian yang merupakan perpaduan antara adat dan agama. Antara lain, Mogupas, yaitu upacara adat sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Kemudian, Moguto Wuyano, yaitu upacara mengusir wabah atau penyakit kronis. Mobuso, yaitu gabungan dua upacara adat Monilam yang berarti hitanan dan maliat yang berarti meratakan gigi bagi remaja putri.

Sibitolu adalah lagu daerah Toli-Toli. Syair lagu ini mengajak warga Toli-Toli untuk bersatu membangun daerah dengan senantiasa mengingat kearifan pemimpin di masa lampau yang diabadikan dalam Lele Gesan. Lagu ini diciptakan oleh Rustam Sombo, seorang pencipta lagu terkenal di Toli-Toli. Dinyanyikan oleh Mary Triana, inilah Sibitolu.

Pendengar, tahukah Anda kalau singkadu merupakan alat musik tiup khas tradisional di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah? Singkadu dikenal sebagai simbol penting dalam upacara adat dan pertunjukan seni budaya. Singkadu tidak hanya menghasilkan suara khas pendengar, tetapi juga menyimpan nilai-nilai spiritual masyarakat pesisir. Jadi singkadu juga tidak bisa dimainkan sembarangan dan punya aturan, punya nuansa harus dipahami. Dalam kesenian Sikambang, singkadu berpadu dengan alat musik lain seperti

Singkadu adalah pengiring syair dan juga pertunjukan adat ya. Jadi singkadu ini unik untuk menyimpan nilai-nilai spiritual. Alat musik singkadu di Sibolga, Tapeng.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar, satu informasi lagi menemani ruang dengar Anda di musik tradisional dan juga budaya. Kehidupan di Kutub Utara ditandai dengan lingkungan yang ekstrim, suhu sangat yang begitu dingin juga, dan musim dingin yang begitu panjang. Namun dihuni oleh masyarakat adat seperti suku Inuit di Greenland, Kanada, dan juga Alaska. Dikutip dari Brand Academy, mereka beradaptasi dengan teknologi modern sambil mempertahankan tradisi berburu, mengenakan pakaian kulit tebal, dan beradaptasi dengan fenomena siang malam yang ekstrim. Pendengar, penduduk asli dan juga modernisasi suku Inuit ini adalah penduduk asli yang telah mendiami wilayah Arktik selama ribuan tahun. Kini juga mereka sebagian besar tinggal di rumah permanen yang modern, bukan lagi nomaden atau selalu tinggal di iglo ya, dan beradaptasi dengan teknologi. Adaptasi lingkungan atau berburu di sana karena suhu ekstrim membuat bercocok tanam juga mustahil. Mereka mengandalkan perburuan walrus, anjing laut, dan juga ikan untuk bertahan hidup. Budaya dan bahasa mereka memiliki bahasa sendiri dan budaya yang sangat erat dengan alam. Seringkali melibatkan tradisi lisan seperti bercerita dan juga seni ukir. Dan kehidupan di sana juga menantang karena isolasi, suhu yang bisa sangat rendah rata-rata musim dingin, mencapai fenomena siang malam yang tidak normal. Dan selain manusia, Kutub Utara memiliki kehidupan yang liar unik juga, termasuk ruang kutub. Jadi meskipun terlihat terisolasi ya, wilayah Arktik di sekitar Kutub Utara itu juga dihuni beberapa, dan berbeda dengan Kutub Selatan atau Antarika yang tidak memiliki penduduk tetap. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi di program musik tradisional dan budaya di malam hari ini yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan seluruh informasi ini juga bersumber dari portal resmi kami ya, di rri.co.id. Informasi lainnya juga Anda bisa dapatkan, silakan Anda bisa kunjungi laman resmi kami di portal rri.co.id. Selamat malam untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu, diberikan kebahagiaan selalu, dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, dan juga diberikan kesehatan, kedamaian, serta kelancaran rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan inspirasi di malam hari ini.
1: Hati yang sempurna. Pada suatu hari, seorang pemuda berdiri di tengah kota dan menyatakan bahwa dialah pemilik hati yang terindah yang ada di kota itu. Banyak orang yang kemudian berkumpul dan mereka semua mengagumi hati pemuda itu. Karena memang benar-benar sempurna hatinya. Tidak ada satu cacat dan goresan sedikit pun di hati pemuda itu. Pemuda itu sangat bangga dan mulailah ia menyombongkan hatinya yang indah. Tapi tiba-tiba, seorang laki-laki tua menyeruak dari kerumunan, tampil ke depan dan berkata, "Mengapa hatimu masih belum seindah hatiku?" Kerumunan orang-orang dan pemuda itu melihat pada hati Pak Tua itu. Hati Pak Tua tersebut berdegup dengan kuatnya, namun penuh dengan bekas luka, di mana ada bekas potongan hati yang diambil dan ada potongan lain yang ditempatkan di situ. Namun tidak benar-benar pas, dan selalu ada sisi-sisi potongan yang tidak rata. Bahkan ada bagian-bagian yang berlubang karena dicungkil dan tidak ditutup kembali. Orang-orang itu tercengang dan berpikir, bagaimana mungkin Pak Tua itu mengatakan bahwa hatinya lebih indah? Pemuda itu melihat kepada Pak Tua tersebut, memperhatikan hati yang dimilikinya, dan tertawa. "Ah, Pak Tua, Anda pasti bercanda," katanya. "Coba bandingkan hatimu dengan hatiku. Hatiku sangatlah sempurna, sedangkan hatimu tidak lebih dari kumpulan bekas luka dan cabikan." "Iya," kata Pak Tua itu. "Hatimu memang kelihatan sangat sempurna. Tapi meski demikian, aku tidak akan pernah sudi untuk menukar hatiku dengan hatimu. Lihatlah, setiap bekas luka ini adalah tanda dari orang-orang yang kepadanya kuberikan kasihku. Aku menyobek sebagian dari hatiku untuk kuberikan kepada mereka. Dan seringkali mereka juga memberikan sesobek hatinya untuk menutup kembali sobekan yang telah kuberikan. Namun, karena setiap sobekan itu tidaklah sama, tentu saja ada bagian-bagian yang kasar yang sangat aku hargai. Karena itu mengingatkan aku akan cinta kasih yang telah bersama-sama kami bagikan." Orang-orang yang ada di kerumunan itu hanya diam. Kemudian Pak Tua itu pun melanjutkan kata-katanya. "Dan anak muda, ada kalanya aku memberikan potongan hatiku begitu saja, dan orang yang kuberi itu tidak membalas dengan memberikan potongan hatinya. Hal itulah yang meninggalkan lubang-lubang sobekan. Anak muda, memberikan cinta kasih adalah sebuah kesempatan. Meskipun bekas cabikan itu menyakitkan, mereka tetap terbuka. Hal itu mengingatkanku akan cinta kasihku kepada orang-orang itu. Dan aku berharap suatu ketika nanti mereka akan kembali dan mengisi lubang-lubang itu. Sekarang, tahukah engkau keindahan hati yang sesungguhnya itu seperti apa?" Mendengar penjelasan Pak Tua yang panjang itu, pemuda tersebut berdiri membisu dan air matanya mulai mengalir di pipinya. Dia berjalan ke arah Pak Tua tersebut, menggapai hatinya yang begitu muda dan indah, merobeknya sepotong. Pemuda itu memberikan robekan hatinya kepada Pak Tua itu dengan tangan yang gemetar. Dan Pak Tua itu menerima pemberian tersebut, menaruhnya di hatinya, dan kemudian mengambil sesobek dari hatinya yang sudah amat tua dan penuh luka. Kemudian menempatkannya untuk menutup luka di hati pemuda tersebut. Sobekan itu pas ukurannya, tetapi tidak sempurna, karena ada sisi-sisi yang tidak sama rata. Pemuda itu melihat ke dalam hatinya yang tidak lagi sempurna, tetapi kini lebih indah dari sebelumnya, karena cinta kasih dari Pak Tua itu telah mengalir ke dalamnya. Mereka berdua kemudian berpelukan dan berjalan beriringan.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di FM yang sama 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, Jumat 15 Mei 2026, saya Irna, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Toli-Toli.

Bagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami, inilah Pro 1 RRI Tuli-Tuli kembali menghantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancaran sama 102 MHz dan AM 1377 kHz untuk edisi siaran hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda di malam di pagi hari ini dan akan temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini pendengar edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mengawali kebersamaan di pagi ini kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Mutiara Pagi Dhamma pada Umat Buddha yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
2: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, mungkin ini merupakan kesempatan yang pertama dan saya kira bukan mungkin, memang pasti merupakan kesempatan yang pertama saya berjumpa dengan Anda di tempat ini. Saudara-saudara, memang kadang kita sebagai umat Buddha ini juga sering ya melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita pikir unik juga. Karena kalau saya berpikir juga unik, kenapa demikian? Ya kita mau kebaktian di tempat yang berdesak-desakan dengan kantor, fotokopi, perpustakaan, apa saja kumpul ya. Kenapa demikian saudara? Karena ini sebetulnya ada dasarnya. Dasarnya bahwa kita punya keyakinan kepada Dharma. Di dunia ini orang mungkin kalau diminta barangnya akan dikasihkan, mungkin diminta uangnya juga akan dikasihkan, tetapi kalau diminta agamanya, diminta keyakinannya, belum tentu kita mau kasihkan. Kenapa kita belum tentu memberi? Karena agama, keyakinan itu adalah milik yang paling mahal untuk kita. Sehingga kadang-kadang kalau ada perkawinan, pacaran gitu, pasangan hidupnya agamanya berbeda, lalu disuruh, ayo kamu ikut pindah agama ke saya, itu kita bisa ngotot, bisa nekat, saya tidak mau. Kita bisa nekat begitu. Kalau gak mau putus loh dengan saya, lebih baik putus daripada saya menyerah pada kamu. Saudara-saudara, ini memang sikap yang benar. Saya harus membenarkan perilaku ini. Ya, karena itu pengorbanan kita kumpul di kebaktian yang tempatnya berdesak-desaan. Ini bukan merupakan satu hal yang berat. Di dalam Dharma pernah disebutkan demikian, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk menjaga anggota tubuhnya. Ya. Ceritanya begini, Anda misalnya kedinginan, lalu kurang minumnya. Orang dingin ini cenderung gak minum. Akhirnya bibirnya pecah semua. Nah, Anda rela mengorbankan harta, beli lotion ini, beli lotion itu untuk mengobati anggota tubuh Anda, bibir Anda. Anda yang kedinginan kemudian kepengin berjemur karena panasnya matahari di sini kan enggak terasa panas. Wah, berjemur berlama-lama berjemur, wah kena flek keluar. Wah. Lalu bagaimana? Ya beli obatnya untuk dioleskan di tempat yang flek. Anda rela mengorbankan harta Anda untuk mempertahankan anggota tubuh Anda. Nah, itu kita bisa kembangkan itu. Pokoknya hitung aja lah, bulanan Anda, pengeluaran bulanan Anda, terutama Anda ini yang memang jauh-jauh dari orang tua, berapa banyak yang hanya untuk anggota tubuh Anda? Ya toh, lotion inilah, lotion itulah, minyak rambut sudah tidak pernah lagi ada orang pakai ya zaman hari ini, tapi conditioner itulah, conditioner inilah, macam-macam, ya kan? Uang yang Anda gunakan itu cukup besar loh untuk ngutii anggota tubuh Anda. Ngutii itu apa ya? Ngutii-utii itu ya ngopen, ya ngopen ini bahasa Jawa lagi. Merawat anggota tubuh Anda. Saya memang kebanyakan bahasa Jawa, jadi Anda yang nggak ngerti langsung tanya nanti. Ya. Kemudian, tapi kalau kita tingkatkan pengorbanan kita lagi, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya untuk mempertahankan kesehatannya. Nah ini, atau untuk mempertahankan kehidupannya. Kalau yang pertama tadi kata-katanya, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk anggota tubuhnya. Tapi yang kedua, seseorang rela mengorbankan anggota tubuh yang tadi dijaga dengan harta sedemikian banyak itu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, apa contohnya? Contohnya kena usus buntu. Pernah ada yang kena usus buntu? Pernah? Tidak ada. Wah. Tapi cerita orang usus buntu kan Anda jelas. Ususnya katanya buntu. Akhirnya seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya itu, potonglah, operasilah demi mempertahankan hidupnya. Ada yang sakit ini, sakit itu, kalau dokter vonis operasi. Ya, ya sudah operasi, pokoknya saya hidup. Ya you know? Apa saja, bahkan kalau orang kena diabetes itu harus dipotong kakinya. Iya sudah, potong kakinya. Ini sudah telapak kaki hilang, ini kaki bawah mau dipotong, oke, pokoknya sembuh sudah. Padahal waktu hidupnya, walah lotion ini, lotion itu, kakinya digosoki sampai wah luar biasa dirawat-rawat. Tapi kalau sudah sakit, potong juga. Nah, itu unsur yang kedua. Tetapi di dalam Dharma disebutkan, seseorang rela mengorbankan hartanya, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya, bahkan seseorang rela mengorbankan kehidupannya untuk mempertahankan Dharma. Ini ternyata saudara, Dharma ini lebih dari harta yang kita miliki. Dharma lebih berharga daripada anggota tubuh yang kita miliki. Bahkan Dharma lebih berharga dari kehidupan kita. Karena itu, kalau ada yang sampai mengancam tadi, aku kalau kamu tetap Buddhis, aku enggak kawin sama kamu. Ya, lebih baik enggak kawin sama kamu daripada aku tidak jadi Buddhis. Nah, ini saudara, kekuatan keyakinan ini luar biasa. Makanya Anda datang ke sini berdesek-desekan, ngumpul. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan. Nah, pada sore hari ini saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana kita meningkatkan keyakinan sehingga kita bukan hanya rela berdesak-desakan, tapi kita juga rela mempertahankan Dharma sekuat mungkin. Cara yang paling sederhana sebetulnya bukan dengan baca buku, sebetulnya bukan dengan cara upacara, tapi sebetulnya dengan praktek. Dharma itu harus dipraktekkan. Kalau kita makin sering praktek, makin banyak pengertian kita, makin kuat keyakinan kita pada Dharma. Ada satu contoh, saudara. Ada seorang yang dulu pada waktu saya ada peresmian biara di Samarinda, Samarinda di Kalimantan Timur, ibu kota Kalimantan Timur. Saya mau meresmikan biara di sana. Wah, itu ada umat satu keluarga mau ke sana. Dia sudah siap. Saya mau ke Samarinda. Nah, dia naik mobil mau ke airport. Ini tiket sudah di tangan loh. Dia sudah nyiapkan, wah saya mau berdana. Pada waktu itu dia mengatakan sebegini, sekian rupiah. Nah, mau berangkat ke airport, suami istri ini melihat showroom mobil. Dan karena dia memang sewenang mobil, dia lihat loh, di showroom ini ada mobil baru. Baru hari ini launching. Nah, bagaimana ini? Anu aja, kita belok, lihat-lihat showroomnya. Nah, dia putar. Sudah jalan mau ke airport nih, putar. Lalu lihat di showroomnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si keluarga tadi? Ah, saya mau beli mobil aja lah. Loh, ini gimana uangnya yang untuk berdana? Untuk uang muka mobil. Sungguh, tiket angus sudah, biarin. Bikin transaksi mereka. Mobil dibawa keluar. Jadi mobil baru ini keluar. Begitu keluar dari showroom, mau nyebrang jalan, ada truk datang, tubruk. Mobil yang brand new ini tubruk. Nah, akhirnya kaget tuh mereka. Ya tubruknya sih gak berat, tapi ya luka sedikit di beberapa tempat mobilnya, maksud saya yang luka. Nah, kemudian sudah balik ke showroomnya lagi. Pintunya diganti, itunya diganti. Ini sudah enggak jadi pergi ke Samarinda, enggak jadi apa, dapat mobil yang brand new ini. Ya sudah, dia pulang ke kotanya. Beberapa hari kemudian dikatakan mobilnya sudah jadi. Dia datang. Apa yang terjadi waktu totalan? Ternyata waktu totalan itu biaya mobil itu, ongkos gantinya sama dengan dana yang dia siapkan untuk pergi ke Samarinda tadi. Sama dengan niatnya dia mau berdana untuk wihara yang baru itu. Sampai dia kaget, dia merinding sendiri. Loh, tahu gini kan aku pergi. Aku happy. Dan saya tambah pengetahuan dhamma. Dan saya bisa berbuat baik. Lah kalau sekarang saya tidak pergi ini, ya tetap keluar uang segitu, tapi saya tidak happy. Dan mobilnya pun jadi mobil yang tidak enak dipakai. Lupalah kalau sudah barang baru lalu ada apa-apa begitu, mobilnya sudah diganti ini, diganti itu, kita pakai walaupun itu baru, sudah tidak nyaman kok. Seperti ada sesuatu yang berkurang. Nah, ini yang membuat orang itu lalu yakin kepada Dharma. Sampai kuat sekali kepada Dharma. Kenapa? Wah, memang ini luar biasa. Kok bisa persis ya hitungannya? Lah saya ditanya gitu, ya mana saya tahu loh, ini ya karmamu sendiri toh ini. Ya, bagaimana saya bisa tahu hitungannya ini? Kan niatmu sendiri untuk begitu. Nah, orang ini akhirnya yakin pada Dharma. Lalu ada cerita yang lain. Ada seorang ibu yang mengalami sakit tumor kandungan. Tumornya ini cukup besar dan dia sudah beberapa tahun mengalami itu. Sehingga mau duduk susah, mau berdiri susah. Duduk terlalu lama enggak bisa, duduk seperti kita ini. Padahal dia umat Buddha. Berdiri terlalu lama enggak bisa. Duduk di kursi terlalu lama enggak bisa. Serba salah. Nah, dia pergi ke Singapura periksa. Memang itu tumornya besar. Nah, lalu mau dioperasi. si ibu ini mengatakan, nanti saya tidak kepingin dioperasi sekarang. Lu mau ditunda kapan? Bulan depan. Nah, okelah kata si dokter, boleh bulan depan kesini. Nah, ibu ini pulang. Apa yang dia kerjakan? Dia bertekad, saya selama 40 hari, 40 malam, saya mau banyak baca parita, bermeditasi, menjalankan 8 sila. Tiap hari dia begitu, dan dia kalau pagi bangun pagi jam 4, dia nyiapkan air di altar, kemudian dia ada yang dikerjakan lain? Ada? Oh ya, terima kasih. Nah, jadi dia menyiapkan air segelas, lalu dia membaca parita, terus dia bermeditasi. Nah, selesai sembahyang, air parita ini diminum. Itu katanya kalau mau minum itu aja, wah, mau berdiri dari duduk silanya yang lama itu sakit sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus dia jalani begitu. Hari ke-35, ibu ini seperti orang tidak begitu sadar. Tahu-tahu dia itu sudah sampai di dapur. Lalu dia merenung, loh, saya kok bisa sampai di dapur ya? Kok rasanya tadi saya belum minum air, rasanya saya kok belum mengalami kesakitan yang sama seperti biasanya. Lalu dia coba, dia duduk, dia berdiri, dia coba, dia duduk, loh kok enak? Lalu dia lihat air di altar, loh, kok sudah diminum? Lalu dia merasakan bahwa itu ada kesembuhan. Hari ke-35 dia membaca parita, bermeditasi, dia mengalami kesembuhan. Dan ketika dia pergi ke Singapura lagi, diperiksa dan di ronsen, apa di USG semacam begitu, tumornya yang sebesar, cukup besar itu, bentuknya sekarang seperti anggur yang dipetik itu. Jadi tinggal kecil. Dan sampai sekarang ibu itu gak pernah sakit. Nah, dia kalau cerita itu sampai bisa menangis sungguhan. Karena dia mengalami secara pribadi. Nah, itu yang membuat orang yakin pada Dharma. Saudara-saudara, sebetulnya kita berkumpul bersama ini. Ini adalah kita bisa saling sharing, tukar pikiran, pengalaman-pengalaman kita. Karena itu manfaatnya kita bisa mempunyai satu persatuan, kebaktian bersama. Salah satunya, kita bisa berbagi cerita. Dan banyak orang mengatakan, ah, kalau cuma kebaktian saja, saya ya bisalah lakukan di rumah. You know? Kalau mendengar ceramah, ya saya juga bisa mendengar kaset di rumah. Betul. Itu betul sekali. Tetapi ada yang tidak Anda dapatkan di rumah, yaitu bisa sharing. Ada orang punya kesulitan, bisa diselesaikan dengan Dharma. Itu yang orang gak dapatkan di rumah. Cerita seperti ini, kalau Anda di rumah, Anda gak tahu. Dan cerita yang tentang ibu yang tumor ini, saya sudah muat di dalam satu buku, namanya Sang Buddha Pelindungku. Itu khusus itu cerita itu ada. Ya, ibunya pun Anda bisa kenal dengan ibu yang dari Bali ini. Nah, jadi ini yang akan membuat kita yakin kepada Dharma. Praktek Dharma kita itu loh. Nah, sekarang praktek apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebetulnya praktek yang enteng-enteng. Apa yang Anda bisa kerjakan semampu Anda, kerjakanlah itu sesering mungkin. Satu contoh misalnya, Anda bisa datang lebih awal lalu Anda mempersiapkan tempat ini. Itu pun sudah praktek Dharma. Kenapa? Karena praktek Dharma bukan sesuatu yang hebat, yang harus menunggu sampai, wah nanti 2 tahun lagi saya mau berbuat baik. Iya, kalau umur kita itu nyampe 2 tahun. Lah kalau minggu depan kita sudah offset, ya bagaimana? Ya, jadi kita nggak usah yang hebat-hebat. Kalau Anda lihat cerita-cerita zaman Sang Buddha, orang penjual bunga pun bisa menebarkan bunga jualannya dia itu pada saat Sang Buddha lewat, disebarkan begitu sehingga Sang Buddha lewat dan bunga itu menjadi semacam payung untuk Sang Buddha. Itu dana yang dari orang yang penjual bunga saja. Nah, dengan kalau kita bisa berbuat baik, menyediakan tempat, membersihkan tempat sembahyang, ya, ini sebetulnya akan bagus sekali. Kemudian Anda di rumah juga punya mungkin orang tua atau keluarga atau siapa yang Anda bisa bantu, bantu. Karena itulah praktek Dharma yang paling sederhana. Ya, berbuat baik itu gampang, cuman kadang orang gak mau. Mau ke wihara, wah sibuk, sibuk. Ke wihara pagi sibuk, sibuk. Siang sibuk, malam sibuk, Senin sibuk, Selasa sibuk, Rebu dan seterusnya. Saya katakan sibuk itu kan yang bikin kan kita, seterusnya. Kita yang mengatur schedule kita sendiri. Kita sebetulnya bukan sibuk. Kita tidak mau. Anda lihatlah teman kita yang beragama Islam misalnya, sehari 5 kali bisa. Saya malah kalau di Indonesia saya mengatakan, kalau memang seminggu sekali saja sudah sibuk, ya, kalau sudah seminggu sekali saja sibuk, wah itu mungkin kita bisa jadi menteri-menteri yang hebat. Oh, mereka 5 kali sehari saja bisa jadi presiden. Masa kita seminggu sekali sibuk? Itu karena kita gak mau sebetulnya. Kenapa? Karena kita gak merasakan manfaatnya kewihara. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang dari kita prakteknya, ya toh, kita semua dituntut masing-masing untuk mempraktekkan Dharma. Masing-masing dituntut untuk kalau ke wihara saling bertanya, bagaimana problemnya? Apa atau mungkin kalau satu ketika kalau ada acara ceramah, salah satu dari Anda boleh menceritakan pengalaman Anda melaksanakan Dharma. Sekarang yang Anda sudah di sini, berapa di antara Anda yang sudah kenal Dharma lebih dari 1 tahun? Coba tunjuk jari. 1, 2, 3. Hanya 3, 4. Hanya 4. Nah, 5. Lah, ibu yang di depan ini, dalam 1 tahun Anda mengenal Dharma atau lebih dari 1 tahun Anda mengenal Dharma, apakah pernah merasakan manfaat Dharma? Banyak toh. Nah, pernahkah cerita kepada teman-teman? Nah, saudara-saudara, pasti kita banyak memperoleh manfaat Dharma. Mungkin dulu Anda yang gelisah, setelah kenal Dharma mungkin Anda jadi tenang. Ya. Dulu Anda yang emosinya meledak-ledak, kemudian sekarang setelah mengenal Dharma lebih sabar. Dulu yang sulit dapat pasangan, setelah kenal Dharma milihnya aja sampai susah. Waduh, kebanyakan. Saya dapat email itu. Dulu waktu saya ketemu sama orangnya, Wante, saya sudah umur segini nggak dapat. Saya katakan, coba kamu begini begitu dan seterusnya. Kemarin terakhir saya sebelum berangkat mengatakan, aduh Wante, sekarang saya punya pilihan 3, saya bingung nih. Mau milih yang mana coba? Yang ini baik tapi umurnya lebih kecil, yang itu bagus, ini begini begitu tapi jauh tempatnya, yang ini, waduh, saya ngomong, kamu ini dulu sulit, rewel, sekarang dapat 3, bingung lah. Kamu mau minta bagaimana ini? Tapi itu salah satu manfaat Dharma. Ya, mungkin ada yang anaknya nakal, akhirnya kenal Dharma jadi baik. Mungkin yang dulu anaknya sakit-sakitan, kenal Dharma jadi baik. Nah, itu diceritakan seperti Anda, ibu tadi yang misalnya punya manfaat Dharma. Satu ketika pada hari kebaktian, coba ceritakan kepada teman-teman. Yang umum, yang bagus, yang berkesan, sehingga teman-teman itu akan menjadi tertarik. Kalau dia Buddha sebagai manusia yang bukan orang yang lain daripada yang lain. Biasa dikandung, dilahirkan, tetapi bisa mencapai kesucian. Lah kita sebagai seorang umat Buddha sebetulnya harus punya konsep, kalau sebagai manusia saja bisa mencapai kesucian, berarti kan sama dengan kita. Kita juga mesti bisa. Yang penting ada kemauan untuk mencapai kesucian itu. Nah sekarang Dharma ini juga begitu. Ketika kita mendengar cerita orang yang bisa sembuh, ketika mendengar cerita orang yang mengalami ini, mengalami itu, sebetulnya kita lalu merenung, kalau dia bisa, mesti saya juga bisa. Kenapa saya tidak bisa? Dulu ada anak sekolah, aduh Bante, saya ini kok sulit loh punya daya ingat yang bagus. Orang ngomong saya dengar, tapi orang diem saya lupa. Gurunya ngajar apa saya dengar, begitu gurunya diem saya lupa. Saya katakan itu karena kekuatan konsentrasimu lemah. Coba kamu belajar meditasi. Meditasinya sederhana, menggunakan objek Buddha rupang. Perhatikan bentuk mukanya, modelnya bagaimana, dari rambutnya, lekuknya bagaimana, lalu mukanya ini ciri khasnya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuk mata, bentuk hidung, lalu itu dilihat sambil pelan-pelan saja. Jadi enggak usah harus melek terus enggak kedip-kedip ya, malah matanya nanti capek gitu. Jadi sambil pelan-pelan dilihat, boleh kedip, boleh melek, boleh kedip, boleh melek, terus nanti merem, menutup mata, bayangin di muka kita. Bisa enggak bayangin mukanya? Enggak bisa, melek lagi, merem melek, merem melek, bayangin lagi, merem lagi, barangi melek, merem melek, merem. Kalau sudah bisa kepalanya ingat, melek dan merem sudah bentuknya bisa sama, kita bisa ingat. Lalu ditambah badannya, jubahnya bagaimana, warnanya, lekuknya, tangannya bagaimana, lalu nanti merem lagi, mulai dari kepala, muka, kuping, semua, lalu badannya. Lupa melek lagi. Tiap hari yang dikerjakan itu 15-20 menit. Terus nanti kalau sudah bisa dari kepala sampai badan, kakinya, terus teratainya. Kalau Anda bisa lihat dari kepala sampai teratainya itu komplit, begitu merem Anda bisa bayangkan dengan jelas dan Anda bisa pertahankan itu, maka daya ingat akan kuat. Apa yang dikatakan dalam beberapa bulan setelah dia latihan, dia itu kuliah jurusan elektro, satu ketika dia mendapat pelajaran gambar seperti jaringan listrik begitu. Dia mau mencatat, bukunya ketinggalan. Apa yang dia lakukan? Meditasinya ini. Dia lihat, dia melek dan merem gambar yang di papan tulis itu. Dia terus, dia lihat. Pulang, digambar di bukunya. Dicocokkan sama temannya, benar. Ya, itu bisa dilatih sebetulnya. Jadi sebetulnya itu juga satu pengalaman. Sehingga Anda-Anda yang belajarnya ini mungkin sering lupa-lupa, gak karu-karu, itu ilmunya sudah ada kok. Dharma bisa kok memecahkan masalah Anda. Bisa. Jadi Anda gampang loh. Sehingga orang itu mau mengatakan, aduh Bante, sekarang saya bukan hanya gambar-gambar jaringan listrik saya bisa, mobil temen itu loh, sekali saya lihat, saya tak ingat nomornya berapa, saya langsung ingat. Wah, padahal dulu katanya kalau dosen sudah diem, dia lupa. Sampai dia jengkel sama dirinya sendiri, kenapa saya dilahirkan bodoh sekali begini. Ternyata dia tidak bodoh, cuman kemauan konsentrasinya lemah. Nah, inilah satu cerita yang membangkitkan manfaat untuk kita. Itulah yang membuat kita nanti berani kumpul, bisa kumpul, dan kita bisa tanya, kalau dia bisa, kenapa aku gak bisa? Aku juga harus bisa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apapun juga permasalahan yang Anda hadapi, problem apapun yang Anda hadapi, sebetulnya Dharma menyediakan jalan keluar. Tinggal kemauan kita untuk membuka diri. Nah, karena itu, praktek. Nah, praktek yang paling sederhana adalah dengan melakukan apa yang Anda bisa kerjakan sedikit-sedikit. Bisa membersihkan tempat, bagus. Bisa mengundang teman datang ke wihara, bagus. bisa menerangkan dharma kepada teman yang masih belum tahu, bagus. Yang kedua, melaksanakan kemoralan, latihan. Misalnya saja latihan berpuasa. Orang kalau ketemu saya mesti yang ditanya adalah kenapa Bante puasa. Ya, ada anda yang mau tanya itu juga? Ada nggak? Nah, belum mikir ya, tapi sudah beberapa kali ya. Tanya, mau tanya juga? Iya dong. Kenapa Bante? Nah, iya dong. Itu sudah di segala tempat saya ketemu. Kalau biasa ketemu biku biasa, selalu tanyanya, kenapa Bante tidak punya rambut? Kenapa Bante tidak pakai baju biasa tapi pakai jubah? Itu problem yang selalu diulang. Tapi kalau sudah ketemu saya, kenapa Bante puasa? Saya sebetulnya menjawab, semua biku itu puasa loh setelah jam 12 siang. Itu nomor satu. Nomor dua, memang saya makan sekali sehari juga merasa kebanyakan. Jadi saya kepingin satu minggu hanya 5 kali saja. Nah, tetapi ada yang lebih penting dari situ. Saya sebetulnya melatih sesuatu. Apa yang saya latih? Saudara-saudara, rasakanlah di dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda tidur, Anda yang sekolah mau cari nilai banyak, dikasih hasil ujian A plus, A double plus, itu Anda nggak bangun kok. Iya dong? Iya, ujian. Iya, ditunjukkan di depan muka, maksudnya. Nggak bangun. Anda yang kepingin pasangan hidup, ketika Anda tidur, pasangan hidup Anda di depan Anda, itu pun Anda nggak bangun. Iya kan? Anda yang pengen cari duit, ketika tidur, duit dikasih di setumpuk di depan hidung Anda. Tetapi kalau perut Anda lapar, apa yang dikerjakan? Bangun. Aduh, kok lapar ya? Buka lemari, kulkas, pasang itu apa? Microwave lah apa? Makan sedikit-sedikit, tidur lagi. Ya kan? Sebagian besar di antara kita begitu. Ada juga lapar main hajas, gak ingat apa-apa. Pokoknya sampai pagi lah, baru nanti bayar utang semua, makan lebih banyak dari biasanya. Tapi pada umumnya sebagian besar orang lapar itu terasa bangun. Sehingga kalau saya suruh orang puasa, problem utamanya apa? Aduh, Bante saya gak bisa tidur loh kalau lapar. Itu. Ya toh, banyakan begitu. Nah, saudara-saudara, lapar itu kalau Anda tidur, Anda rasa. Padahal duit yang Anda cari gak inget. Cewek atau cowok yang Anda sukai gak inget. Nilai tinggi juga gak inget. Apa saja gak inget, tapi lapar inget. Itu bukan hanya waktu tidur. Kalau Anda urut lebih jauh, Anda itu sebetulnya yang punya problem adalah lapar.

kita makan sekarang berdua loh ini. Apalagi kalau anaknya kembar kan bertiga. Nah, lebih banyak lagi. Sehingga ibu-ibu kalau sudah hamil, biasanya sudah tambah besar badannya. Sehingga begitu lahir, anaknya badannya tidak bisa kembali. Tetap besar. Nah, saudara-saudara, kalau kita urut lebih jauh lagi, dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, mungkin Anda lahir di zaman batu yang tidak kenal pakaian, tidak kenal uang, tidak kenal segala macam. Anda tetap punya rasa lapar itu. Berarti sebetulnya rasa lapar itu rasa yang semua makhluk miliki. Anda mungkin dulu lahir jadi gajah, juga kenal rasa lapar. Anda lahir jadi beruang, juga kenal rasa lapar. Bahkan kita atau Anda lahir jadi kecoa, saya tidak pernah. Anda lahir jadi kecoa. Nah, saya tidak mau loh lahir jadi kecoa. Ya, saya ngomong aja. Anda lahir jadi kecoa pun yang diingat lapar. Lahir jadi tikus yang diingat ya lapar. Apa saja, semua makhluk yang dikenal hanya lapar. Bahkan kalau kita membaca cerita kedewaan, dewa di surga itu bisa mati gara-gara lapar. Dewa di surga itu matinya ada tiga sebab. Satu, lapar. Dua, ngamuk. Tiga, umurnya habis. Lucu juga ya. Ngamuk mati. Nah, makanya Anda yang suka ngamuk-ngamuk gak ada tempat dari surga. Jadi makanya kalau mau masuk surga jangan ngamuk-ngamuk. Nah sekarang, perasaan yang lapar itu yang sudah sekian kehidupan, sekian ribu kehidupan, sekian ribu tahun, sekarang kita bisa kuasai. Nah, jadi puasa itu kan menguasai rasa lapar. Puasa itu bukan tidak ada makanan terus puasa. Itu kadang-kadang kalau anak-anak yang sendirian tidak sama orang tuanya kan gitu. Buka kulkas kosong, buka lemari makan kosong, kotak super mie sudah nggak ada, puasa. Ini bukan puasa, ini tidak ada yang dimakan. Lain, ya. Bukan, ya, iya itu bukan, ya hitung-hitung puasa lah, bukan, tidak ada yang dimakan. Nah, puasa itu ketika ada makanan kita tidak makan, itu baru yang sip, ya toh. Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini ada makanan, tidak makan. Nah, kenapa saudara? Sebetulnya Anda mengendalikan rasa lapar. Kalau Anda bisa mengendalikan rasa lapar sekarang, ingat sebetulnya itu muncul sudah sekian ribu tahun itu. Dan Anda selalu dikuasai rasa lapar itu. Sejak Anda bayi pun, Anda dikuasai rasa lapar. Sekarang Anda bisa mengalahkan itu. Lalu apa sekarang maknanya? Nah, kalau sekarang muncul perasaan susah gara-gara ditinggal pergi sang kekasih, kita bisa merenung, enggaklah. Kekasih itu saya kan baru ketemu 2-3 hari yang lalu. Ya ngapain aku susah ditinggal dia? Oh, rasa lapar aja aku bisa kuasai itu yang sudah aku kenal ribuan tahun yang lalu. Kenapa yang baru 3 hari aja aku enggak bisa kuasai? Kita akhirnya bisa berpikir demikian. Yang besar saja aku bisa kuasai, untuk apa yang kecil aku gak bisa kuasai? Malu dong. Nah, ini satu dorongan bagi kita untuk menjadi perilaku kita menjadi baik. Emosi kita juga begitu. Lah ngapain marah-marah begitu? Oh, melapar aja aku bisa kuasai kok. Ngapain yang begitu-begitu aku harus marahi? Nah, dengan demikian membuat kita ini lebih terkendali. Terkendali perilaku kita, terkendali emosi kita, terkendali pikiran kita. Nah, inilah sebetulnya salah satu tujuan berpuasa. Melatih kemoral.

sebetulnya bukan pada kemoralan itu sendiri yang dititik beratkan, tapi latihan yang lebih dalam. Banyak orang mengatakan, alat umat Buddha ini ngapain dong? Tidak boleh membunuh kecoa, tidak boleh membunuh nyamuk. Apa takut nanti membunuh kecoa jadi kecoa, membunuh nyamuk jadi nyamuk, membunuh kodok jadi kodok? Bukan, problemnya bukan di situ. Ingat, problemnya bukan pada silahnya itu sendiri. Problemnya pada latihan yang lebih besar. Kalau nyamuk yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, kecoa yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, berarti sebetulnya kita itu membiasakan diri untuk tidak menghargai kehidupan makhluk lain. Itu dasarnya. Jadi bukan, aku gak boleh membunuh nyamuk ini, tapi omongannya menyakitkan, percuma. Aku gak boleh menganiaya makhluk ini, tapi wah, kehidupannya sadis sekali, gak bisa. Karena itu sebetulnya hanya latihan. Jadi puasa itu pun juga hanya latihan. Jadi bukan, wah, Bante kalau bisa puasa bisa terbang. Saya kalau terbang terus, nanti SQ gak laku. Jadi bukan urusan puasa itu untuk terbang. Tapi puasa itu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan pikirannya. Karena dengan perenungan yang seperti tadi yang sudah saya terangkan. Jadi bukan, kalau nanti kamu puasa, kamu kan sabar. Bukan. Kalau puasa sabar, orang Ethiopia sabar-sabar. Puasa terus itu. Bukan, yang penting perenungannya ini loh. Ya. Nah itu, jadi Anda jangan salah itu. Nah, sudah satu kerelaan, dua kemoralan, maka yang ketiga adalah meditasi. Ini adalah bukti-bukti untuk supaya kita yakin pada Dharma. Meditasi seperti yang tadi saya pernah ceritakan contohnya, orang yang pelupa tadi. Setelah belajar meditasi dengan singkat, meditasi dengan cara objek fisik, yaitu misalnya Buddha rupa, akhirnya daya ingatnya menjadi meningkat. Nah, di dalam Dharma, untuk membuktikan Dharma itu, lakukanlah tiga hal. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda kerjakan itu, maka Anda yakin dengan bukti-bukti pada Dharma, Anda makin kuat keyakinannya pada Dharma, maka Anda akan rela berdesak-desakan, rela mengorbankan harta benda, anggota tubuh, bahkan kehidupan kita untuk mempertahankan Dharma. Nah, inilah saudara-saudara.

0: sebenarnya jalan sipil masih bisa dilewati, namun memang cukup berpotensi terjadi kecelakaan karena banyak lubang. Begitu juga jalan yang apabila hujan susah dilalui karena pas pendakian dan licin. Untuk menghindari terjadi kecelakaan, kami mengimbau kepada para pengemudi dan pengendara agar memastikan kendaraan yang dipakai, yang pertama lek jalan, terus yang kedua pada saat memuat barang agar menyesuaikan dengan tonase dan kekuatan kendaraan yang dipakai.
1: Keluarga, guru, dan juga komunitas pemuda itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai agama sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS. Keluarga itu juga berperan sebagai tempat pertama untuk belajar tentang moral dan tanggung jawab serta menjaga diri. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka dan yang baik agar anak merasa terus aman dan nyaman untuk berdiskusi.
2: Ini menjadi arena silaturahmi karena selain kegiatan ini dilaksanakan pameran festival kuliner, juga menghadirkan hiburan, dan kami menghadirkan selain artis ibu kota juga menghadirkan artis lokal dan hibur. Jadi ada dua tempat hibur, yaitu hari malam Sabtu itu di arena festival kuliner, itu kita siapkan hiburan.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, berbagai aneka kuliner dari berbagai daerah Sulawesi Selatan disajikan pada kegiatan jelang pelantikan pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Selatan KKS di halaman Gor Mokondongan Tolitoli. Dan juga intensitas semangat Piala Dunia tahun 2026, terutama di Indonesia, dinilai menurun. Salah satunya penyebabnya yakni tidak lolosnya Indonesia merumput pada ajang sangat bergengsi sekelas Piala Dunia. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya, Seliwati Demanampa. Kita awali dengan informasi terkait dengan kondisi jalan di Pasir Putih mengkhawatirkan. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat atau para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 berhati-hati saat berkendara, serta pastikan kendaraan lain jalan dan tidak memuat barang melebihi kapasitas yang ditentukan. Ruth Damayanti melaporkan.
4: Di wilayah Kabupaten Parigi Mautong maupun Tolitoli saat ini sangat mengkhawatirkan, terutama jika dilalui oleh kendaraan yang memiliki muatan yang berlebihan. Hal itu karena kondisi jalan di kawasan tersebut kurang layak untuk dilalui pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Menanggapi hal tersebut, KBO Satlantas Polres Parigi Mautong Ibtu Jusman Bakri menjelaskan bahwa memang untuk kawasan Pasir Putih yang masuk dalam kawasan Parigi Mautong ada beberapa ruas jalan yang kondisinya berlubang meski masih bisa dilalui oleh pengendara. Namun tetap harus memperhatikan kondisi jalan dan tentunya berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara untuk tingkat kecelakaan di kawasan tersebut, sampai saat ini pihak kepolisian belum mendapati hal itu. Dengan kondisi yang ada, diharapkan para pengendara berhati-hati dan tetap menaati peraturan berlalu lintas, yakni dengan menggunakan atribut keselamatan saat berkendara dan lain sebagainya.
5: Untuk sampai saat ini belum ada yang kami dapati laporan mengenai kecelakaan, apalagi sampai dengan merenggut nyawa seperti itu. Berbeda dengan jalan di Kebun Kopi, jalan Trans Palu Parigi.
4: Senada Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli Aibtu Setiawan turut menyampaikan terkait kondisi kawasan Pasir Putih. Sesuai pantauan yang pihaknya lakukan, terdapat beberapa lubang di kawasan jalan tersebut, namun masih bisa untuk dilalui pengendara. Hanya saja apabila dilalui saat hujan, kondisi jalan akan susah dilalui dan licin, sehingga ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Pasir Putih.
0: Kemarin kita melintas, sebenarnya jalan sipil masih bisa dilewati, namun memang cukup berpotensi terjadi kecelakaan karena banyak lubang. Begitu juga jalan yang apabila hujan susah dilalui karena pas pendakian dan licin. Untuk menghindari terjadi kecelakaan, kami menghimbau kepada para pengemudi dan pengendara agar memastikan kendaraan yang dipakai, yang pertama lek jalan, terus yang kedua pada saat memuat barang agar menyesuaikan dengan tonase dan kekuatan kendaraan yang dipakai.
4: Selaku pihak kepolisian, dirinya mengimbau kepada masyarakat atau para pengendara agar memastikan kendaraan yang digunakan laik jalan, serta pada saat memuat barang kiranya pengendara dapat menyesuaikan dengan kekuatan kendaraan, jangan sampai melebihi kapasitas yang ditentukan, karena hal itu juga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Forum Generasi Berencana atau JNR Kabupaten Parigi Mautong menyebutkan bahwa anggota keluarga, tenaga pendidik, dan komunitas merupakan wadah utama yang memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai agama, tanggung jawab moral, serta pembentukan karakter remaja. Martina Musadi melaporkan.
6: Keluarga, tenaga pendidik, guru, dan komunitas yang sehat adalah pilar utama dalam membangun fondasi karakter remaja untuk mencegah perilaku berisiko tinggi seperti pergaulan bebas yang menjadi jalur utama penularan HIV/AIDS. Forum Gendre Kabupaten Parigi Mautong, Duta Kesehatan Mental Umi Kalsum kepada RRI mengatakan anggota keluarga, tenaga pendidik, dan komunitas merupakan wadah utama yang memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai agama, tanggung jawab moral, serta pembentukan karakter remaja sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda agar mampu menjaga diri dari pengaruh negatif seperti pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial maupun kesehatan, termasuk penyebaran HIV/AIDS.
1: Saya, keluarga, guru, dan juga komunitas pemuda itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai agama sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS. Keluarga itu juga berperan sebagai tempat pertama untuk belajar tentang moral dan tanggung jawab, serta menjaga diri. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka dan yang baik agar anak merasa terus aman dan nyaman untuk berdiskusi.
6: Dijelaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam membangun karakter dan kesehatan mental remaja, termasuk bekerja sama dengan psikolog dan tokoh agama, di mana kehadiran psikolog sangat dibutuhkan untuk memberikan penguatan mental kepada remaja agar mampu menghadapi berbagai tantangan sosial, tekanan pergaulan, hingga persoalan emosional yang kerap dialami generasi muda.
1: Kalau untuk forum genre tersendiri itu bisa saja bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan psikolog-psikolog juga melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan juga diskusi bersama untuk membantu para remaja-remaja ini tuh untuk menghadapi masalah mental maupun pergaulan.
6: Melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan remaja dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan diri, masa depan, serta menjauhi pergaulan bebas yang dapat berdampak pada meningkatnya kasus HIV/AIDS.
3: Berbagai aneka kuliner dari berbagai daerah Sulawesi Selatan disajikan pada kegiatan jelang pelantikan pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS di halaman Gor Mokondangan Toli-Toli. Datar Hasan menurunkan laporannya.
7: Berbagai aneka kuliner dari berbagai daerah Sulawesi Selatan disajikan pada kegiatan jelang pelantikan pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Selatan KKSS di halaman Gor Mokondangan Toli-Toli. Sekretaris Panitia Pelaksana Sulaiman Pajalani mengatakan, selain kuliner dari Sulawesi Selatan, pengen juga menggandeng beberapa komunitas lainnya sehingga tidak hanya kuliner Sulawesi Selatan. Terdapat juga Gorontalo, Jawa, Toli-Toli maupun Mandar. Sehingga kegiatan ini diharapkan meningkatkan tali silaturahmi antar masyarakat Toli-Toli. Sekaligus sebagai rangkaian kegiatan pelantikan pengurus KKS Sulawesi Selatan yang akan dihadiri sejumlah tamu undangan.
2: Dan ini menjadi arena silaturahmi karena selain kegiatan ini dilaksanakan pameran vertikal kuliner, juga menghadirkan hiburan dan kami menghadirkan selain artis ibu kota juga menghadirkan artis lokal dan hibur. Jadi ada dua tempat hibur, itu hari malam Sabtu itu di arena festival kuliner itu kita siapkan hiburan.
7: Sementara itu, Koordinator Stan Kuliner Ikatan Wanita Sulawesi Selatan IWSS Nursia mengatakan dirinya bersama beberapa orang lainnya senang dengan kegiatan ini sebab dapat mengetahui berbagai kuliner khas daerah yang dapat meningkatkan silaturahmi antar masyarakat Toli-Toli.
8: Kita akan rangkum seluruh makanan yang ada, ciri khas makanan kuliner yang ada, kita akan tangkum di sini semua di IWSS. Karena IWSS itu tidak membawahi satu pilar, tapi itu membawa seluruh pilar yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
7: Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat Toli-Toli untuk dapat mempertahankan nilai-nilai budaya, utamanya kuliner khas daerah, sehingga dapat mempertahankan di masa mendatang.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Intensitas semangat Piala Dunia tahun 2026, terutama di Indonesia, dinilai menurun. Salah satu penyebabnya yakni tidak lolosnya Indonesia merumput pada ajang sangat bergengsi sekelas Piala Dunia. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami, Ahmad Mugadas.
10: Salam olahraga, saudara. Atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa panas dan megah. Didukung persiapan intensif FIFA di tiga negara tuan rumah, masing-masing Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, guna menyambut turnamen terbesar dengan 48 tim terbaik dari seluruh dunia tersebut. Opening ceremony atau upacara pembukaan dijadwalkan pada 11 dan 12 Juni 2026 yang menjanjikan pengalaman kolosal di seluruh wilayah tuan rumah. Namun demikian, intensitas semangat Piala Dunia tahun 2026, terutama di Indonesia, dinilai menurun. Salah satu penyebabnya yakni tidak lolosnya Indonesia merumput pada ajang sangat bergengsi sekelas Piala Dunia 2026. Salah seorang pengajar sekolah sepak bola SSB Tolitoli, Idrusianto Usman, saat diwawancara RRI terkait euforia Piala Dunia di Kabupaten Tolitoli mengungkapkan, Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara berbeda itu akan berdampak terhadap semangat generasi muda yang ada di daerah untuk bermain bola, di mana Piala Dunia merupakan ajang yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat pecinta sepak bola yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Kabupaten Tolitoli pada khususnya.
11: Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ, jadi dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Tolitoli itu sangat sangat berdampak.
10: Hal senada juga diungkapkan pengamat sepak bola Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Agusman dalam program Dialog Tolitoli Menyapa edisi Jumat 15 Mei 2026 yang menilai tidak lolosnya Indonesia masuk dalam Piala Dunia 2026 sedikit banyak berpengaruh terhadap atmosfer sepak bola di tanah air termasuk di wilayah Kabupaten Tolitoli. Meski belum mampu masuk dan berlaga dengan negara lainnya dalam perhelatan Piala Dunia, namun lolosnya Indonesia ke dalam babak keempat merupakan sejarah bagi Indonesia.
12: Memang kemarin sebenarnya satu round lagi kita sebenarnya bisa lolos, tapi itu sudah memecahkan sejarah buat Indonesia, kita bisa lolos ke babak keempat. Kalau berbicara terkaitkan terhadap pengaruhnya, semua kemarin kita rasa masyarakat Indonesia berharap penuh bahwa itu sebuah impian kita bisa menonton langsung Indonesia di Piala Dunia. Namun itulah sepak bola, pasti ada kalah ada menang, ada yang lolos ada yang tidak, tapi secara pribadi tentu itu bukan suatu landasan atau dasar buat kita sepak bola kita bisa turun atau tidak berkembang.
10: Dengan tidak lolosnya Indonesia masuk dalam Piala Dunia, Muhammad Agusman berharap hal itu menjadi cambuk bagi pengurus sepak bola yang ada di tanah air untuk terus berbenah dengan menghasilkan prestasi melalui pemain yang profesional sehingga negara yang kaya akan budaya serta adat istiadat ini juga mampu merumput di ajang bergengsi Piala Dunia.
3: Euforia menyambut Pesta Bola Dunia 2026 mulai terasa di tengah masyarakat termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme ini tidak hanya datang dari penggemar sepak bola biasa tetapi juga dari kalangan disabilitas yang turut merasakan semangat yang sama. Terkait antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 di mana RRI juga akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan sepak bola sejagat ini, kita akan simak wawancara Sardono bersama Ketua Komunitas Disabilitas Netra Center Tolitoli Arifin berikut ini.
13: Baik, saudara, Piala Dunia FIFA 2026 akan segera diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang akan dimulai pada 11 Juni 2026 nanti. Euforia menyambut Pesta Bola Dunia 2026 mulai terasa di tengah masyarakat, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Nah, antusias ini tidak hanya datang dari penggemar sepak bola biasa, tapi juga dari kalangan disabilitas yang turut merasakan semangat yang sama dalam menyambut Pesta Bola 2026. Nah, pagi hari ini saya akan berbincang dengan Ketua Tunanetra Center Tolitoli, Pak Arifin. Baik, Pak Arifin, terkait Pesta Bola 2026, di mana RRI akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Ketua Tunanetra Kabupaten Tolitoli?
14: Tentang bola ini, dengan hadirnya RRI sebagai tempat di mana masyarakat bisa lebih kenal jauh tentang bagaimana perkembangan sepak bola itu saya sangat mendukung, karena media itu, RRI itu merupakan salah satu media yang secara menyeluruh pada masyarakat itu kebanyakan mendengarkan melalui program siaran RRI. Jadi itu sangat tepat sekali bagi saya untuk siaran Piala Dunia, kemudian masyarakat bisa lebih menyeluruh, artinya sepak bola ini bisa memasyarakat, artinya masyarakat itu bisa mengenali lebih jauh lagi bagaimana perkembangan sepak bola baik itu di luar negeri maupun di tanah air sendiri, Pak.
13: Pak Ripin sebagai ketua penyandang tunanetra, artinya adanya siaran langsung yang nanti akan disiarkan oleh RRI ini akan membantu teman-teman penyandang tunanetra untuk tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia nanti, Pak Ripin.
14: Ya, sangat-sangat membantu sekali, karena kita ketahui khususnya untuk penyandang disabilitas netra itu kan secara mata lahir itu kan tidak melihat, Pak. Dengan mengandalkan pendengaran saja, mereka sangat terbantu karena bisa monitor bagaimana jalannya pertandingan sepak bola itu yang disiarkan oleh RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi ini berbeda dengan orang melihat. Kalau orang melihat mungkin di media lain yang berhubungan dengan penglihatan, mereka bisa melihat. Tapi bagi penyandang disabilitas khususnya yang netra itu sangat-sangat terbantu sekali dengan kehadiran RRI memfasilitasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas netra itu bisa monitor jalannya pertandingan sepak bola.
13: Pak Ripin sendiri apakah penggemar dari olahraga sepak bola, utamanya Piala Dunia ini, Pak Ripin?
14: Kalau setiap saatnya ada Piala Dunia, saya juga sering mengikuti. Jadi saya itu kalau tidak ada kesibukan-kesibukan yang sangat lebih penting itu, saya mengikuti itu jalannya Piala Dunia itu.
13: Nah, kira-kira negara mana yang menjadi jagoan dari Pak Ripin ini untuk tahun ini bisa lolos menjadi juara ini?
14: Kalau untuk yang saya pelajari dari kemarin-kemarin ini, banyak persaingan-persaingan di antara pemain-pemain pertama, pemain-pemain kontra ini. Jadi saya nanti bisa membaca, menilai mana kira-kira yang, sebab ini pertarungannya semakin tahun demi tahun ini semakin ada peningkatan. Jadi Piala Dunia ini memang yang menjadi idola ini harus memang paham, kemudian kontra pemain-pemain andalan itu kita harus melihat secara mendalam, begitu, Pak.
13: Pak Ripin bersama teman-teman apakah biasa juga melaksanakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia? Apalagi nanti RRI akan menyiarkan secara langsung ini, Pak Ripin.
14: Iya, jadi kalau kita kalau nonton bareng tidak, cuma karena kita penyandang disabilitas netra itu mereka berjauhan, jadi cukup saat misalnya RRI Kabupaten Toli-Toli kita monitor di rumah masing-masing. Tapi mengikuti jalannya pertandingan-pertandingan yang disiarkan langsung begitu.
13: Mungkin ada apresiasi dari Pak Ripin untuk RRI yang tahun ini mendapat hak siar Piala Dunia dan bisa menyiarkan langsung jalannya pertandingan sepak bola, sehingga bisa membantu juga masyarakat yang jauh di sana, termasuk teman-teman penyandang disabilitas, untuk tetap bisa mengikuti jalannya pesta bola Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di tiga negara ini.
14: Iya, jadi untuk kita sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia sangat bersyukur sekali dengan kehadiran RRI yang dapat menyiarkan langsung, yang diberikan kesempatan untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola 2026 itu. Artinya masyarakat, kenapa sepak bola ini, Pak, kalau melalui media itu mungkin ada waktu-waktu tertentu tidak bisa hadir ke tempat nonton bareng. Tapi RRI di rumah, walaupun di rumah kan selagi ada radio monitor itu tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan dengan adanya apa namanya kepercayaan atau kesempatan yang diberikan oleh pihak RRI. Jadi mari kita, saya mengajak masyarakat mendukung terus bagaimana perkembangan RRI di Indonesia itu bisa menyiarkan atau mendapatkan kepercayaan baik sepak bola dan olahraga lainnya itu, supaya terus dilaksanakan melalui siaran RRI. Begitu, Pak.
13: Baik, terima kasih Pak Ripin untuk waktunya. Salam sehat selalu, Pak Ripin.
3: Baik, wawancara rekan kami Sardono bersama Ketua Komunitas Disabilitas Netra Center Toli-Toli Arifin mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selewati Demanampa mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami di pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersemangat untuk Anda yang menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan untuk Anda yang lagi disibukkan dengan segala aktivitasnya, selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani Anda untuk pagi hari ini. Tentunya di pagi ini saya berharap Anda semuanya sehat-sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih dengan suguhan musik yang saya hadirkan dengan berbagai informasi yang akan saya ketengahkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di pagi hari ini saya jumpai Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, Dinas Sosial Buol yang menyalurkan bantuan korban kebakaran untuk Leok 1. Nah, pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Sosial Kabupaten Buol kembali menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran rumah di Kelurahan Leok 1. Bantuan tersebut diberikan kepada satu kepala keluarga terdampak sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buol bersama Kepala Bidang Linjam Sos serta ASN Kementerian Sosial. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buol, Sulastri Dawat, mengatakan proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Nah, pendengar, ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Sosial berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk memastikan kebutuhan dasar pada korban dapat terpenuhi dengan baik. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban korban kebakaran sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, sembari saya masih mencoba untuk menghubungi terkait dengan info cuaca, info lalu lintas, dan juga info pasar pagi ini. Satu informasi kembali saya hadirkan, di mana ada Dispora Parbul yang menggandeng perbankan dorong digitalisasi wisata Komaligon dalam upaya mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis pelayanan modern dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol melakukan kolaborasi lintas sektor bersama pihak perbankan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja dan koordinasi bersama BRI Unit Pogogul yang diterima langsung oleh Kepala Unit Boni Katian Dago, dan pertemuan itu membahas dukungan pengembangan objek wisata permandian alam Komaligon. Sejumlah poin strategis disepakati dalam pertemuan tersebut, diantaranya penerapan sistem pembayaran digital QRIS pada lapak pedagang, penyediaan layanan drilling di kawasan wisata yang nantinya dikelola kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, hingga fasilitas akses kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku UMKM di kawasan wisata. Selain itu pendengar, pihak perbankan juga menyatakan kesiapan memberikan pendampingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan pembayaran satu pintu. Tak hanya itu, pihak BRI juga akan membuka ruang pengajuan proposal bantuan sarana dan prasarana ringan guna menunjang fasilitas wisata di kawasan Komaligon. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah nyata dalam membangun ekosistem wisata yang tidak hanya berfokus pada keindahan destinasi, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat dan transformasi pelayanan berbasis digital. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita ikuti bersama Info Pasar bersama Mandor Pasar di pagi hari ini dari Pasar Susumbolan.
3: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Mustang. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi Pak Mustang.
4: Halo.
2: Iya, baik, silakan info info pasarnya untuk pagi ini Pak.
4: Halo.
2: Iya, silakan untuk info pasarnya untuk pagi ini hari ini Pak.
4: Kami selaku pengelola pasar Susumbolan mengimbau di lapangan harga sejumlah bahan pokok yang terjadi kenaikan itu ada beberapa jenis. Di antaranya ada kecil dari 5 naik ke 40, sedangkan cabai keriting dari 35 juga naik 40 per kilogramnya. Tomat dari 15.000 naik 20.000 per kilogramnya. Selanjutnya bawang merah 40, masih tetap harganya seperti biasa. Bawang merah 45.000 per kilogramnya.
5: Oh, mahal tarik kau.
4: Bawang putih masih tetap 40.000 per kilogramnya. Jadi kan sementara informasi harga di pasaran.
2: Mas Tang, ini beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu bahwa ada penurunan harga terjadi di beberapa bahan pokok, dan di hari ini update terbaru ada kenaikan lagi nih Pak Mustang. Ini apa yang menyebabkan kenaikan terjadi Pak Mustang?
4: Kami lihat di lapangan secara langsung terjadi kenaikan, ada beberapa jenis itu stok mulai berurang menghadapi Idul Adha, demikian informasi.
2: Oke, baik. Kalau untuk harga daging sendiri dan juga telur serta minyak ini bagaimana Pak Mustang menjelang Hari Raya Idul Adha?
4: Kalau di pasar semua hari ini daging itu masih seperti biasa 140 per kilogramnya. Sedangkan telur masih tetap juga 65 perak sampai 90. Tergantung besarnya telur dengan harganya, demikian informasi.
2: Oke, baik. Bagaimana dengan antusias masyarakat pagi ini Pak Mustang?
4: Mana Bu?
2: Bagaimana dengan antusias masyarakat di pagi hari ini di Pasar Susumbolan?
4: Kalau kami lihat di lapangan itu ya seperti biasa saja, tidak ada pengapan atau tutup ramen, demikian informasi.
2: Oke, baik Pak Mustang, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh semangat.
4: Amin.
2: Baik, terima kasih Pak Mustang, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga seluruh pendengar RRI.
3: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.
6: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
7: Ya. Gendut, jelek, kotra pantas hidup.
6: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
8: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, selamat pagi untuk info cuaca di pagi hari ini.
2: Ya, selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya pagi ini, untuk edisi hari ini nih, Sabtu 16 Mei 2026.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Toli-Toli, dengan nilai suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 15 km per jam. Untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari di seluruh wilayah Buol, dengan nilai suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Parigi Motong, dengan nilai suhu udara rata-rata berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 14 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Iya, terima kasih untuk info cuacanya, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Kak.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini yang saya lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Ya, Bawaslu Buol awasi Coktas data pemilih meninggal. Nah, pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Buol terus melakukan pengawasan terhadap data pemilih guna menjaga akurasi dan kualitas demokrasi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas atau Coktas terhadap data pemilih yang meninggal dunia dan pemilih luar negeri. Nah, Ketua Bawaslu Kabupaten Buol, Karyanto mengatakan pengawasan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Bokat dan Kecamatan Gadung untuk memastikan data pemilih yang tercatat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Nah, pendengar, menurutnya validitas data pemilih menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, Bawaslu terus memastikan setiap tahapan pemutakhiran data dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara terkait. Nah, pendengar, kegiatan pengawasan Coktas ini juga menjadi bentuk komitmen Bawaslu dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dengan menghadirkan data pemilih yang valid dan mutakhir bagi masyarakat. Terus stay bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI, Toli Toli.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Ini terkait dengan pendampingan SPT tingkatan, maksud kami tingkatkan kepatuhan pajak koperasi BUOL. Nah, pendengar, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kebutuhan perpajakan, maksud kami kepatuhan perpajakan koperasi, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten BUOL, Agus Abidin bersama Kepala Bidang Pemberdayaan ETA Kawulusan, ini menghadiri kegiatan edukasi dan pendampingan pengisian SPT tahunan PPH, Badan Hukum tahun 2025 bagi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Nah, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KPP Pratama Toli-Toli bersama pemerintah daerah dalam mendukung tertib administrasi perpajakan koperasi. Dan juga edukasi dan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus koperasi terkait dengan tata cara pelaporan SPT tahunan, badan hukum secara benar dan tepat waktu, sehingga koperasi dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, pendengar, kegiatan ini berlangsung di Aula KP2 KP BUOL ya, dengan suasana penuh antusias dan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak perpajakan, serta para pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten BUOL. Itu dia satu informasi yang kemarin saya hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, menemani suasana pagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: dimanapun Anda berada. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak. Susah.
3: Jadi malah konsumen ya, pada lari.
2: Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
1: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
5: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan
5: total,
2: harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
2: Jadi
3: malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
5: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan